0: Wake. Kita sudah live di TikTok pagi hari ini. Yes. Sahabat Pingin FM di
1: Pingin FM Bali.
0: Betul, Pingin FM Bali.
1: Yang mau lihat muka Ade secara full udah tak zoom loh.
0: Iya, muka Ade udah di zoom banget. Jadi Ade jangan kaget ya ketika membuka TikTok Pingin FM Bali Andit, karena Sandi. Mukanya dia gede sekali, kepala besar.
1: Hidungku gede banget kok.
0: Iya.
1: Tapi biasanya kayak hidungnya besar tuh calon-calon orang sukses.
0: Wah, wah, wah, wah.
1: Itu karena mantan bosku hidungnya gede.
0: Sebuah standar dari mana itu?
1: Ya, standarku aja.
0: Standarmu aja, ya kan?
1: Yang hidungnya hidung jambu, tau gak? Saya tuh orang yang beruntung loh.
0: Masa begitu, Dek?
1: Iya, hidung jambu.
0: Beruntunglah Anda yang punya hidung jambu menurut standarnya Ade
1: orangnya
0: ya.
1: Orangnya beruntung. Coba aku lihat di Google dulu ya, ada gak?
0: Wow,
1: ada
0: wow, wow.
1: Dalam budaya masyarakat tertentu, bentuk hidung menyerupai buah jambu, ujung yang membulat dan lebar, sering dianggap sebagai lambang pembawa hoki atau keberuntungan dalam hal rezeki.
0: Oh gitu, hoki. Iya. Berarti lebih kepada orang yang lebih beruntung ya kan? Iya. Hidung jambu, aku hidungnya stroberi, gimana dong Dek?
1: Tapi ini hanyalah mitos ya.
0: Ya iyalah.
1: Kepercayaan turun-temurun. Namun, secara medis, kondisi yang dikenal dengan bulbous nose ini murni merupakan variasi bentuk anatomi wajah. Atau dalam beberapa kasus bisa menjadi tanda dari kondisi kulit seperti rhinophyma. Ini dari Halodoc ya.
0: Oh baik.
1: Percaya dengan mitos ini sah-sah aja, tapi sebagai hiburan. Namun apabila hidung Anda tiba-tiba membesar secara ekstrim, ada baiknya Anda ke dokter.
0: Jadi ketika hidung Anda itu tadinya gak gede, tiba-tiba membesar secara ekstrim, itu tandanya harus ke dokter ya. Bukan karena, wah hidungku menjambu nih ya kan.
1: Iya, hidungku, aku akan beruntung nih.
0: Iya bener, wah hidungku ini kayak semangka nih. Kok bulat gede.
1: Bulat tapi gede.
0: Anda harus ke ini ya. Tapi kita lanjutin dulu, tadi ada kita obrolan di mini food ya pagi hari ini tentang ketika Pertamax itu naik sampai hampir 4.000 sahabat Tune FM. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan tetap menggunakan Pertamax aja? Ataukah Anda memang aku akan beralih ke Pertalite saja?
1: Mbak Juni nanti tadi bilang saya Pertalite aja lah.
0: Pertalite aja. Atau Anda memang tidak pernah pakai? Aku Pertalite dari dulu kok. Nggak pernah kan menyentuh ranah-ranah Pertamax. Atau Anda udah pakai listrik dong?
1: Iya, takut banget.
0: Jadi apa itu BBM katanya?
1: Ada Butuh Oki.
0: Halo Butuh Oki.
1: Keras Adam dong, optimis.
0: Oke.
1: Diriku 2 tahun lalu pas punya PCX. Awal-awal pernah pakai Pertamax. Tapi maklum lah karena kebanyakan di jalan ya, jadi pakai Pertalite aja lumayan hemat.
0: Oh iya baik.
1: Makanya kalau mengenai kenaikan kalau mengenai kenaikan Pertamax semakin slow aja sih, karena harga apapun yang naik asal itu aja kebutuhan pokok kita kan tetap harus beli kan.
0: Yes benar.
1: Jadi lebih giat cari cuan aja. Pakai prinsip Ade Yulia Bimbi. Asal cocok budget gaskan.
0: Iya dong. Ya, maksudnya dia tuh lebih kepada daripada kita meribetkan kenaikan-kenaikan harga yang memang sudah harus dia beli dan wajib dia beli, ya berarti dia harus lebih keras bekerja aja, menambah pundi-pundi keuangan yang ada di dalam keluarganya dia, kan.
1: Benar
0: gitu.
1: Benar sekali.
0: Jadi
1: ya,
0: mau naik juga orang pendapatanku juga naik gitu. Mbak Rom-Rom, Mbak Romi, kalau dia dikasih punya tantri dong ibu pekerja, kalau Mbak Romi jadi dulu pakai Pertalite. Jadi gak pindah beli-belinya, gak pindah-pindah belinya juga Mbak Romi di kios-kios, gak pernah ke pom bensin.
1: Oh, wow. Harus antri.
0: Baiklah.
1: Baiklah, terus di TikTok ada juga yang nyapa kita.
0: Halo.
1: Ari Weddingfield.
0: Mbak Ari.
1: Lagi lanjut kerja, oke terima kasih udah joinan sebentar. Ada Irfan Nega juga.
0: Halo,
1: Westlife.
0: Irfan.
1: Word of our own, nanti kita siapin. Kemudian juga ada yang udah nyapa kita, Agus Adi, Nessa Hira, oke. Ada D underscore W.
0: Oh iya, Mbak Dewi, selamat pagi.
1: Oh, morning Wibi, Yulia, morning juga. Ada Rose Imbon.
0: Selamat pagi hadirnya, terima kasih Pak atas kehadiran Anda.
1: Gus Bawo, terima kasih udah like juga. Terus juga, TW kerja dulu katanya baik. Hati-hati di jalan ya.
0: Nanti kalau sudah sampai lanjut lagi nonton kita boleh. Iya. Kalau kita masih live.
1: Iya. Anyway, kemarin tuh Ade habis nyamperin teman Ade kan, dia buka kantor gitu. Ada Made juga, halo pagi.
0: Halo,
1: sehat
0: pagi,
1: selalu.
0: Pagi, Made. Buka kantor apa, Di?
1: Dia buka kantor untuk event organizer-nya dia. Jadi dia tuh base-nya sebenarnya di Jakarta. Terus sekarang mulai ekspansi ke Bali.
0: Oh kan? Yang kemarin kamu posting ke aku itu ya?
1: Iya.
0: Oh gitu baik. Kan?
1: Terus, tapi yang menjadi obrolan serunya adalah kayak kita tuh lagi ngomongin tentang standarisasi masyarakat zaman sekarang.
0: Nah itu dia, itu dia tuh. Kita ngomongnya agak ini nih, agak tentang prinsip hidup.
1: Prinsip
0: nih.
1: Hidup. Ya. Gitu
0: kamu
1: ya,
0: obrolan sama temenmu sedalam
1: dalam
0: ini ya,
1: itu loh, dari
0: seberat
1: yang,
0: itu ya Dek ya.
1: Dari yang awalnya kerjaan-kerjaan, habis itu politik.
0: Kerjaannya itu sambil ngomongin kerjaan-kerjaan, sambil
1: ngomongin politik habis tiba-tiba, habis itu juga ngomongin kayak, si ini kemarin ini loh ngomongin orang kan.
0: Oh, okay.
1: Terus akhirnya muncullah, iya ya kenapa ya standarnya orang sekarang tuh kayak masih seperti standar orang lama ya. Misalnya nih, kalau kayak adik kan umur bentar lagi, bulan depan nanti 30 tahun guys.
0: Oh, oh baik, gitu ya. Bukan umur yang muda lagi ya.
1: Yes, yang menurut beberapa orang termasuk orang tua adik ya, maksudnya dia sampai bilang, emang orang tua lu udah gak ini, udah gak nanyain lagi kapan nikah? Oh sudah lah oh, gitu.
0: Bu kan. Agung termasuk orang yang cukup concern ya dengan kesendirianmu ini ya.
1: Iya.
0: Dia, adik gak mau nikah gitu.
1: Iya.
0: Pernah kamu ngobrol seperti itu ke orang tuamu?
1: Pernah lah.
0: Oh baik.
1: Apa ada jawaban? Pertanyaan-pertanyaan yang menurut tidak hanya Bu Agung ya, tapi juga orang-orang di ini, di sekeliling adik yang memang sudah dewasa gitu kan, bilangnya udah umur, udah saatnya untuk menikah. Sudah saatnya punya pasangan dan lain sebagainya gitu kan. Nah terus ketika adik kemarin percakapan sama teman adik, ternyata kita dalam satu frekuensi yang sama. Karena menurut kami standar itu tuh udah gak berlaku lagi di masa sekarang. Kayak gitu loh. Kayak mungkin memang ada orang yang bahagia dengan menikah. Ada juga orang yang masih bahagia dengan kesendiriannya. Dan itu kayaknya it's totally normal.
0: Iya, dan totally fine gitu ya kan.
1: Yes.
0: Kalau gitu kita kan. Deh, tapi kan memang kalau kita ngomongin, kita obrolan dengan orang yang satu frekuensi.
1: Bener.
0: Dimana kita seperti aku dengan usia aku yang sudah sangat tua ini, ya kan?
1: Major.
0: Udah major. Tapi aku sudah sampai ke satu keputusan di sekitar 13 tahun yang lalu lah. Aku masih ingat banget karena karena di situ titik balik dimana aku ngerasa, oh aku fine kok dengan sendiri.
1: Iya kan?
0: Aku gak masalah kok aku tidak menikah gitu. Kita by the way satu frekuensi ya kan?
1: Iya kan.
0: Tapi kan tidak semua orang seperti itu.
1: Bener.
0: Ada beberapa orang memiliki standar di mana bahwa menikah adalah hal yang baik.
1: Iya.
0: Atau bahkan kamu ada di, bahkan ibumu sendiri selalu menanyakan kamu, kamu gak mau nikah, nunggu apa lagi, sudah usia loh.
1: Iya.
0: Nanti kalau udah usia segini kamu punya anak itu berbahaya loh.
1: Iya.
0: Banyak sekali apa ya dalil-dalil lah, atau misalnya
1: siap dalil banget
0: standar-standar yang
1: dibentuk oleh masyarakat.
0: Betul, kayak society gitu.
1: Iya
0: ya
1: kan?
0: Kan.
1: Bahkan teman adik ini bilang kayak gini, karena ada juga ini kita kalau ngomongin pernikahan ya, kalau ngomongin pernikahan ada yang bilang dari saudaranya dia, dari lingkungannya dia bilang, ya mending kamu nikah sekarang biar nanti jarak umur kamu dan anak kamu itu nggak jauh.
0: Ada bahkan yang ngomongin tentang jaraknya.
1: Iya kan.
0: Padahal kalau iya sih.
1: Padahal yang jalanin kehidupan kan kita ada, tapi kita tidak ada ini disclaimer ya. Apapun pilihan Anda menikah atau mungkin memilih untuk sendiri atau apa itu terserah Anda. Cuma ini kayaknya satu enak untuk kita obrolin karena standarisasi sekarang yang ternyata masih sama loh dengan zaman-zaman dahulu. Padahal pada kenyataannya kayak di angkatannya ada nih, angkatan 90-an kan ya, masih ada kok yang happy dengan kesendiriannya dia. Tapi ada juga yang happy dengan dia memiliki keluarga, punya anak, seperti itu.
0: Tapi kita juga tidak bisa, apa ya namanya ya, tidak bisa juga mengecilkan pendapat-pendapat yang memang mereka adalah orang yang memang ingin berkeluarga, dek.
1: Benar.
0: Dimana itu juga valid banget.
1: Valid banget.
0: Itu juga boleh banget, dimana memang pengen punya keluarga, punya anak-anak, dan bahwa standar dalam hidup mereka itu adalah mereka harus berkeluarga, punya anak, happy dengan mereka, tua mereka punya teman bersama dengan keluarga mereka.
1: Kemudian ada lagi standarisasi lain.
0: Apa
1: usia
0: itu?
1: 30 harusnya udah punya rumah dong.
0: Oh iya benar.
1: Iya sih.
0: Benar-benar.
1: Kamu usia 25 harusnya udah punya motor dong, udah punya pekerjaan yang stabil dong. Harus banyak sekali ada standarisasi-standarisasi yang muncul.
0: Kamu gitu udah punya anak, udah menikah masa nggak pengen punya anak, karena sekarang tuh lagi ada juga semacam kayak orang-orang yang nggak pengen punya anak deh,
1: child free
0: seperti itu
1: kan?
0: Tapi tentu saja itu akan berbeda dengan pandangan banyak orang juga.
1: Bener
0: ya kan,
1: belum lagi kalau misalnya ada standar yang anaknya baru satu nggak mau tambah lagi biar dua. Harusnya dua biar bisa nanti anaknya ada yang diajak berkompromi, aja diajak diskusi kalau kenapa-kenapa gitu.
0: Yes.
1: Kan.
0: Ada juga
1: banyak standar-standar yang bermunculan.
0: Iya, benar-benar dan juga apa yang namanya pendapat-pendapat yang seringkali itu berbeda. Dan itu menurut aku sih hal yang sangat fine ya.
1: Yeah,
0: perbedaan itu akan selalu ada dan itu fine. Masing-masing orang itu punya punya pandangan, iya, punya standar, mm-hmm, dan itu kan seringkali juga muncul dari cara mereka dibesarkan juga, Dek.
1: Benar.
0: Kita juga nggak bisa ini kan, nggak bisa apa namanya?
1: Banyak faktor sih, bagaimana lingkungan itu, lingkungan ya, berkembangnya, lingkungan, ya kan? Bagaimana keluarga juga mendidik,
0: iya,
1: bagaimana juga pada akhirnya individu itu tersendiri yang memiliki ya perkembangan dalam dirinya sendiri lah, yang akhirnya memiliki pemikiran-pemikiran iya, sendiri
0: jadi,
1: seperti itu.
0: Jadi ini bukan masalah baik dan buruk,
1: bukan,
0: atau salah dan benar, bukan.
1: Kita gak ngomongin baik dan buruknya, kita cuma pengen tahu nih untuk sahabat Pingin FM ya, ada gak sih standarisasi-standarisasi yang masih terngiang-ngiang di sekitar Anda, tapi menurut Anda enggak tuh ada pemikiran lain nih menurut diriku pribadi gitu. Misalnya kayak ada nih standarnya umur-umur sekian udah nikah.
0: Harusnya.
1: Gitu. Udah nikah.
0: Itu mungkin kalau kamu mungkin di gak tahu kalau di Bali begitu, kalau di Jawa mungkin kamu udah tinggal di kampung gitu kan.
1: Iya.
0: Terus kamu sudah usia 30, terus kamu belum menikah.
1: Itu menjadi satu pertanyaan besar.
0: Iya, betul. Dan itu gitu akan kan jadi omongan, no.
1: Iya kan.
0: Seringkali, kenapa sih orang seneng banget ngurusin orang? Iya, orang kan ngurusin orang.
1: Iya bener banget,
0: kenapa
1: ya?
0: Kalau menurut kita.
1: Iya.
0: Tapi buat menurut mereka itu hal yang wajar, Dek. Iya, karena mereka
1: juga
0: punya standar yang sama.
1: Mungkin juga itu salah satu kepedulian mereka. Bisa jadi, kita kan lihat positifnya ya. Mereka sisi, peduli.
0: Satu sisi mereka merasa peduli, tapi satu sisi mereka
1: terlalu ngerecokin orang, hidup ya. Tapi itu tuh, misalnya kayak gitu. Yang udah mulai udah umur nih, kenapa belum ini, belum itu, belum ini, belum itu gitu ya.
0: Seringkali
1: ada fine-fine aja gitu
0: loh. Ada pandangan umum atau standarisasi society gitu
1: iya,
0: kan. Itu deh pokoknya society standard yang seringkali itu agak mengganggu pikiran kita gitu loh. Agak enggak
1: iya,
0: cocok dengan pikiran kita. Ada gak sih sahabat Tuna FM?
1: Ada gak? Yuk. Coba ngobrol sama kita, kasih tahu kita apa sih standarisasi di lingkungan kita yang ternyata masih melekat banget nih. Iya.
0: Atau pandangan umum lah kalau kita ngomongin ya. Kalau mungkin standar agak, apa sih standar itu ya kan?
1: Iya,
0: atau pandangan-pandangan umum yang seringkali dianggap umum sama orang, tapi buat Anda sendiri, Anda ngerasa terganggu dengan pandangan itu gitu.
1: Misalnya,
0: loh.
1: Misalnya, wah udah umur segini harusnya tabungannya udah ada segini nih.
0: Iya.
1: Harusnya udah punya tanah sendiri nih. Mm-hmm. Harusnya sudah, pokoknya biasanya diawali dengan harusnya. Harusnya udah punya anak dua, harusnya udah, anaknya cuma cowok-cowok, harusnya ada cewek dong satu lagi. Harusnya,
0: cewek masa gak mau jadi cowok juga?
1: Harusnya ada cowok dong, kayak wow banyak ya harusnya ya.
0: Iya, harusnya gak boleh ngutang.
1: Iya,
0: dalam hidup, lagi. Aduh kalau gak ngutang aku gak punya uang, gak punya rumah.
1: Ada yang punya prinsip hidup kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Kan? Ya gak apa-apa, it's fine. Tapi kalau aku gak ngutang gak punya rumah aku.
1: Iya kan.
0: Misalnya seperti itu.
1: Ada kalau tipikal yang kayak adek, wah kalau gak ada duitnya gak usah deh, mending deh. Gak berani kalau ngutang.
0: Bagus ya kan, tapi.
1: Tapi gak ada bagus dan buruknya.
0: Iya,
1: kan? Nggak punya juga jadi
0: iya,
1: nyawa.
0: Kalau
1: misalnya ada yang mau berani,
0: masing-masing orang punya pandangan
1: iya,
0: sendiri, ya kan?
1: Bener.
0: Tapi kalau menurut Anda ada nggak sih pandangan-pandangan umum yang seringkali itu mengganggu Anda gitu loh?
1: Mm-mm.
0: Ya meskipun mungkin itu tidak berarti sepenuhnya salah atau bukan berarti benar juga, ya kan? Tapi
1: kita pengen tahu nih perkembangan di sekitaran Anda tuh seperti apa sih, sahabat Pingin
0: yes,
1: FM? Coba ngobrol sama kita di 08113393494. Ya itu topik kita hari ini.
0: Yoi.
1: Silahkan beberkan apa yang menjadi unak-unak Anda
0: yes,
1: terkait pandangan-pandangan itu
0: yes,
1: ya.
0: Yes, pandangan-pandangan umum yang seringkali itu gak cocok dengan pola pikir kita ya.

0: Spesial buat Irfan Ega, lagunya Westlife nih dengan World of Our Own ya. Tapi kalau misalnya kita juga punya kesenangan sendiri, jalan-jalan bareng keluarga, mendingan ke GWK Culture Park aja. Lagi ada promo ID di Bali nih, Rp125.000 untuk berempat.
1: Yes, GWK tuh gak cuma patung ya yang kita lihat dari luar. Masuk dalamnya luas, nyaman, kemudian banyak spot menarik. Tempatnya pas buat quality time bareng keluarga. Anak-anak bebas main, terus orang tuanya tinggal santai aja nikmati view Bali dari ketinggian.
0: Iya, naiklah sampai ke lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Kita lihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah coba loh. Mau makan juga gak perlu ribet karena semua ada di satu tempat, satu tempat.
1: Yes, gak usah nunggu-nunggu lagi ya. Beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali sampai 13 Juni 2026. Beli di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Langsung aja untuk info lebih lanjut hubungi Instagram di @GWK Bali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Spesial buat Putu Oki, lagu Muni, Chris Adams dengan Optimis. Yang lain yang lagi nonton live kita juga di TikTok pagi hari ini di Pingun FM Bali I. Silakan, boleh juga request lewat sana ya kan. Tadi itu ada Loh Putri, lagunya itu belum ada loh. Kalau mau diganti silakan. Ada juga Mama Rose yang kemarin dia ikut pameran bazar itu laku 40 ikat loh, Dek.
1: Astungkare.
0: Luar biasa. Rezekinya selalu mengalir dengan deras ya. Wow, luar biasa. Tapi sambil kita sapa dulu ada Kak Ari Mahadi. Makin aku cinta. Dia juga lagu itu sih. Makin aku cinta. Dokter Diakanya juga selamat pagi. Dia sudah ikutan topik nih pagi hari ini. Lagunya Nona yang Sizzle. Oh, oke, boleh disiapin lagunya ya. Ada Mbak En, selamat pagi Mbak En.
1: Yes, Mbak En. Mbak En, oh, ikutan topik ntar kita baca.
0: Oh, baik.
1: Tadi dokter
0: ini panjang sekali Mbak En, curhat kayaknya kamu pagi hari ini.
1: Gak apa-apa deh, kita baca. Dokter Diakanya tadi nanya, Ade makan apa tadi?
0: Makan apa kamu dia tadi, Dek?
1: Kita makan nasi jinggo.
0: Iya.
1: Gak ada elegan-elegannya sumpah. Kenapa nasi jinggo lagi?
0: Dokter Diakanya tolong jangan berpikir bahwa makanan kita itu fancy ya.
1: Iya, sarang wangi.

0: Soalnya tuh jauh dari kita tuh,
1: iya,
0: walaupun kita
1: banget
0: dikasih sama Mbak Metal gitu ya.
1: Gitu aja bingung ngolahnya.
0: Iya lagi.
1: Saking terbiasa makanya nasi jinggo.
0: Nasi jinggo loh, nasi kuning.
1: Iya 6.000.
0: Iya.
1: Dok, pokoknya 6.000 lah. Plus tahu isi
0: udah pasti. Isi.
1: Iya kan?
0: Sama jajanan kecil paling 10.000 kita belanja.
1: Iya benar banget.
0: Pagi hari.
1: Halo Erike, dia nanya hey, topiknya apa pagi ini? Emang kamu lagi dengerin radio?
0: Kamu mana sih? Oh di sini.
1: Ada tuh di ini.
0: Topiknya apa lagi? Apa pagi ini?
1: Kita tuh lagi ngomongin tentang pandangan umum. Mm-mm. yang sering nggak cocok dengan pandangan kita gitu loh, atau mengganggu kita secara pribadi.
0: Iya, usia segini harusnya udah ini dong. Mm-mm. Usia segitu
1: kamu
0: harusnya udah itu.
1: Udah usia segini masa belum punya apa-apa?
0: Iya gitu kan, biasanya kan ada tuh yang kayak gitu tuh. Masa usia segini belum
1: menikah ini, juga
0: belum ada pasangan. Mm-mm. Kayak gitu. Sok belum mau kayak, ada nikah.
1: Kayak ada apa gitu, kayak ada tekanan gitu ya. Tekanan
0: ya, kayak normal, sosial. Normalnya orang tuh gini kayak gitu.
1: Iya,
0: kalau
1: bener.
0: Kita gak gitu kita gak normal.
1: Iya ya, itu bener-bener. Kalau normalnya nah standar moral dan standar normal itu dari siapa ya kan.
0: Iya.
1: Normalnya itu begini. Normalnya kamu usia 30 deh udah punya anak 10. Tikus kali kamu.
0: Tapi teman Ade 5 anaknya.
1: Woi banyak ya, lumayan ya. Aduh baru aku ngomong, terus kamu kali Dek gitu.
0: Itu kan kalau 10, ini kan 5 berarti 5, ya normal.
1: Untung aku ngambilnya 10 ya Dek ya.
0: Sementara aku masih berkutat dengan laptop.
1: Iya, ya kemarin kayak temanku yang lagi nonton live TikTok, si Grisha yang teman SMA aku, anaknya udah yang satu udah kerja di Bali nomor satu, dua-duanya di Bali kan, yang satu kerja di Bali, yang satu masih kuliah, yang satu masih sekolah. Aku santai saja menghidupi diriku sendiri.
0: Dan ya kita fine aja, dan kita juga ngerasa itu fine buat mereka, ya nggak apa-apa kan, sama mereka happy.
1: Dan kebetulan kita memiliki pola pikir yang mirip sama Tuna FM, aku sama Ade. Cuma kan masalahnya memang kita tidak bisa mengabaikan bahwa ada juga pandangan-pandangan lain yang berbeda dengan kita. Dan itu valid-valid aja. Iya. Bukan benar, bukan salah, bukan bukan benar, bukan salah, bukan baik, bukan buruk.
0: Iya,
1: iya kan? Cuman
0: silahkan, coba kasih tahu.
1: Cuma kadang-kadang itu cukup mengganggu gitu loh.
0: Iya, iya,
1: kalau itu
0: iya,
1: sudah selalu diutarakan, akhirnya kita kok kayak tertekan ya aku.
0: Ada sih enggak tertekan.
1: Aku keluar dari kampung ini
0: gitu. Oh gitu ya. Usir dia dari kampung ini.
1: Nggak nunggu diusir, udah keluar duluan. Daripada nanti aku harus mengikuti standar mereka. Iya kan?
0: Iya lagi.
1: Iya loh, kadang-kadang kayak gitu ada pengorbanan akhirnya yang harus kita lakukan. Tapi kalau menurut Anda, pandangan-pandangan umum yang seringkali mengganggu diri Anda, ya kan?
0: Iya.
1: Yang tidak cocok aku dengan pandangan ini gitu misalnya, ya kan?
0: Misalnya udah punya baby nih, makanya babynya jangan terus dikasih nonton ini dong, nonton TV atau main HP, nanti bla bla bla bla bla. Padahal ya kita udah gak punya waktu untuk mengurus, dan memang antengnya si anak main handphone ya mau gimana kayak gitu kan. Gitu. Kadang ada pandangan yang seperti
1: iya
0: itu
1: memang juga. Beda-beda memang itu. Makanya kalau menurut Anda sendiri bagaimana sahabat Tuna FM ya? Kita ngobrol pagi hari ini di topik tapi nanti.
0: Sekarang kita mau masuk dulu cari berita-berita terbaru di Hot Headline.
1: Mari kita lihat dari cnnindonesia.com. Sahabat Tuna FM, mantan wakil kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sony Sonjaya disebut-sebut telah menyetorkan 26 nama yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Pengacara Sony Krisnamurti menyebut puluhan nama-nama besar itu telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan atau BAP oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Namun Krisna belum membeberkan lebih jauh ihwal siapa saja sosok yang diduga ikut terlibat dalam kasus korupsi MBG itu. Dia hanya mengatakan mereka-mereka yang terlibat berasal dari kalangan dari beragam lembaga di tingkat eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Waduh.
0: Wadidaw.
1: Tampak akan banyak 26 nama yang ketir-ketir ya.
0: Jatuh ya, Wak.
1: Iya, benar.
0: Terus ada juga nih informasi dari USS Fit. Jaksa penuntut umum menolak seluruh pledoi yang diajukan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi ditolak, pengadaan ya? Kerumbuk. Yes.
2: Wow.
0: Dalam sidang replik di Pengadilan Tipikor pada hari Selasa kemarin ya, JPU menegaskan tetap pada surat tuntutan yang telah diajukan sebelumnya. Jadi JPU menilai Nadiem melanggar aturan pengadaan barang dan jasa dengan memberikan arahan terkait penggunaan Chromebook kepada sejumlah pejabat Kemendikbudristek. Menurut jaksa, tindakan tersebut menjadi bagian dari rangkaian perbuatan yang menyebabkan kerugian negara dan berdampak pada pemerataan kualitas pendidikan. Sementara itu, melalui keterangan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI, JPU juga mengkritik sejumlah isi pledoi yang dinilai tidak didukung fakta persidangan maupun alat bukti yang telah diajukan. Salah satu yang disorot adalah klaim Nadiem bahwa penggunaan Chrome OS telah menghemat anggaran hingga 3,9 triliun. JPU mengungkap adanya indikasi kemahalan harga dalam pengadaan tersebut, di mana Chromebook yang seharusnya bernilai 3 jutaan justru dibeli dengan harga sekitar 6 jutaan per unit. Jaksa juga menegaskan perkara ini murni penegakan hukum dan tidak berkaitan dengan kepentingan politik. Sebelumnya dalam sidang pledoi pada 2 Juni, Nadiem membantah terlibat langsung dalam keputusan pengadaan Chromebook. Ia mengaku hanya mengikuti satu rapat terkait program tersebut, tidak pernah menandatangani dokumen pengadaan, serta menilai penggunaan Chrome OS justru berhasil menghemat anggaran hingga 3,9 triliun. Dan dalam tuntutannya, JPU meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 18 tahun dan denda 1 miliar kepada Nadiem.
2: Wow,
0: banyak ya.
2: Luar biasa ya. Kita ke Sidoarjo. Sahabat Unai FM, udah lama tidak mendengar kabar Lumpur Lapindo kan? Ya, ini dari kompas.com, di mana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS meninggikan tanggul penahan Lumpur Lapindo di perbatasan Desa Siring, Kecamatan Porong dan Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Dan langkah itu kenapa dilakukan, Dek? Setelah permukaan air dan lumpur di kolam penampungan meningkat hingga mendekati puncak tanggul. Warga Desa Ketapang, Usmin, mengatakan pekerjaan peninggian tanggul telah berlangsung sejak Jumat kemarin dan peninggian dilakukan pada sisi tanggul yang berbatasan langsung dengan Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Menurutnya, dalam 2 pekan terakhir, permukaan lumpur terlihat semakin mendekati puncak tanggul. Namun warga tidak mengetahui secara pasti apakah kondisi tersebut disebabkan kenaikan volume lumpur atau penurunan elevasi tanggul.
0: Yes, kemudian ada informasi dari USS Fit, Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa menilai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax terhadap inflasi akan relatif terbatas. Dikatakan dampak ke inflasi harusnya relatif minim, karena Pertamax tidak dipakai untuk angkutan barang dan juga angkutan umum. Itu kata Purubaya ya. Sementara itu, saat ditanya mengenai mekanisme kuota BBM bersubsidi, Purubaya memilih tidak memberikan tanggapan lebih lanjut. Ia menegaskan bahwa kemenangan terkait kebijakan tersebut sepenuhnya berada di tangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia. Dan di sisi lain, Pertamina Patraniaga mengumumkan penyesuaian harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green yang sudah berlaku dari kemarin hari pada 10 Juni 2026.
2: Oh baiklah. Kemudian kalau misalnya kita concern dengan cuaca kita ya, Saturn FM, di mana dari kompas.com, El Nino yang berpotensi kuat sedang terbentuk di Samudra Pasifik dan dapat mengubah pola cuaca di seluruh dunia dalam beberapa pekan ke depan, Dek. Ilmuwan memperingatkan bahwa tahun ini berpotensi mencatat salah satu El Nino terkuat dalam sejarah. Paul Roundy, Profesor Ilmu Atmosfer dan Lingkungan di State University of New York di Albany, ini mengatakan bahwa terdapat potensi yang nyata akan terjadinya peristiwa El Nino terkuat dalam 140 tahun terakhir. Organisasi Meteorologi Dunia memperkirakan kondisi El Nino akan segera muncul dan berlanjut setidaknya hingga musim dingin. Lama ya, Dek ya. Baiklah, kemudian.
0: Terus ada juga ini lanjutan dari berita yang Ade sampaikan tadi ya, ini dari infipop.id. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan pasokan gas LNG dan kebutuhan dalam negeri masih aman dalam kondisi yang aman. Pernyataan tersebut sudah disampaikan pada hari Senin kemarin, tapi meski begitu Bahlil mengakui saat ini terjadi kenaikan harga gas dan menurutnya kondisi tersebut bukan hanya terjadi di Indonesia melainkan juga di berbagai negara karena mengikuti perkembangan harga energi global. Pasokan gas LNG buat kebutuhan dalam negeri dipastikan aman, kalau soal harga naik itu karena mengikuti harga dunia ya. Dan dia menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi saat ini adalah kenaikan harga, bukan kelangkaan pasokan.
2: Oh, jadi kalau langka tidak, tapi kalau naik iya gitu ya,
0: yes,
2: Dek ya.
0: Bener.
2: Begitu Saturn FM. Itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini.
3: Bingo on Penguin FM.

Alindri resmi memulai langkah baru di dunia musik sebagai solois. Vokalis band Kotak ini merilis single perdana berjudul Ibu Pekerja, yang lahir dari pengalaman pribadi sebagai seorang ibu sekaligus perempuan karir. Lagu ini menjadi ruang bagi Tantri untuk menyampaikan sisi paling jujur dari kehidupannya sehari-hari. Dia menuangkan berbagai perasaan yang selama ini dirasakan ketika harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ibu Pekerja juga menghadirkan warna musik yang berbeda dari karakter rock yang selama ini melekat pada sosok Tantri bersama Kotak.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Duh, panik.
6: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
5: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
6: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
8: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care.
13: Sahabat pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen, dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore, atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join Untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatmamulia, kampus keren, lulusan kompeten.
3: Kamu wangi banget.
12: Kayak Old Money Vibes.
3: Parfum apa sih?
12: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
12: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
12: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
14: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
12: Kayak Old Money Vibes.
3: Parfum apa sih?
12: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
12: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
12: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Bingun FM Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Desri, sahabat Bingun FM dengan live ya. Spesial buat Anda pagi hari ini yang lagi di jalan sambil karaokean kan.
1: Yes.
0: Lagu yang begitu Anda ingat di masa muda Anda. Di masa muda banget, ledek banget nih. Tapi kan iya, lagu tahun 98 loh ini, Dek.
1: Oh, life.
0: Tapi kamu tahu lagu ini?
1: Alive. Tahu?
0: Oh, tahu.
1: Tapi dia baru 2 tahun itu.
0: Oh, iya.
1: Life.
0: Berarti kan kamu nyanyi, berarti kamu tahu dong lah. Berarti lagu ini cukup awet diputer-puter terus, ya kan? Makanya kamu tahu.
1: Yes, terima kasih like-nya Gus Bawa 5.000.
0: Iya, thank you.
1: Erike, aku lagi banyak kerjaan aja, Rik.
0: Iya, benar, lagi banyak kerjaan dia. Dan begadang memang ya. Terus ada Lindsay, Mameta, Dokter Diakanya.
1: Dokter Diakanya, terima kasih sudah mengirimkan kita kopi.
0: Sesuatu, iya, thank you
1: dan
0: banget.
1: Snack sehat.
0: Dan itu adalah resepnya dia loh, Dek.
1: Iya, keren kan? Banget sih,
0: iya,
1: Dok. Waktu jadi, Anda banyak banget ya, Dok.
0: Iya, dia bisa loh, masih punya waktu untuk
1: waktu itu.
0: Iya, dari resepnya dokter dia kayak dan dari kafenya dia.
1: Iya,
0: sih. Iya, dari apa sih namanya? Kopi premium ekonomis itu ya.
1: Iya.
0: Pokoknya stay healthy juga dokter dia kayaknya sambil kita ngobrol pagi hari ini.
1: Iya.
0: Seringkali ada banyak pandangan-pandangan umum.
1: Ya
0: kan yang beredar
1: yang dan dinormalisasikan
0: yang memang tampak menjadi normalnya seperti itu gitu ya kan. Meskipun itu juga mungkin standar yang dibuat oleh society, oleh masyarakat juga. Nah, tapi kalau misalnya Anda sendiri bagaimana? Ada enggak sih pendapat atau pandangan-pandangan umum yang seringkali mengganggu kita gitu yang
1: iya.
0: Seringkali kok enggak cocok gitu sama sama pandangan kita secara pribadi. Yang mana dan apa itu mari kita ngobrol pagi ini.
2: Topik pagi.
0: Yes, yang sudah ikutan ngobrol itu adalah tadi ada siapa ya, Dik ya?
1: Berarti sudah ada Mbak Endang.
0: Halo Mbak Endang.
1: Mbak Endang tadi dia bilang ini topik yang aku tunggu-tunggu.
0: Oh gitu ya, ternyata.
1: Kenapa
0: ya?
1: Kamu menunggu topik ini, yang seperti ini?
0: Ini berawal dari obrolan Ade bersama dengan temennya loh sebetulnya.
1: Loh.
0: Yang kemarin, baru ngobrol kemarin.
1: Iya. Masih, iya juga ya, ternyata pandangan orang tuh beda-beda gitu kan.
0: Yes.
1: Nah, kalau Mbak Endang, ini pandangannya mengenai menikah.
0: Mm-hmm.
1: Buatku yang pernah menikah dan pernah gagal menikah, nikah itu bukan perkara gampang loh.
0: Mm-hmm.
1: Omongan orang di luar itu banyak banget. Kamu umur segini kok belum nikah lagi, kasihan nanti tua gak ada yang nemenin, gak ada yang ngurusin. Atau nikah sama yang berduit lah, biar hidupmu aman, gak kayak sekarang harus pontak-pantik cari uang sendiri. Suka geregetan kalau udah dengar begituan, kadang dengan emosi ku jawab, mending aku sendiri daripada aku salah lagi milih orang. Gak ada yang ngurusin aku, ya aku urus hidupku sendiri gitu aja kok repot.
0: Nah,
1: terus ku jawab lagi, gak ada ruginya cari duit sendiri, kas artinya aku mandiri, gak perlu bergantung sama orang lain apalagi sama laki-laki. Zaman sekarang perempuan gak bisa cari duit itu gak enak, gak bikin...
0: Gak bakalan
1: dihargai. Kayak prinsipnya Wibi deh, kalau kita udah nyaman dengan sendiri, dengan sendirinya kita ya kenapa enggak? Sendiri bukan berarti kan gak happy ya, kita happy kok. Aku selalu bilang sama orang-orang kalau semua yang kita punya itu cuma titipan termasuk laki-laki ya. Karena laki-laki itu cuma titipan. Jadi kalau gak diambil Tuhan ya diambil perempuan lain.
0: Jadi kalau gak diambil Tuhan ya diambil perempuan lain.
1: Life, oh life.
0: Tapi itu life ya kan? Itu
1: oh
0: iya.
1: Life.
0: Bisa terjadi juga memang kalau gak diambil Tuhan. Ya. Ini sebuah hal yang ini nih.
1: Ini semua ini sih ya.
0: Iya. Ini pola pikir yang cukup lain ya kan. Laki-laki itu kalau gak diambil Tuhan, diambil perempuan lain. Dari seorang pandangan yang pernah gagal menikah di.
1: Iya, jadi ya sebisa kan? Mungkin jadi perempuan ya harus mandiri. Aku sama anakku yang cewek juga bilang gitu. Gak usah repot urusan nikah, yang penting kamu urus tuh duit. Harus bisa cari duit sendiri, bisa urus dirimu sendiri. Jadi cewek gak usah bergantung sama laki-laki.
0: Yes, nah, tapi
1: itu.
0: Kenapa Mbak Endang bisa mengatakan seperti ini? Karena dia sudah pernah melalui satu pengalaman dalam hidup dia, ya kan?
1: Bener.
0: Kadang kita memang dalam hidup itu proses belajar terus gak pernah berhenti belajar sebetulnya.
1: Dan dengan ini sih thank you buat Mbak Endang udah mau sharing ya.
0: Berarti
1: thank juga
0: you
1: ini juga sebagai pandangan baru buat sahabat Pengen FM juga yang dengerin. Ya dari pengalamannya Mbak Endang yang itu yang bisa kita ambillah positifnya.
0: Iya.
1: Kayak gitu kan. Jadi wanita ya harus mandiri gitu. Tapi kalau memang sudah menemukan juga yang pas, Ya gak apa-apa.
0: Tapi itu semua terserah Mbak Endang sih ya.
1: Mbak Endang dikasih semangat sama Mama Rose.
0: Mama Rose, terima kasih. Ada Dika, halo selamat pagi.
1: Hai.
0: Ini dari Good Bali ya. Benar ya, .com ya.
1: Goodbali.com.
0: Kalau menurut saya sedikit opini berbeda ya. Kadang kita terlalu cepat bilang satu pandangan itu kuno. Atau gak cocok lagi. Misalnya soal umur sekian harus menikah. Padahal kalau dilihat dari sisi lain, ada alasan budaya dan soal sosial yang membentuk cara pandang tersebut, ya kan? Di Bali misalnya, banyak nilai yang muncul karena masyarakat ingin menjaga keluarga, adat, dan budaya supaya tetap berlanjut. Jadi sebelum langsung bilang itu salah, mungkin kita juga perlu paham kenapa pandangan itu ada, Dek. By the way, ini cuma opini pribadi saya ya, gak apa-apa. Semua opini itu valid, Dika, Pak Dika itu semua valid. Jadi memang kita gak ngomongin tentang ini benar atau salah, ini baik atau buruk, tidak.
1: Enggak.
0: Karena semua pandangan itu valid, ya kan?
1: Yes.
0: Tapi kan tergantung kita apakah kita mau mengikuti atau tidak. Tidak, kan begitu. Enggak semua tuntutan sosial itu harus diikuti, benar. Tapi enggak semuanya juga muncul tanpa alasan. Kadang itu cuma cara masyarakat menjaga nilai yang mereka anggap penting. Yang penting itu, yang penting sih saling menghargai aja. Baik yang memilih mengikuti maupun yang memilih jalan hidup yang berbeda. Betul sekali. Ini maksud kita, ya kan?
1: Yes.
0: Bahwa semua valid, tapi masing-masing punya pandangan yang seringkali berbeda dengan pandangan umum.
1: Bener.
0: Itu yang pengen kita bahas pagi hari ini.
1: Iya, lagunya ya? Ditunggu ya, semoga bisa kita puterin.
0: Nanti kita puterin sih. Waka Waka.
1: Yes, terus ada Erike. Kalau aku sih pandangan mempertahankan pernikahan pada hubungan yang udah toksik. Dan yang udah toksik banget bertahan karena anak. Aku pernah waktu ngojek dapat penumpang kabur dari rumah karena waktu itu habis di KDRT katanya. Menurut pengakuan beliau, selama menikah dia gak pernah dinafkahi. Suaminya sering kasaran KDRT. Dia bertahan karena takut nanti anak dibawa suami dan susah ketemu anak. Padahal dia udah hancur banget dari dari psikis. Dan selama menikah gak pernah bahagia. Bahkan waktu dia lagi hamil, suaminya sering KDRT katanya. Belum lagi aku banyak banget ada klien-klien reading dan kasus yang sama ya. Aku gak setuju orang-orang bertahan pada hubungan yang toksik, apalagi pasangannya gak berubah. Kasian no, kalau udah ke psikis orang tersebut lama-kelamaan terkikis, jadi sering overthinking, anxiety, harus ngurus anak, harus ngurus kerjaan, pulang ke rumah ribut lagi sama pasangan, lelah banget hidup kayak gitu. Jadi menurutku mental kita sendiri jauh lebih penting daripada bertahan pada hubungan yang toksik. Kamu tidak seharusnya meminum racun hanya karena kamu kehausan.
0: Kamu seharusnya tidak meminum racun karena hanya gara-gara kamu kehausan. Iya sih, tapi itu memang banyak-banyak gitu ya, banyak hal yang ya itu tidak jauh beda dengan apa yang di keluargaku juga alami deh. Kan begitu ibuku sudah berpisah, lah kok ibuku lebih gemuk.
1: Iya ya, ternyata.
0: Kan aku bilang sehat ya sekarang.
1: Sikisnya lebih terjaga.
0: Iya benar. Ada dokter Diakanya selamat pagi.
1: Iya.
0: Kalau dia sih bilangnya buat pandangan umum, anak enggak boleh sengsara kayak kita dulu. Kalau dokter Diakanya bilang gak setuju saya. Justru menurut saya anak-anak kita harus diajar lebih baik untuk mandiri. Agar kelak mereka bisa berdiri atas diri mereka sendiri. Karena masa depan mereka sebenarnya lebih sulit daripada kita. Itu yang sering kita lupakan. Dan kita tidak bisa ada buat mereka terus. Begitu sih. Terima kasih lagunya Nona yang Sizzle udah kita siapin.
1: Benar. Terus tadi Mama Rose bilang di TikTok menikah tuh bukan perlombaan. Bukan cepet-cepetan, menikah juga bukan suatu kewajiban.
0: Oke, luar biasa. Itu pandangan dari Mama Rose
1: Mbak
0: ya.
1: Meta.
0: Mbak Meta.
1: Pandangan orang yang sangat tidak cocok di aku adalah ketika anaknya mengambil sesuatu dari orang lain memakai tangan kiri. Contoh, aku memberi sesuatu ke anak kecil, misal jajanan, lalu si anak ngambil pakai tangan kiri dan si ibu pasti bilang, jangan pakai tangan kiri, gak sopan. Dan yang gitu-gitu selalu aku jawab, gak apa-apa bu, jangan larang anak pakai tangan kiri karena tangan kiri itu melatih otak kanan. Kadang berpikir, kenapa sih tangan kiri gak sopan, kan sama-sama tangan. Dan kayaknya di Indonesia aja deh ada istilah tangan kiri tidak sopan. Soalnya aku lihat bule-bule biasanya tuh pakai tangan kirinya, kalau pas ada bule belanja di tokoku juga mereka biasanya tuh nyodorin uang pakai tangan kiri.
0: Oh baik, itu antara penggunaan tangan kanan dan tangan kiri ya, kalau Mbak Meta ya.
1: Yes.
0: Terima kasih Mbak Meta.
1: Thank you Mbak Meta, Dokter Tama.
0: Dokter Tama.
1: Ale malabon you.
0: Dari Westlife ya, oke aku siapin. Terus.
1: Dia ikutan juga, dia ikutan mini food dulu ya. Dari awal Pertalite, setia dari dulu sampai sekarang. Untung mobil emang kriteria penerima subsidi. Selama mesin masih nyaman, dompet masih aman, tujuan telah tercapai, kenapa harus ribet kan? Yang penting bukan pakai BBM apa, tapi tetap semangat cari cuan. Mantap.
0: Mantap.
1: Menurutku, setiap orang punya waktu dan perjalanan hidup yang berbeda termasuk dalam hal pernikahan. Pertanyaan kenapa belum menikah atau berbagai pandangan dari orang lain adalah hal yang wajar. Tetapi saya memilih untuk tidak terlalu terbebani oleh hal tersebut saat itu karena fokus beresin residen. Namun diriku tetap punya target dan harapan untuk menikah pada waktu yang tepat. Seiring bertambahnya usia dan pengalaman, diriku juga belajar untuk gak terlalu kaku dalam menentukan kriteria pasangan. Bukan berarti menurunkan standar, tapi lebih kepada membuka diri dan gak menjadikan hal-hal yang kurang esensial sebagai penghalang untuk menemukan seseorang yang tepat. Yang terpenting bagiku adalah mendapatkan pasangan yang bisa saling menerima, saling mendukung, dan membangun kehidupan bersama dengan nyaman dan bahagia. Jadi pada akhirnya Tuhan mempertemukan dengan pasangan yang baik. Tentu itu menjadi hal yang sangat disyukuri, karena pada akhirnya pernikahan bukan tentang siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang paling siap dan dengan siapa kita bisa menjalani kehidupan dengan penuh rasa nyaman, damai, dan berbahagia. Astungkara sekarang udah ketemu, sat-sat pacaran bentar, gas nikah.
0: Luar biasa. Yang penting Anda happy ya, Dokter Tama, ya kan?
1: Yes.
0: Dan juga istrinya dong, tentu saja. Jangan happy-happy sendiri Anda, ya kan? Dua-duanya happy. Mama Cesia, selamat pagi. Dia nanya topik kita lagi ngomongin tentang pandangan-pandangan umum yang seringkali berbeda dengan pandangan kita secara pribadi.
1: Benar.
0: Apa itu?
1: Coba ngobrol sama kita ya. Kasih tahu di 0811-393-494. Misalnya pandangan, umur segini harus sudah punya rumah. Umur segini harusnya sudah punya mobil. Umur segini harusnya sudah nikah. Oh udah nikah anaknya mana? Apa segala macam. Anaknya kok cuma satu, jadi dua dong. Baru cewek-cewek, masa gak mau nyari cowok? Udah cowok-cowok, masa gak mau nyari cewek? Dan masih banyak lainnya.
0: Pengalaman kayaknya.
1: Sekitaran saya gitu loh. Sekitaran saya gitu.
0: Anda ngomongnya tanpa jeda dan lancar sekali.
1: Iya, sekitaran saya begitu, Wak.
0: Oh, baik.
1: Aigo.
0: Kita ngobrol pagi ini.
2: Back to the past. Back to the past.

Ternyata sosok inilah yang berjasa membawa Doni Sibarani menjadi vokalis Ada Band. Siapa sih? Sini saya kasih tahu. Setelah Baim keluar dari Ada Band, pencarian vokalis baru menjadi sebuah persoalan. Menurut Krisna Balagita, mereka sempat melakukan audisi beberapa vokalis. Sampai akhirnya Dudi Oris yang pada waktu itu sudah menjadi vokalis Yovie and Nuno memberikan rekomendasi Doni Sibarani, seorang vokalis asal Surabaya. Singkat cerita, bersama dengan Doni, Ada Band menjadi semakin melambung tinggi. I'm Wibi Nugraha, your music director.

pencipta lagu asal London Selatan, Sky Newman, merilis SE9 Part 2, sebuah chapter kedua yang sangat dinantikan dari dunia autobiografis yang pertama kali diperkenalkan dalam proyek debutnya yang sukses, SE9 Part 1. Bersamaan dengan perilisan album tersebut, Sky juga membagikan single terbarunya, Man of the House. Man of the House menjadi salah satu single dari Sky Newman yang paling terbuka secara emosional dan penuh pengamatan tajam. Dibangun di atas tema-tema tanggung jawab, maskulinitas, dan juga perjuangan emosional. Lagu ini mengeksplorasi beban menjadi tulang punggung keluarga, sekaligus memperlihatkan kemampuan Sky dalam mengubah pengalaman pribadi yang mendalam menjadi sesuatu yang sangat universal.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Bu Nana.
11: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
10: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
11: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
10: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
11: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
10: Berarti satunya 2.500.
12: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
11: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya

0: Penguin FM Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Kari Mahadi, lagu Muni, Glenn Samuel, Benicia Jodi dan juga Andi Rianto dengan Makin Aku Cinta.
1: Kukira headphone gue rusak, no.
0: Kenapa sih?
1: Copot. Tolong.
0: Sudah.
1: Tolong.

0: banyak gaya.
1: Kakiku gak bisa diem.
0: Gak bisa diem. Sampai kaki gak bisa diem, tangan gak bisa diem. Tiba-tiba kenapa headphone gak bunyi?
1: Iya, ternyata copot,
0: cabut. Pantesan. Tapi kita masih ngobrolin di topik kita pagi hari ini tentang pandangan-pandangan umum yang seringkali buat Anda itu tidak apa ya
1: tidak
0: namanya,
1: tidak sesuai dengan nilai-nilai Anda.
0: Iya benar, ya. Tidak pas gitu loh buat Anda gitu. Apa sih ya, terima kasih.
1: Terima kasih dokter dia.
0: Iya dokter dia, taruh situ aja gak apa-apa Pak, di meja sini depan. Oke. Terima kasih, siap.
1: Terima kasih banyak Bapak Gojek.
0: Kiriman dari dokter Diakanya sudah datang. Terima kasih dokter. Nanti kita
1: posting ya dok.
0: Santap.
1: Ya. Dokter Diakanya minta ini dong Instagram.
0: Iya benar. Emang kamu nggak berteman di sana? Oh iya.
1: Buat Bibi sama Ade cemilannya katanya.
0: Iya iya betul. Itu adalah kami.
1: No sugar dari madu hutan.
0: Wih mantap.
1: Bahan-bahan low kalori dari resepnya dokter.
0: Diakanya, ya kan?
1: DNA kafe saya.
0: Oh, baik.
1: Tetap semangat, terima kasih Pak
0: Gojek. Terima kasih Pak Gojek. Itu pasti ada sebuah
1: note-nya panjang sekali.
0: Ya kan? Harus tolong dibacakan. Yeah. Mereka baca. Terima kasih dokter Diakanya ya. Yeah. Tapi kita sambil ngobrol tentang hal ini satu FM. Pandangan-pandangan umum yang seringkali kok buat Anda tuh nggak pas gitu ya. Kita ngobrol pagi hari ini.
2: Topik pagi.
1: Paket nih hari ini datang.
0: Iya. Ada Mama Cesia, selamat pagi. Yes. Mam Ces. Kalau jadi situasi yang aku alami ya, dia kalau Mama Cesia ini tidak menormalkan bertahan di dalam hubungan yang jalan sendiri-sendiri.
1: Oke. Okay.
0: Sebuah hubungan yang jalannya sendiri-sendiri gitu, Dek. Mm-hmm. Atau silent treatment ketika berumah tangga, itu rasanya kurus. Tahu kan kenapa rasanya kurus, Bibi katanya gitu. Tahu banget aku.
1: Bibi paling tahu.
0: Iya, aku tahu banget. Katanya aku seperti ibumu loh, kurus bukan langsing. Iya, kurus, sakit-sakitan ada aja yang sakit inilah, sakit itulah. Nah, ketiga anakku ini sangat hebat dan membanggakan. Itulah sebabnya aku bertahan, Dek. Tapi untuk yang sahabat Win FM yang di luar sana katanya, sudahlah. Jangan bertahan apapun alasannya katanya. Kebayang ngurus anak tiga, udah bajang. Mulai dari pakaian, fasilitas, HP, laptop. Pokoknya seru lah. Seru sekali hidupmu. Hidupku katanya.
1: Ya mantap.
0: Mantap Mama Cesia.
1: Semangat Mama Cesia ya.
0: Ya.
1: Gus Bawo bilang di usia sekarang ini saya lebih mempersiapkan diri untuk menabung demi masa depan dan menikah. Dan setelah menikah tugas berat harus dihadapi adalah menjadi bapak rumah tangga, mengurus anak, sekolah, bekerja sudah pasti katanya. Baik.
0: Semangat Bawo. Terus
1: Mama Yaya.
0: Halo Mami.
1: Topik hari ini menarik sekali ya. Jadi aku pernah ada dua pengalaman yang bertolak belakang dengan anak cewek.
0: Oh baik.
1: Yang pertama pernyataan seorang dadong nenek yang bilang bahwa anak cowok adalah emas.
0: Oh gitu ya.
1: Sedangkan anakku keduanya cewek. Aku dalam hati cuma bisa ngedumel. Emang kalau anak cewek lahirinnya dengan bersin, ambilnya tidak 9 bulan. Lalu di kesempatan yang lain aku bertemu ibu-ibu di pasar. Dia nanya, anakku berapa? Cewek apa cowok? Pas aku bilang anakku dua cewek, aku menerima pernyataan yang out of the box.
0: Kenapa?
1: Tidak apa bu, sekarang kremasi sudah banyak.
0: Apa hubungannya sedih?
1: Nah, aku dengar itu cuma bisa bengong, jengkel sih, tapi tidak aku mikir. Nah, ini ibu kok bisa pemikirannya nyampe ke sana?
0: Iya, apa sih hubungannya, Dek?
1: Karena biasanya kalau orang Bali, Hindu Bali ya. Kalau ini correct me if I'm wrong ya, sahabat Win FM ya, setahunya Ade adalah ketika nanti orang tua meninggal, kalau kita tidak memiliki anak laki-laki, jadi nanti yang ngurusin kita tuh adalah saudara laki-lakinya. Karena pada umumnya anak-anak perempuan akan keluar dari rumah dan menikah. Jadi kan tidak punya keturunan yang akan melanjutkan untuk keluarga. Jadi ketika orang tuanya meninggal, anak cowok yang ada di dalam lingkungan keluarga besar itulah yang akan membantu.
0: Seperti itu.
1: Nah, pertanyaannya kalau misalnya tidak ada anak laki-laki lagi, entah sepupu-sepupunya misalnya gak ada nih, jadinya kan di desa itu akan susah untuk melanjutkan proses mengaben. Nah sekarang karena sudah ada kremasi, jadi sebenarnya bisa dilaksanakan tanpa perlu adanya anak laki-laki kalau misalnya tidak ada.
0: Cuman ibu itu berpikirnya terlalu jauh ya.
1: Iya, that's why Mama Yaya juga bingung kok sampai sana dia mikirnya.
0: Iya, baik-baik.
1: Terus Mama Yaya bilang kalau aku dan suami fine aja punya anak cewek dua. Dan memang rencana mau program untuk anak cowok nanti bila waktunya sudah tepat.
0: Iya, bila waktunya sudah tepat.
1: Karena sebagai orang Bali, anak cowok adalah penerus keturunan. Dan nanti pun setelah semua usaha medis dan doa ternyata dapatnya cewek lagi ya kami terima. Mm-hmm. Anak cewek maupun anak cowok sama aja, yang beda anak cewek umumnya nanti ngikut ke keluarga suami, oh, sedangkan tadi anak cowok tetap di rumah tapi akan membawakan tambahan anggota keluarga baru. Mm-hmm. Intinya tolonglah belajar bertutur kata yang baik, berpikir dulu sebelum diucapkan. Kalau tidak bisa atau tidak nemu kata yang tepat, mending diam, tidak usah komentar.
0: Iya, cuman masalahnya kan kita tidak bisa
1: mengontrol omongan orang.
0: Jadi kayak mungkin kita harus mempersiapkan hati kita ya kan. Desa mungkin kita menghindari beberapa tempat yang aku tidak bisa mengontrol nih ya kan, situasi eksternal ini gitu kan. Mending aku hindari saja kan begitu.
1: Tapi kalau ke pasar susah juga di.
0: Iya sih memang ya. Cuman jangan terlalu kenal kali ya.
1: Lebih ke jangan ambil hati kali
0: ya. Iya ya benar ya.
1: In nowadays ya, in this economy era ini ya. Kalau ada sih lebih ke ketika ada orang-orang yang ternyata enggak sepaham nih sama Ade. Ya udahlah omongannya dia. Mencoba untuk ya udahlah omongannya dia aja,
0: iya,
1: daripada
0: bener.
1: Kita ih kok gitu ngomongnya, kok bisa ini ya, bisa itu ya. Nanti malah kita yang stres. Kita stres dia kagak nanggung. Dia mah happy-happy aja.
0: Iya, dia mau cuman ngomong doang tanpa sadar omongannya dia menyakiti orang. Ya kan gitu. Gitu sih Mama Cese sampai komen nih. Kalau masalah kremasi, aku udah dari sekarang kayak buat wasiat ke anakku nanti kalau mama meninggal kremasi aja gitu. Biar kalian gak berat gitu sih katanya.
1: Ya karena kalau ngaben rata-rata, ini setahu Ade, dan balik lagi, correct me if I'm wrong ya kalau Ade salah ya. Cuma setahu Ade memang kalau kita ngaben, di Hindu, Bali itu rangkaiannya panjang banget. Kalau ngaben tuh bisa sampai habis 3 digit.
0: Oh oke, okay, baik.
1: Gitu. Dan itu belum ada yang sampai belum selesai, karena ada yang bantennya ini segala macam. Kalau kita dikremasi ya memang terkadang lebih inilah, lebih ringkes untuk
0: sedikit
1: dana.
0: Sedikit lebih ringkes gitu ya.
1: Iya, cuma 2 digit aja. Iya. Kurang dari 50 juta
0: meskipun
1: itu udah beres.
0: Meskipun itu juga cukup mahal ya kan?
1: Oh correct.
0: Iya. Cynthia juga ikut berkomentar apa? Pagi hari ini. Apa kalau enggak gitu juga, aku bertiga cewek loh. Zaman sekarang kan enggak kayak gitu itu deh, malah anak cewek yang lebih care biasanya walaupun mereka udah nikah keluar gitu sih.
1: Kecuali anak cewek karena, Anda adalah saya ya.
0: Karena memang ada tradisi yang keluar dari rumah sih ya di sini ya.
1: Oh, kalau saya sih anak cewek yang tidak care soalnya. Ya, kalau Anda memiliki anak seperti Cynthia dan saudara-saudaranya mungkin care, saya tidak care.
0: Terus dia bilang, "Benar, jangan diambil hati lah. Hidup tiap orang kan enggak sama. Anak kembar aja hidupnya belum tentu sama, apalagi sama orang yang enggak kenal." Benar sih.
1: Walaupun itu PR besar banget sih ya untuk nggak ambil hati kata orang ya, karena nggak semua orang bisa secuek itu.
0: Benar. Nggak semua orang tuh bisa ini, bisa
1: mengikhlaskan kata-kata orang lain gitu loh.
0: Gitu.
1: Kayak pasti, kok gitu akhirnya dipendem, keinget gitu kan. Sefrini.
0: Halo Sefrini.
1: Ikutan tumben nih. Kalau buat aku
0: sangat ini pada hati. Yang punya anak-anak cewek semua pada komen
1: anak-anak
0: nih.
1: Anak-anak cewek nongol. Bu Agung.
0: Bu Agung juga, ya kan? Sama.
1: Ini nyambung nih yang tadi ya. Siapa ya? Kalau dia udah berumah tangga, dua akan pasti masih ingat sama... Gimana nih?
0: Dia... Maksudnya dia, kalau cewek, kalau dia udah berumah tangga, dia akan pasti masih ingat sama orang tua gitu. Tapi buatku kalau anak cowok nantinya berumah tangga, kalau udah disetir sama istrinya, kelar. Sudah kita sebagai ortu. Buat anak cewek itu so sweet sama ortu katanya. Begitu menurut Sefrini ya kan.
1: Sefrini typonya U ke I, aku bingung Chef, sorry.
0: Dua Lipa sama anaknya dia, jangan sedih kamu. Dua Lipa, ada Abdul juga loh ini.
1: Idol.
0: Ini kalau Abdul ini bilangnya aku agak risih ya setiap kali orang bilang kapan nikah, menikahlah karena usiamu sudah kepala 3. Kalau terlalu lama menunda menikah nanti kamu terlalu tua untuk punya anak.
1: Tuh kan.
0: Sama yang kamu rasakan.
1: Bukan Ade.
0: Oh iya. Teman Ade ya kan.
1: Ade
0: tapi kalau menurut Abdul secara pribadi menikah bukan perlombaan yang harus diselesaikan sebelum usia tertentu. Itu semua seperti tadi Mama Rose bilang ya kan. Setiap orang memiliki perjalanan, kesiapan dan tujuan hidup yang berbeda. Usia mungkin bertambah, tapi keputusan untuk menikah seharusnya lahir dari kesiapan dan keyakinan pribadi, bukan karena tuntutan atau standar yang dibuat oleh orang lain. Aku pun saat ini masih happy-happy aja, walaupun masih sendiri dan alhamdulillah keluarga juga gak menuntut harus cepat-cepat melepas masa lajang. Mungkin yang sekedar tanya, udah ada gandengan belum? Kalau udah siap tinggal bilang aja sama kakak gitu.
1: Asik. Asik, oh, mantap.
0: Kenapa harus bilang sama kakak?
1: Iya, kenapa bilang sama kakak? Kenapa enggak? Ya udah jalanin aja kalau mau. Ya Allah, setan banget kita berdua. Oh. Kok kita ngeribetin hidup orang ya?
0: Kita bercanda lo ya, bercanda lo ya. Orang kakaknya udah menyiapkan mungkin segala hal. Ini sebuah prestasi nih adikku, akhirnya punya pacar. Kita lanjut sampai dengan jam 10 pagi nanti, sahabat Yuna FM ya. Lagu-lagu Anda, jangan lupa nanti kita siapin satu persatu.

inspiring words. Larry Page, atau yang punya nama asli Lawrence Edward Page, pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah penemu mesin pencari Google bersama Sergey Brin pada tahun 1998. Masuk dalam daftar 10 orang terkaya di dunia, Larry Page ternyata pernah menemui kegagalan. Namun, tidak ada kata menyerah dalam kamusnya, sehingga kesuksesan pun berhasil diraihnya. Always work hard on something uncomfortably exciting. Dalam quote-nya, Larry Page ingin menyampaikan bahwa kesuksesan tidak datang dari suatu pekerjaan yang hanya mengutamakan kenyamanan. Kita harus berusaha lebih keras untuk bisa mencapai harapan yang lebih tinggi.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Bingung FM Bersweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Lana Del Rey, Summertime Sadness. Terima kasih loh, Dokter Diakanya minumannya enak banget ya, Dek ya.
1: Enak banget. Ih. Suka, tahu aja sih ada sukanya mojito.
0: Oh iya ya. Oh, mantap enak. Sekali itu.
1: Sehat.
0: Membuat kita kenyang pula pagi-pagi.
1: Iya, ada.
0: Terima kasih loh.
1: Terus dengan peanut love suka banget.
0: Iya, betul-betul.
1: Terus tadi ada yang ngechat kita juga di Instagram namanya Nevasky.
0: Halo Nevasky.
1: Dia ikutan mini food kalau ayah bundaku tuh sudah pindah ke mobil dan motor listrik dan aku mau ucapin ayahku ulang tahun ke 49 tahun.
0: Yeay!
1: Happy birthday to you.
0: Ayahnya Nevasky.
1: Happy birthday to you.
0: Ayahnya Nevasky.
1: Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Ayahnya Nevasky.
1: Yeah, sehat selalu katanya ayah, sukses selalu, rezekinya tambah banyak biar nanti bisa dibagi ke Neva ya.
0: Ih, luar biasa ya, bisa dibagi lebih banyak ya.
1: Amin.
0: Ternyata ada ini ya, ada doa-doa yang menuju kepada Neva sendiri ya kan.
1: Benar sekali ya, semoga Neva masih dengerin kita ya.
0: Ya, semoga ayahnya juga masih dengerin kita sih.
1: Benar sekali.
0: Di tempatmu ya?
1: Di Instagram ini, Penguin.
0: Oh, Penguin. Ya. Terima kasih yang sudah ngobrol bareng sama kita, dengerin request lagu, nonton live kita di TikTok. Thank you ya.
1: Thank you. Besok ketemu lagi sama kita jam 6 sampai jam 10. Semoga Adi tidak telat ya.
0: Woi. Single paling baru milik Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. Bye.

Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Ini adalah Sigma Boy, Sobat Dingin FM. Generasi apa ini Sigma Boy? Yang jelas mereka adalah anak-anak yang mandiri, yang sangat percaya diri, yang keren, yang tidak bergantung pada validasi orang lain. Seperti itu ternyata artinya Sigma Boy ya. Saya tentu saja baca dari ringkasan AI. Apa kabarnya di Kamis ini Sobat Dingin FM? Lagi sibuk ya? Lagi pasti membanten ya kan, sembahyang dulu kesana kemari, gak apa-apa. Silakan aja Sobat Dingin FM, ini adalah sugihan Jawa hari ini, sugihan Bali besok. Diatur-atur deh ya, dengan aktivitas yang pasti Dewi Dagata menemani sampai jam 1 siang. Dan seperti biasa silahkan yang mau request lagu favorit ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Sapa nanti setelah saya update di Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Follow X di at Radio Pingin FM, TikToknya di at Pingin FM Bali, streaming di live.radiopinginfm.com. Jelang hari raya, mari kita mempercantik selain wajah adalah tampilan kuku-kuku kita. Nah, saya Senin rencana ganti nih warna nail polish-nya Sobat Twin FM, nail gel-nya. Ada beberapa rekomendasi terutama untuk Anda yang punya kulit kuning langsat. Saya baca dari popbella.com, tapi setelah saya baca ini semua sudah pernah saya coba. Tapi mungkin Anda belum ya. Coba nanti kita dengarkan sama-sama, oke? Okay? Di segmen karir, aduh, Senin sampai dengan Sabtu kah bekerja atau Senin sampai dengan Jumat, rutinitasnya itu-itu ada, itu-itu saja. Kadang muncul rasa bosan Sahabat Pingin FM. Apakah kita harus resign? Oh, tentu tidak, indis ekonomi. Bertahan aja terus ya. Apa sih, kenapa sih kita bisa bosan di tempat kerja? Nanti juga saya akan informasikan untuk Anda kira-kira apa hal yang menyebabkan hal seperti itu terjadi. Pokoknya sampai di jam 1 siang sambil dengerin lagu favorit, sambil kita melanjutkan aktivitas. So stay tuned.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klen Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Getsu, Bulu Indah, Pomogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juni 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbelyklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Pemirsa Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Lagu yang sudah direquest sama Bu Mita. Semangat pagi jelang siang yang lagi sibuk banget karena mau kedatangan Bapak Bupati Badung ya. Oke, baik. Semangat bersibuk-sibuk aja Bu Mita ya. Lagunya sudah saya play. Mbak Romi di Jimbaran juga semangat pagi, semangat bekerja untuk ibu pekerja juga ya. Lagu favoritnya, oke. Di Telegram tadi ada Rian Putra yang menyapa saya. Lagunya juga ditunggu, disiapkan dulu. Yang lain juga silakan yuk ke WhatsApp atau Telegram untuk request 0811 393 494. Sahabat Pingin FM. Atau mungkin masih sibuk sembahyangan Dewi, ya gak apa-apa, silakan sibuk-sibuk aja. Saya pilihkan lagunya untuk Anda. Tapi nanti kalau sempat disapa ya. Instagram dan Facebook. Oh, Instagram sudah saya update, Facebooknya belum ya, sabar. Di app Pingin FM Bali, format requestnya nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya.
1: Blast on.
0: Jelang hari raya, selain sibuk dengan jejaitan, perbantenan dan lain sebagainya, harus sempat dong kita me time yuk sahabat Pingin FM, biar dari ujung rambut sampai ujung kuku itu semuanya on point.

fleksibel dalam memilih warna nail gel ataupun nail polish. Saya pengen banget nude pink dong, nanti disesuaikan dengan kebaya juga biasanya kayak gitu ya. Jadi nude pink ini sangat cocok untuk tampilan kuku yang simple, yang kesannya natural ya. Jadi menimbulkan kesan yang manis dan feminim. Cocok pilih nude pink. Atau mau yang lebih terkesan mewah dan juga anggun, yaitu maroon, sahabat Pingin FM. Maroon 5, bukan itu grup. Warna marun ya. Ini cocok digunakan saat mungkin menghadiri pesta tanpa membuat tangan terlihat kusam, atau mau apa sembahyangan ke pura, kondangan juga fine-fine aja, sah-sah aja kalau memang pede dengan warna marun ini. Atau boleh juga warna koral. Nah, yang memberikan efek cerah dan juga segar pada tangan Anda. Sangat cocok digunakan kalau misalnya sahabat Pingin FM mungkin mau berlibur ya, atau mungkin mau ke pantai dengan tampilan yang playful tapi tetap stylish. Nah, silakan disesuaikan dengan occasionnya. Kalau memang mau ke pura, ya mungkin jangan yang terlalu mencolok gitu ya warnanya. Nude pink cocok nih sahabat Pingin FM. Mau kondangan Dewi, nah boleh warna marun. Atau mau liburan nih, boleh warna koral. Disesuaikan dengan kebutuhan aja. Disesuaikan juga dengan warna kulitnya. Ini cocoknya sih untuk kulit kuning langsat yang punya undertone netral sampai dengan warm. Selamat mencoba.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
13: Matur suksema.
12: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
14: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Shalindri resmi memulai langkah baru di dunia musik sebagai solois. Vokalis band Kotak ini merilis single perdana berjudul Ibu Pekerja yang lahir dari pengalaman pribadi sebagai seorang ibu sekaligus perempuan karir. Lagu ini menjadi ruang bagi Tantri untuk menyampaikan sisi paling jujur dari kehidupannya sehari-hari. Dia menuangkan berbagai perasaan yang selama ini dirasakan ketika harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ibu Pekerja juga menghadirkan warna musik yang berbeda dari karakter rock yang selama ini melekat pada sosok Tantri bersama Kotak. 103.6 Your sweet music station
1: Radio Pink One Career. Semangat ya untuk ibu-ibu pekerja yang ternyata kita tidak hanya menjadi tulang rusuk tapi juga tulang punggung keluarga ya sahabat Pink FM. Namanya juga kehidupan, roda terus berputar ya, tapi semoga rezeki selalu ada gitu kan ya. Makanya semangat kerja dong, cuman semangat sih Dewi, tapi kenapa ya? Mungkin karena rutinitas yang itu-itu aja, sahabat Pingin FM kerja Senin sampai Jumat atau Senin sampai Minggu, bahkan ada yang setiap hari bekerjanya kecuali tanggal merah. Bagaimana gak bosan kita ya? Tapi masa sih harus resign? Oh jangan dulu dong. Dari idntimes.com saya baca, memang setiap orang yang bekerja terutama dalam waktu yang cukup lama, ini pasti pernah merasakan kebosanan terhadap, nah itu dia, rutinitas yang kita jalani. Bosan sama kerjaan sih enggak ya, enggak kerja, enggak punya uang kita. Tapi mungkin bosan dengan rutinitas yang kita jalani, tugas yang terasa berulang-ulang, suasana kantor yang itu-itu aja, atau target yang aduh terus datang nih membebani jiwa raga kita ya. Nah kondisi ini sering memunculkan pertanyaan, apakah harus mencari pekerjaan baru atau tetap bertahan? Saran saya sih indeks ekonomi tetap bertahan sampai akhir. Karena memang rasa bosan di tempat kerja itu sering muncul saat kita sudah merasa nyaman dan menguasai tugas-tugas kita, sahabat Pingin FM. Nah ini menandakan perkembangan kemampuan ya, bukan selalu sinyal untuk kita resign dan mencari pekerjaan baru. Kemudian kebosanan bisa juga disebabkan karena kelelahan mental. Tapi ini sifatnya hanya sementara. Atau rutinitas yang berulang, yang wajar terjadi di hampir semua pekerjaan. Bukan karena pekerjaan itu sendiri, tapi mungkin karena rutinitas ataupun aktivitas yang kita jalankan monoton setiap harinya. Tapi kalau memang mungkin ada yang memutuskan untuk, wah saya perlu tantangan baru nih, memutuskan untuk resign dan kebetulan mendapatkan peluang di tempat yang lain, penting juga untuk kita mengevaluasi alasan secara objektif, karena peluang berkembang dan semangat baru ini tentu saja bisa ditemukan tanpa harus berpindah kerja juga. Tapi mungkin ada yang sudah mendapatkan kesempatan gitu ya, sahabat Tungin FM, dan ya memang perlu tantangan baru. Namanya juga cobaan, bagaimana mau dicobain? Atau mau bertahan di tempat yang sekarang ini daripada nanti resikonya siapa yang tahu?

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

Lagu yang pernah viral sahabat Wingin FM di TikTok ya, dengan berbagai kontennya. Connie Francis, ini dia Pretty Little Baby. Saya play untuk Anda di jam 11 siang ini. Dewi Ragata masih temani aktivitas di office hour sampai jam 1 siang saja ya. Kalau mau ditemani juga sambil kerja, sambil dengerin lagu, boleh ke WhatsApp atau Telegram aja untuk request di 0811 3934 94, atau menyapa di Instagram dan Facebook at Pinguin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu, dan juga salam-salamnya. Apakah masih sibuk dengan persembahyangan di penampahan? Penampahan Galungan belum, masih beberapa hari lagi ya. Apa sih? Nama jadi lupa. Ya sudah, kalau masih sibuk dengan sugihan, nah itu dia persembahyangan sugihan sahabat Tungin FM. Ya, selamat bersibuk aja ya. Mungkin juga harus tetap kerja ya. Siapa tahu mungkin bisa ngambil izinnya sampai di jam 12 tengah hari aja deh. Jam 1, jam 2 nanti kerja lagi. Nah, diatur aja. Yang paling penting sudah info gitu ya ke manajer. Mohon maaf dulu ya. Pegawainya lagi sembahyangan, oke? Okay? Yang sudah menyapa saya di WhatsApp sambil beraktivitas tadi ada Bu Mita, mungkin lagi sibuk juga Bu Mita sekarang ya, tapi lagunya sudah saya play tadi. Ada Mako Mangayu juga di Tanah Lot, Different Beatnya Boyzone sudah ke play. Semangat tugas Dewi, sama-sama semangat kerja juga Mako Mangayu. Mbak Titin sudah menyapa saya, kalau aku lagi malas-malesan Dewi, memang gak produktif banget untuk hari ini, gak apa-apa, dinikmati aja hari santainya Mbak Titin. Lagunya adalah Home Charlie Puth, siap. Ada juga dari Afrika, tadi sudah di play Adele, Send My Love to Your New Lover. Papang, semangat siang Papang. Lagunya Zain Malik yang Dust Till Down. Salamnya buat Aldo, Sanjaya, Rian, Romi, Eka, Dewi dan juga all crew aja. Terima kasih. Baik. Kemudian adalah, nah ini tadi Ayah, beberapa lagunya gak ada di list. Mohon maaf dulu ya. Tadi request lagunya Daniel Cesar yang Hold Me Down, yang ada di sini yang Always aja. Kemudian Kali Ucis yang See You Again juga gak ada di list kita. Mungkin masih mikir-mikir ya, ya. Lagu apa dong? Saya tunggu, oke. Okay. Ada Mbak Panca juga yang menyapa. Ariana Grande, Dewi yang Supernatural. BTW segmen karirnya sama banget kayak aku yang aku alami Dewi. Bosan, jenuh seringkali, iya menjangkiti pikiranku. Bayangkan 17 tahun loh ya. Tapi mau gimana lagi sebelum aku bisa membeli semua gengsi dalam hidupku. Ya, pokoknya apa itu hata badai halilintar pun tidak akan bisa membuat aku resign dari dunia perkantoran ini. Semangat pejuang rupiah. Semangat ya Mbak Panca. Yang paling penting ya memang itu siklus kehidupan ya. Kadang kita semangat, kadang kita bosan, namanya juga manusia ya. Bojun, apa kabarnya Bojun? Cus pulang, apa ini? Oh sekian jawab. Tiba-tiba otakku lupa. Otakku kenapa ke penampahan Galungan. Tahu nih, emang suka gitu, berkhianat otak saya ya. Sekian Jawa Mbak Dewi, iya. Sekian Jawa, mau sekian apa? Jawa atau Bali? Kalau saya sih besok, makanya hari ini siaran bisa. Besok kerja pun bisa ya. Belum selesai nih, habis bagi rapotan. Hah? Hari ini SD ya Mbak Jun ya, rapotan hari ini ya. Besok, yang besok itu SMP sama SMA. Dua-duanya anak saya besok rapotan. Kemudian yang ambil rapot orang tuanya di jam yang sama. Bagaimana saya membelah diri? Tolong ya. Cus pulang nih di script ya. Yang main di arena. Oke, salamnya untuk semuanya aja. Terima kasih Dewi. Oh, sugihan jauh nih. Nak jauh nih. Iya, bukan berarti sugihan jauh. Nak jauh beda. Beda konsep itu ya. Itu saya asbun aja kok. Oh, kelas 9 Mbak. Tadi ortu yang ambil. Oh, siap-siap. Ada Adi Hendrawan, semangat siang. Adi Hendrawan adalah It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Thank you-nya untuk Dewi aja. Baiklah, ada Gustur Raditya juga. Ya, terima kasih Gustur. Ya, sugihan Jawa. Gak tahu tiba-tiba lupa loh. Pernah gak sih sempat mengenai tiba-tiba ngeblank aja otaknya, berkhianat sama kita ya. Mohon maaf. Ya, kalau sugihan Jawa tuh nak Jawa tinggal di Bali. Oke, Mbak Jun. Siapa lagi ya? Mbak Ami, voice note nanti aku dengerin nih ya. Mbak Ami, terima kasih sudah menyapa. Pasti lagi on the way nih dia nih, gak sempat ngetik-ngetik. Oke, siap. Jangan-jangan Leodra lagi ya, Mbak Ami.
Oke, nanti disiapkan ya. Kemudian di Telegram adalah Rian Putra, Sine Spiro tadi Material Lover sudah ke play. Saya sapa di Facebook ya, sahabat Pingin FM, ada Gede Sudana, Sadine, ada Nengah Jana juga, Yan Suar, ada Esther Gunawan, ada Amir Udin yang sudah meramaikan Facebook. Terima kasih, satu persatu lagunya di play, yang lainnya silahkan. Sekarang saya mau input dulu satu persatu lagunya. Makanya segerakan ya untuk request ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, Instagram dan Facebook @PinguinFM Bali. Format requestnya nama, spasi usia lagu, dan salam-salamnya. Wow.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
7: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Olivia Rodrigo, saya juga suka, pagi banget sama lagu ini. Drop Dead, sahabat Tingin FM, saya play untuk yang sudah request. Yang lagi mau mobiling, on the way, menuju ke satu tempat. Hati-hati dalam perjalanan, apapun aktivitas Anda di jalan, dengerin Pingin FM Bali dong. Karena kan bisa sambil request lagu favorit. Yuk, ke WhatsApp atau Telegram, sahabat Tingin FM 0811 3934 94. Boleh juga yang lagi scroll-scroll medsos ya. Tapi kalau misalnya Anda lagi scroll-scroll terutama Instagram, ada gak sih notis yang aduh apa ya bacaannya, tulisan notis itu pokoknya istirahat sejenak gitu ya, terlalu lama scrolling gitu. Ada gak muncul notif itu? Kenapa di Instagram saya ada ya? Dan tentu saja saya abaikan dong, enak aja lagi asik scroll. Mungkin itu sebagai pengingat aja sahabat Pingin FM, kalau kita sudah lama scroll-scrollnya, istirahat dulu gitu ya. Di at Pingin FM Bali, Instagram dan Facebook, jangan lupa di follow.
1: Home sweet home.
0: Daripada scroll-scroll terus, mending lihat deh, tanaman apa kabar? Sudahkah disiram hari ini? Kita membahas tentang tanaman hias, sahabat Pingin FM. Tanaman hias berbunga untuk ground cover. Pernah nggak mendengar tanaman ground cover tampilannya yang elegan banget? Jadi tanaman ground cover yang berbunga berfungsi mempercantik taman, menjaga kelembapan tanah, serta mencegah erosi melalui akar rapat dan juga tajuk daun pelindung dari sinar matahari langsung, seperti yang saya baca dari idntimes.com. Ini tanaman ada di rumah saya beberapa gitu ya, cuman kurang terawat aja. Nah, ada beberapa tanaman hias ground cover yang direkomendasikan sebagai penutup tanah, sahabat Pingin FM. Namanya krokot. Ada juga lantana camara. Ini harus di search baru tahu seperti apa wujudnya ya. Ada juga periwinkle. Tuh, bukan mimi peri ya. Beda. Beda kalau mimi peri. Ini periwinkle, oke. Okay. Ada juga sweet alezum namanya, dengan karakter unik serta daya tahan yang berbeda. Selain menambah estetika taman, tanaman ground cover ini juga mudah dirawat, kemudian hemat air, ramah lingkungan, dan mampu menarik perhatian serangga penyerbuk alami untuk menjaga keseimbangan ekosistem tanaman Anda. Boleh ya, dicoba. Kalau memang mau lebih mempercantik tanaman lagi, kok kayaknya ada sesuatu yang kurang ya, boleh dipilih. Tanaman ground cover, sahabat Pingin FM, ada berbagai rekomendasinya yang saya yakin bisa mempercantik tanaman Anda seperti yang punya.

0: nggak usah diragukan lagi karena bisa menjaga kualitas tidur kita, sahabat Pingin FM. Tahan lama tidur jadi berkualitas dengan Royal Foam. Harga juga terjangkau in this economy, tenang aja ya. Royal Foam menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu, Royal Foam adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitize dari Swiss. Antibakteri, anti jamur, dan anti mikroba. Jadi ini membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis yang banyak dicari sahabat Pingin FM. Apalagi kasur busa Royal Foam bergaransi sampai dengan seumur hidup. Jadi sekali Anda beli, garansinya sampai dengan seumur hidup. Nah, gak usah bingung lagi, segera ganti kasur lama dengan kasur busa Royal Foam. Royal Foam ini menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia dan juga sudah selama 8 tahun berturut-turut ya, Royal Foam kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia. Jadi Anda coba buktikan, sahabat Pingin FM, bagaimana rasanya rebahan yang berkualitas di atas kasur busa yang berkualitas juga, yaitu Royal Foam. Follow dan cek promo seru Royal Foam di Instagram di @royalfoam.bali, @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.
1: Back to the past. Back to the past.

Ternyata sosok inilah yang berjasa membawa Doni Sibarani menjadi vokalis Ada Band. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah Baim keluar dari Ada Band, pencarian vokalis baru menjadi sebuah persoalan. Menurut Krisna Baragita, mereka sempat melakukan audisi beberapa vokalis. Sampai akhirnya, Dudi Oris yang pada waktu itu sudah menjadi vokalis Yovi & Nuno memberikan rekomendasi Doni Sibarani, seorang vokalis asal Surabaya. Singkat cerita, bersama dengan Doni, Ada Band menjadi semakin melambung tinggi. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Cimina FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang, sahabat Pingin FM. Kelani, ini dia Folded. Di 39 menit lewat dari jam 11 siang. Saya sapa dulu Mbak Ami, masih stay tune di Pingin FM ya. Lagunya tadi bonus Mbak, sudah saya play, oke? Okay? Ada juga yang menyapa Ambarawati, salam kenal. Sepertinya baru pertama kali request di Pingin FM. Mau Backstreet Boys dong yang judulnya As Long As You Love Me, Who You Are, Where You're From. Keterusan, nanti aja Backstreet Boys yang nyanyi ya. Ada Putu Oki, hai Putu Oki. Apa Max Kings and Queens Dewi, siap. Bagaimana cuannya di tengah hampir semua naik? Ya terpaksa saya juga menaikkan beberapa komoditas loh. Saya juga menaikkan beberapa item di tempat saya. Ya gimana dong, kita kan antar jemput. Ya kecuali gaji memang mending setahun sekali naiknya. Ki, ada juga yang berpuluh-puluh tahun enggak loh. Siapa tuh? Ada Mojun juga, bagaimana prepare-nya ya. Pokoknya terima kasih sudah stay tune dan juga sudah menyapa Pingin FM. Dewi Ragata terutama yang menyapa Anda juga ya. Adalah siapa ini? Aya nanti Silaun 7 yang sederhana aja akan di play ya. Yang lainnya juga sahabat Pingin FM boleh kalau mau dengerin lagu favorit sambil Anda beraktivitas, silakan ke WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94, atau di Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Requestnya saya buka sampai di jam setengah satu siang. Penguin News. Penguin News. Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman mengungkapkan pemerintah akan menata ulang ribuan titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis MBG yang sebelumnya ditetapkan di luar skema wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, sahabat Pingin FM. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Nah, penataan ulang ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah, termasuk terkait jumlah dapur, kemudian kualitas layanan, hingga kesesuaian jumlah penerima manfaat. Menurut Dudung, evaluasi tidak hanya menyasar dapur yang belum beroperasi, tetapi juga dapur MBG yang sudah berjalan. Dan yang pasti pemerintah ingin memastikan setiap dapur beroperasi sesuai dengan standar dan tidak semata mengejar kuantitas. Demikian informasi yang dikutip dari cnnindonesia.com. Saya Dewi Ragata untuk Pingin News, The Office Hour.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik! Wah!
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak!
7: Mau dong!
6: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
7: Mau.
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
9: Sahabat pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Perancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/jointuntrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai Elite ya, Bu.
1: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

Your Sweet Music Station yang terus berkarya, terus berkembang. Bagaimana cerita cinta Anda, sahabat Wingin FM? Ada nggak yang kayak 420 di lagunya Mango? Mungkin ada ya. Apakah berhasil menjalaninya? Semoga sih berhasil. Tapi kalau memang enggak, ya enggak bisa dipaksakan juga ya. Mbak Dian, bagaimana yang request lagu ini? Sudah saya play, semangat aktivitasnya aja di Kamis ini ya Mbak Dian. Ada Mbak Lisa juga yang baru menyapa tadi di jam 12 kurang. Mbak Lisa mau di play Britney yang Criminal. Lalu Dewi metugas aja deh, terima kasih. Oke Mbak Lisa, sudah disiapkan lagunya di playlist. Jadi ditunggu sebentar lagi akan di play. Satu lagu lagi Ariana Grande dulu ya. Saya tadi keskip nih Abdul. Ya ampun, mohon maaf Abdul. Bener ya Abdul, Ariana Grande. Yes, hey, that I make you love me. Mohon maaf banget kelewatan tadi. Tapi tenang aja, siap di play. Tadi banget dia ya, sudah pagi-pagi di awal request, saya malah gak dibaca sama penyiarnya, ke skip tadi Abdul, mohon maaf ya, sebentar lagi akan di play. Rian Putra, Sinus Pirate sudah, Material Lover sudah ke play, yang lainnya silahkan. Budio, apa kabarnya Budio? Lagi sibuk gimana nih Budio? The Weeknd yang mana Budio? Boleh dikasih tahu aja judulnya apa biar aku gak salah play nanti. Ya, oke, typing Budio. Ku menunggu di sini lagu yang mau didengarkan dari The Weeknd yang mana ya. Sambil saya sapa juga di Facebook sahabat Wingin FM yang baru menyapa Gusti Ayu Parwati di Ceko Maria hadir. Ada Koming Suwarti juga di Sibang menyapa Dewi. Ada Leo Wicaksono. Kemudian Nyoman Landung di Kelungkung juga menyapa Sojiana. Ada Ketut Kalpa, Dede Mahes. Kemudian Mahdi Hendra Saputra juga ya, Hoka Mulyarta. Yang lainnya semua sudah saya sapa tadi. Oh, The Weeknd yang Die For You siap akan di play sahabat Wingin FM. Nah, karena ada beberapa playlist yang cukup antriannya mengular. Mohon maaf ya, requestnya saya tutup dulu sahabat Wingin FM. Tapi tenang aja, sampai di jam 1 siang lagu-lagu yang sudah ada request tadi, kalau yang sudah ke play ya semoga bisa terhibur. Nah yang lain ditunggu sampai dengan jam 1 lagu-lagu yang belum ya. Tapi kalau mau request, mending nanti request ulang di jam 1 siang aja. Oke, karena lumayan ada beberapa lagu yang belum saya play. Salah duanya, Ariana Grande lagu terbarunya, Abdul, ini dia lagu yang sudah di request. Single on Penguin FM.

Martin, Ilya, dan juga Ariana Grande sendiri ini menjadi single non-soundtrack pertama sejak Twilight Zone pada tahun 2025. Di lagu ini, Ariana Grande menghadirkan nuansa emosional dengan lirik tentang melepaskan hubungan, termasuk pada kalimat I know that I will find my way from you like flowers from a tomb.

Bersuit Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Bingin FM, saya ajak Anda refreshing ke Ubud ya, tepatnya di Toya Ubud, karena punya paket lengkap untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang beda. Trekking ke air terjun plus makan siang, cukup bayar Rp150.000 aja per orang. Kalau mau staycation, ada The Keong Unique Lounge yang siap memanjakan Anda dengan kamar mewahnya untuk 2 orang. Sudah termasuk sarapan, atau mau pilih menginap juga silahkan di Green Campingnya sahabat Bingin FM di tengah alam Ubud yang adem. Sudah termasuk sarapan juga minimal 2 orang. Harga dan detailnya nanti bisa menghubungi 0811 3831 2503. Cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan. Tentu saja Toya Ubud jawabannya, cukup bayar Rp425.000 per orang. Sudah termasuk menginap 1 malam di Green Camping plus makan malam. Ada juga sarapan dan aktivitas trekking ke air terjun. Nah ini cocok banget untuk outing kantor atau family gathering. Minimal 20 orang aja. Jadi informasi selengkapnya silakan hubungi 0811 3831 2503, 0811 3831 2503. Silakan ya, buat momen spesial bersama teman-teman Anda di Toya Ubud. Serunya pasti nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
6: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Inspiring Words.
1: Sejak ditunjuk pada tahun 2020, Shin Tae-yong telah membawa timnas sepak bola Indonesia mengukir prestasi hingga disebut sebagai salah satu pelatih tim nasional Indonesia terbaik. Shin Tae-yong juga pernah tercatat sebagai orang pertama yang memenangkan Liga Champions AFC sebagai pemain dan manajer, setelah memenangkan turnamen tahun 1995 sebagai pemain dan turnamen tahun 2010 sebagai manajer bersama Seongnam Ilhwa Chunma. Dalam pelatihannya, ada beberapa perkataan Shin Tae-yong yang sangat masuk ke hati dan bisa menambah semangat para pemain. Salah satunya berbunyi, "Berlatihlah dengan keras, kalau hanya mencari aman, itu artinya kalian sudah kalah." Shin Tae-yong melarang anak asuhnya untuk mencari aman dalam diri mereka jika ingin sukses. Ia juga meminta para pemainnya untuk terus memelihara mimpi hingga level tertinggi.

Penyanyi dan penulis lagu asal Amerika, Rafael Lanay, resmi merilis single terbarunya, Handle, pada 28 Mei 2026. Single bernuansa rock ini diproduksi oleh Dahi dan juga dirilis berbarengan dengan sebuah music video di tanggal yang sama. Handle akan menjadi bagian dari album ketiga Rafael Lanay berjudul Blue Island. Album ini rencananya akan dibagikan pada 7 Agustus mendatang melalui Atlantic Records.

0: dengar sweet music stage yang terus berkarya, terus berkembang sahabat Pingin FM. Lagu lama Kygo, ini dia Firestone. Dan sudah hampir di jam 1 siang, tentu saja sudah selesai tugas saya temani Anda di Office Hour sahabat Pingin FM untuk Kamis 11 Juni 2026 yang baru selesai keliling membantennya. Istirahat dulu ya, pakai sunblock jangan lupa, oke, perawatan mahal loh. Lanjut dengerin lagu favorit Anda. Selly Maria sudah siap untuk temani Office Hours berikutnya sampai jam berapa dia? Jam 4 ya. Ya sampai jam 12 malam. Stay tune sahabat Tungin FM sambil beraktivitas dengerin lagu favorit biar hati ini jadi happy. Dewi Dagata pamit ya. Besok saya day off, Sabtu Minggu juga day off. Senin deh. Semoga gak ada halangan kita ketemu lagi, oke? Okay? Semangat untuk aktivitas hari Kamis ini. Dewi Rekata pamit, bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Penguin. All right, let's go. Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ada Sally Maria ya, yang bakal nemenin Anda nih di siang hari ini. Sampai jam 4 nanti ya, dibuka dengan Justin Bieber, One Less Lonely Girl.

0: shout it.
1: Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Dan terus berkarya, terus berkembang. You'll be in my heart nih sahabat Pingin FM. Apalagi kalau misalnya di siang hari ini ya, Anda stay tune terus sama Sally Maria di sini, karena saya bakal nemenin Anda itu di office hours dari jam 1 sampai jam 4 nanti ya. Jadi kalau misalnya Anda pengen dengerin lagu favoritnya, pengen cinglong di kantor sambil ngerjain kerjaan, atau di rumah sambil ngempu anak, bisa lah ya request lagu kesayangan Anda di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Bisa juga lewat Instagram atau fanpage Facebook di Penguin FM Bali. Kalau misalnya pengen pantengin TikTok kita juga bisa ya di Penguin FM Bali. Pokoknya Sally bakal muterin lagu-lagu kesayangan Anda. Yang pengen nostalgia juga bisa banget lah ya, cus aja. Dan kalau pengen salam-salamnya disampaikan juga bisa langsung aja lewat WhatsApp ya. Ini sudah ada Dr. Ardi nih yang sudah menyapa Sally lewat WhatsApp. Katanya, selamat siang Sel, salam sehat dari Poliana kasih Ibu Tabanan. Semoga dirimu dan seluruh sahabat Pingin FM sehat, selalu sehat dan semangat. Thank you dokter. Terus juga untuk requestnya Juicy Lucy dan Gurun Hujan, terima kasih. Selamat siaran, selamat bekerja juga untuk Dr. Ardi ya. Semoga sehat selalu dan happy terus pastinya. Untuk lagunya Sally bakal prepare ya untuk Dr. Ardi. Semangat. Dan buat sahabat Pingin FM yang mau request juga, Sally bakal tungguin ya sampai jam 4 nanti. Jadi cus, dipilih-pilih lagunya mau apa ya.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Erswin Music Station terus berkarya, terus berkembang, dibikin nostalgia ya sama lagunya Vidi Aldiano, almarhum Vidi Aldiano, Nuansa Bening, yang kalau didengerin siang-siang kayak gini itu bawaannya pengen nempel di bantal, terus kayak pergi bersama mimpi di siang hari, ya gak sih Sahabat Wingin FM? Pengennya Sally juga kayak gitu ya, tapi gimana lagi, kita harus mencari sezuap nasi, mencari cuan dulu lah ya, biar makin semangat juga nih buat Sahabat Wingin FM yang sehari ini itu lagi berjuang dengan kerjaan, berkutat dengan kerjaan, tapi sambil dengerin Radio Pingin FM, bisa lah ya sambil dengerin lagu-lagu kesayangan Anda, biar kerjaannya itu makin smooth dan semakin bikin semangat dong pastinya. Sally bakal tungguin sampai jam 4 nanti, bisa choose aja di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Tapi abis ini kita lihat dulu ya ya, pantauan di jalan itu seperti apa, oke?
1: Traffic light.
0: Baiklah, kita mari lihat gitu ya. Untuk pertama-tama Sally bakal mulai dulu di Banjar Untal-Untal, di Jalan Raya Dalung, tepatnya di Bangsal ya Sobat Pingin FM. Ini tadi menuju ke sini Sally udah kena padatnya jalan di sana. Seperti biasa lah ya, di sana itu padat. Apalagi tadi pas Sally OTW ke sini itu ada kayak banjar gitu yang mengadakan upacara adat. Jadi itu menambah padatnya di sana Sobat Pingin FM. Kemudian kita geser dulu ke mana dulu ya, bentar kita lihat dulu di Tegal Jaya. Tegal Jaya ini padat di dekatnya, di tepatnya itu di mana ya, ini di Jalan Raya Padang Luwih, ini cukup padat Sahabat Wingin FM. Kemudian di Jalan Raya Kerobokan juga ramai. Kemudian kita geser lagi ke Jalan Keboiwa Utara, ini tidak terlalu padat, cukup lancar ya Sahabat Wingin FM. Kemudian kita ke Mitra 10, ini lancar, tapi di perempatan Jalan Kargo Permai, tepatnya ini sih di dekatnya kantor Penguin ya, di lampu merah itu cukup ramai dan cukup panjang untuk orang-orang yang kena lampu merah di sana. Setelah itu kita geser lagi ke Jalan Cukraminoto, ini juga terlihat sih sejauh ini masih ramai aja Sahabat Pingin FM, tidak terlalu stuck. Cuman kita lihat lagi ya di Jalan Cukraminoto dari Jalan Gatot Subroto Barat, ini cukup panjang Sahabat Pingin FM. Wow, ini padat banget sih terlihatnya ya. Kemudian di Jalan Ahmad Yani Utara, ini juga cukup padat Sahabat Pingin FM. Terus kita geser lagi ya sampai di Gatot Subroto Timur, ini juga padat. Apalagi di Jalan Nangka Utara, ini padat sih Sahabat Pingin FM ya. Kemudian kita lanjut lagi, baiklah kita intip lagi. Di Jalan Seroja juga padat, Jalan Kenyari padat Sahabat Pingin FM. Kemudian kita coba intip lagi di Jalan WR Supratman ya. Oh bentar, di Jalan Terengguli ini lancar aja Sahabat Pingin FM. Kemudian kita ke Jalan WR Supratman, ini lumayan padat Sahabat Pingin FM ya. Dari arah Gatot Subroto Timur menuju Jalan WR Supratman ini padat sekali Sahabat Pingin FM, cuma tidak terlalu panjang banget sih. Kemudian kita di jalan mana ini ya, sebentar saya harus lebih teliti supaya tidak masuk ke gang ya. Kita ke Jalan Simpang Sanur dan Simpang Topati, ini cukup padat Sahabat Pingin FM. Bahkan di dekatnya patung Titi Banda itu ya, yang cukup padat Sahabat Pingin FM. Kemudian kita lanjut lagi ke Jalan Hang Tuah. Ini Hang Tuah juga lumayan padat di menuju Hang Tuah menuju Jalan Sedap Malam. Ini yang cukup padat ya Sahabat Wingin FM, sampai padatnya itu sampai di mana ini ya? Di kayak di bundaran menuju Jalan Raya Puputan itu loh padatnya sih. Setelah itu lumayan lancar jaya Sahabat Pingin FM. Tapi kita coba intip lagi ya, tadi di mana namanya, di dekatnya Hang Tuah sana itu di Simpang Pesanggaran dan Simpang Sanur, ini juga satu arah aja padatnya Sahabat Pingin FM. Tapi belum sih, belum kita intip semuanya, tapi ternyata Masih di satu arah aja ya padatnya, tidak kedua arah. Kemudian kita geser lagi ke jalan mana ya, di jalan masih

Di Pesanggaran dan Simpang Sanur sih padat ya. Kemudian di Jalan Raya Pelabuhan Benoa ini juga tidak terlalu ramai aja, cuma tidak terlalu panjang sahabat Pingin FM, tidak yang stuck gitu. Tapi mungkin karena itu lampu merah ya, jadi ya stucknya karena lampu merah. Terus kita ke Jalan Sunset Road, ini padat sekali sahabat Pingin FM, apalagi di tembusan di Jalan Imam Bonjol itu ya, itu cukup padat. Seperti biasa kayaknya emang itu siang, nggak sore gitu ya, tetap aja padat sahabat Pingin FM. Kemudian kita geser lagi ke Imam Bonjol menuju Jalan Gunung Soputan. Wow, ini merah merona sekali sahabat Pingin FM, alias stuck ya. Ini cukup stuck sih karena memang kayak padat sekali. Wow, ini Gunung Soputan ya. Lebih tepatnya sih di lampu merah Gunung Soputan itu benar-benar panjang banget dan stuck sahabat Pingin FM. Kemudian ke Jalan Imam Bonjol lagi, tapi menuju tembusannya Jalan Tukumar Barat, ini juga cukup padat sahabat Pingin FM. Kemudian kita keluar lagi lah ya ke Tukumar Barat, ini juga ramai sekali sahabat Pingin FM. Oh my god. Wow, siang-siang hari ini nih, padahal waktunya ini ya, orang-orang masih pada kerja ya, tapi bikin macet gitu. Terus kita ke Gunung Salak Utara juga, ini ramai aja sahabat Pingin FM. Kita ke mana lagi ya? Oh, di daerah Sudirman belum, deng. Mari kita geser lagi ke daerah Sudirman. Di mana ya? Sudirman. Di Ponegoro juga ini lancar aja sahabat Pingin FM. Untuk Jalan Raya Sasetan juga lancar aja, cuman di dekatnya Pulau Selus lah ya, itu dekatnya SMA K Harapan. Itu lumayan ramai sahabat Pingin FM. Kemudian kita ke mana ya? Batu Renggong ini juga ramai, lancar aja sahabat Pingin FM karena ini hijau, tidak yang merah banget gitu. Merahnya cuma di Watu Renggong menuju Jalan Sudirman. Ini yang apa namanya, agak ramai sedikit aja. Tapi selebihnya sih lancar aja sahabat Pingin FM. Sudirman juga sepertinya lancar aja ya. Terlihat di sini itu lancar. Jalan Hasanuddin juga lancar. Kemudian di Hayam Wuruk juga ini agak sedikit ramai di dekatnya Buana Raya, lebih tepatnya itu yang agak ramai ya sahabat Pingin FM. Baiklah. Oke, ini sudah hati-hati di jalan dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan utamakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Ras, kamu dijemput hari ini?
9: Iya, Tin. Lagi nggak bawa motor nih.
8: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
9: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
8: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
9: Hah? Kampus apaan tuh?
8: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
9: Emangnya kenapa, Ti?
8: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
9: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
8: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
9: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari.
8: Bener.
9: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
8: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
9: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
8: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

Pinguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pinguin FM, apakah ada waktunya kita untuk berjumpa? Cie, biar untuk bisa mengobati rindu-rindu ya. Anyway, ini lagu yang sudah di request sama Dr. Ardi. Semoga sempat mendengarkan ya untuk Dr. Ardi. Dan buat sahabat Pinguin FM juga, kalau misalnya Anda pengen lagu-lagu kesayangan Anda itu di play di sini dan bisa sing along barengan sama Anda gitu ya, bisa cus aja untuk requestnya di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, atau bisa juga lewat DM Instagram dan juga fanpage Facebook di Pinguin FM Bali. Nanti juga agak sorean saya bakal nge-live lah ya, kayaknya di TikTok. Bisa dipantengin aja dulu akun TikToknya Pinguin FM di Pinguin FM Bali. I-nya double ya untuk di belakang. Abis ini juga bakal ada rumors dari siapakah gerangan rumors ini. Jadi stay tune terus ya. Rumors-nya datang dari boy band asal Korea. Siapa lagi? Tidak lain dan tidak bukan kalau bukan BTS gitu ya, yang bakal mengadakan konser di akhir tahun ini nih sahabat Pinguin FM, dari tanggal 26 sampai 27 Desember. Dan ternyata setelah tiket pre-sale khusus untuk membership Weverse gitu ya dibuka di hari Selasa kemarin, itu sekarang banget, today banget nih sahabat Pinguin FM, tadi siang jam 12 WIB waktu Indonesia bagian barat ya, kalau di sini mungkin jam 1 Wita gitu ya, itu sudah resmi dibuka gitu. Jadi buat penjualan tiket umum BTS di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 26 sampai 27 Desember 2026 nanti sudah resmi dibuka. Udah ngelewat lah ya ini kayaknya jamnya. Apakah sahabat Pinguin FM di sini ada yang nge-war tadi? Kalau misalnya ada, bisa lah cerita sama Sally gitu ya, apakah dapet. Soalnya Sally punya teman juga nih yang army garis keras gitu, kemarin udah ikut nge-war pas membership. Ternyata dia harus nge-war sampai beberapa device gitu loh. Kayaknya kelihatannya sih di story sampai 4 device gitu ya. Dan ternyata dia bisa dapetin tiket VIP gitu sahabat Pinguin FM. Nah kalau misalnya Anda ini pas nge-war tadi atau beberapa hari yang lalu itu, apakah mendapatkan tiket juga sahabat Pinguin FM? Karena kan ini yang ditunggu-tunggu ya sama ARMY. Terus juga general on sale ini sih dimulai setelah ARMY membership pre-sale itu dijual Selasa kemarin ya. Dan terprediksi sebelumnya kalau misalnya general on sale ini itu bakal antriannya lebih panjang. Yang pre-sale aja kemarin bisa sampai 500.000 say. Wow, banyak banget. Di hari kedua itu antriannya 400.000 ya ARMY yang sudah mengantre. Kayaknya kalau misalnya general on sale tadi sebelum-sebelumnya itu kayaknya lebih banyak lagi ya yang ikutan antri gitu, karena kan dia gak harus ikutan membership dulu ya kan sahabat Pinguin FM. Terus juga penggemar itu disaranin buat menggunakan device dan browser. Ini sih udah pasti lah ya, pasti para ARMY itu udah menggunakan ada mungkin 4-5 device ya kan, di laptop, di komputer kerjaan, terus di HP. Ih, udah dipakai, dimanfaatin semaksimal mungkin untuk nge-war ya kan sahabat Pinguin FM. Ih, relate banget gak sih. Terus juga untuk tiketnya sendiri itu ada 5 kategori ya. Ada kisaran mulai harganya 1,8 juta sampai 4,5 juta rupiah sahabat Pinguin FM. Mahal sekali ya. Tapi buat sahabat Pinguin FM yang juga seorang ARMY, ini mah harganya cukup affordable lah ya. Mungkin untuk yang kayak misalnya di tribun gitu kan, mungkin itu juga cukup affordable. Karena kan bayangin momennya cuma sekali dalam setahun, itu aja belum tentu sekali setahun ya kan. Kapan lagi BTS bakal datang ke Indonesia nih sahabat Pinguin FM?

0: it. Radio Penguin.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.
4: Sahabat Penguin FM, Sabtu Anda sekarang gak akan terasa membosankan lagi.
5: Yes, itu karena We Bet dan 40 single terfavorit siap hadir untuk menemani Anda.
4: Makanya dengerin dong Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
5: Setiap Sabtu dari jam 4 sampai 6 sore hanya di Penguin FM Bali.
4: Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
5: Setiap Sabtu dari jam 4 sampai 6 sore hanya di Penguin FM Bali.

enak-enak lagi karaoke gitu ya, tiba-tiba terpotong sama kayak dokter Adi nih tadi katanya ya. Lagi singelong di mobil udah kepotong sama Sally aja. Mau banget ya dok, mungkin bisa request aja yang lain bisa biar bisa singelong lagi gitu. Nah kalau misalnya Anda juga kayak gitu ya, misalnya enak-enak lagi kayak karaoke atau menonton sesuatu lewat Netflix atau YouTube gitu ya, atau scrolling di sosmed, tiba-tiba kepotong sama jaringan yang super lemot gitu, bawaannya kayak kesel ya kan, senewen gitu. Tapi no worries, karena sekarang Anda bisa pakai Vigonet aja, karena koneksinya cepet, stabil, udah gitu pemasangannya juga cepet, gratis instalasi. Terus juga Vigonet ini melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis sampai dedicated dengan rasio upload dan download 1:1. Udah gitu ya, cakupannya luas banget loh sahabat Twin FM. Gak cuma di Denpasar aja, di Tabanan juga ada. Kalau Anda di Singaraja juga bisa pakai Vigonet ya. Negara juga bisa, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan lebih banyak lagi pastinya. Biaya langganan, no worries, ini affordable banget. Only 277 ribuan aja ya kan. Informasi lebih lanjut bisa Anda hubungi di WhatsApp 0811-3941-6306. Sekali lagi di 0811-3941-6306. Atau Anda juga bisa kepoin Instagram di @vigonetofficial. Atau bisa juga lewat website ya di www.vigonetwork.com. Anda juga bisa nih ngecek cakupan area dengan cara kirim maps lokasi rumah Anda ke WhatsApp Vigonet. Vigo, internetku cepat dan stabil, syarat mudah, proses cepat dan gratis instalasi. Bingo, Penguin FM.

Tantri Shalindri resmi memulai langkah baru di dunia musik sebagai solois. Vokalis band Kotak ini merilis single perdana berjudul Ibu Pekerja yang lahir dari pengalaman pribadi sebagai seorang ibu sekaligus perempuan karir. Lagu ini menjadi ruang bagi Tantri untuk menyampaikan sisi paling jujur dari kehidupannya sehari-hari. Dia menuangkan berbagai perasaan yang selama ini dirasakan ketika harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ibu Pekerja juga menghadirkan warna musik yang berbeda dari karakter rock yang selama ini melekat pada sosok Tantri bersama Kotak.

Pimin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Masih ada Sally Maria ya, yang bakal nemenin Anda nih, sahabat Pimin FM, sampai jam 4, jadi masih banyak banget waktunya. Sally bakal tungguin, kira-kira Anda mau request lagu apa ya. Pokoknya Sally bakal memanjakan telinga Anda dengan lagu-lagu kesayangan Anda deh pokoknya. Mau kirim-kirim salam juga bisa banget ya, langsung aja WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Bisa juga DM Instagram atau fanpage Facebook di Penguin FM Bali. Kayaknya sih antara jam 2:30 atau jam 3 nanti bakal live di TikTok ya, di Penguin FM Bali. Jadi stay tune terus. Kita intip dulu siapa aja yang sudah request lewat WhatsApp. Ada Mbok Rom-Rom Jimbaran. Siang Sally kesayangan Mbok Romi. Makasih banyak loh Mbok Rom. Mbok Romi juga kesayangan Sally. Request lagunya Tantri Ibu Pekerja ya. Udah diputerin tadi. Terus juga salamnya buat Mbok Dian Kesuma. Terus juga sahabat Penguin FM aja. Sally semangat siaran. Sehat, bahagia selalu. Terima kasih. YouTube ya Mbok Rom. Semoga sehat selalu. Dan semakin rame laundrynya loh Mbok. Nanti kalau misalnya Sally main ke Puri Gading, info ya, saya info untuk Mbok Romi. Terus juga ada Kak Afif. Ini assalamualaikum katanya, hadir Evan dari Ubud, request lagunya Selena Gomez Slow Down. Bisa Kak? Bisa banget, tadi sudah di play ya. Semoga sempat dengerin untuk Kak Afif, dan semoga lagunya bikin mood naik ya Kak. Terus juga ada Mbok Komangayu. Siang Penguin, Komangayu di Tanah Lot, request Boyzone No Matter buat yang tugas, thanks ya. Terima kasih juga sudah disiapin untuk lagunya, ditunggu ya Mbok Komangayu. Kemudian ada Kak Aditya untuk requestnya yang Rai Joy dong Kak, makasih. Untuk lagunya sih yang sudah di prepare Klik-klik Symphony ya, tapi katanya sama Kak Aditya diganti sama lagunya Adele yang Hello. Baiklah, ini sudah masuk ke playlist, tinggal ditungguin aja. Kemudian ada siang Kak, ada siapa ya ini? Oh ada Kamira. Kamira, siang Kak mau request dong lagunya Curtis yang Red Red ya. Kalau gak ada yang mana aja boleh, makasih. Makasih juga. Terus juga ini ada di Kak Akila. Halo siang Kak, bisa request lagu? Bisa banget dong. Katanya mau request lagunya Sesi Potret. Salamnya buat seluruh pendengar Penguin, sehat selalu, terima kasih. Semoga Kak Akila juga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Abis ini bakal Sally prepare untuk lagunya. Kemudian kita move dulu lewat Telegram. Ada Kak Rian Putra di Uluwatu, katanya mau request lagunya Rai yang Klik-klik Symphony. Thanks a lot Sally, thank you juga untuk Kak Rian Putra. Ini juga sudah di prepare ya. Ini satu lagu buat buat Kak Rian Putra, Klik-klik Symphony. Tapi buat sahabat Wingin FM yang mau request lagu juga bisa banget. Sally bakal tungguin sampai jam 4 nanti. Masih banyak waktunya, cus aja di chat aja lewat WhatsApp 0811 393 494, atau DM Instagram di Penguin FM Bali. Sally bakal tungguin terus ya.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gersu, Bulu Indah, Pemogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juni 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
1: So Clean Eau de Parfum.
2: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: The Van Hal. Van Hal. The Van Hal. The Van Hal.
1: Kabar baik ini buat pecinta kopi ya, sobat Pimpin FM. Apalagi kalau pagi ngopi, terus pulang kerja ngopi, malam mau tidur juga ngopi. Ini pas banget ya. Ada good news soal kopi ini. Karena sebagian besar orang kan secangkir kopi di pagi hari ini kayak ritual wajib yang gak bisa deh di skip gitu ya, sobat Pimpin FM. Alasan utamanya sih jelas, karena kandungan kafeinnya itu bisa ngusir ngantuk jauh-jauh gitu ya. Terus juga bisa bikin kita kayak berenergi lagi buat memulai aktivitas. Tapi manfaat kopi itu sebenarnya bisa jauh lebih besar loh dari yang kita bayangin, dari sekedar pengusir rasa kantuk. Karena kalau misalnya dikonsumsi dengan tepat, minuman kopi ini bisa menjadi pelindung tubuh dari berbagai penyakit kronis. Bahkan kalau misalnya minum kopi secukupnya sesuai dengan anjuran ilmiah, ini juga bisa memperpanjang umur kita sampai 2 tahun loh, sobat Pimpin FM, ya kan? Tapi notes lagi ya, ini harus dikonsumsi secukupnya, gak boleh berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan kan gak boleh, ya kan, sobat Pimpin FM, gak baik juga. Tapi kalau misalnya pengen bisa ngopi tapi juga bisa mengurangi diabetes, ini Anda bisa ngopinya itu ditambah dengan bubuk kayu manis. Soalnya menambah kayu manis ke dalam cangkir kopi itu bukan sekedar memberikan rasa manis alami, tapi juga bisa itu menekan resiko diabetes tipe 2 loh, sobat Pimpin FM. Wow, ya kan? Cukup tambahin aja bubuk kayu manis ke dalam kopi Anda, bisa bikin Anda terhindar dari resiko diabetes gitu. Terus yang kedua itu, dengan menambahkan kayu manis itu bisa menurunkan kolesterol sampai meredam peradangan. Karena selain ampuh ya buat mengendalikan gula darah, campuran 1 sendok teh kayu manis ke dalam kopi setiap hari itu juga bisa menjadi investasi jangka panjang loh untuk kesehatan jantung. Karena kayu manis ini kan

Dia akan mikronutrien dan mineral penting kayak misalnya kalium, magnesium, dan kalsium yang bisa menyokong fungsi kardiovaskular. Jadi sahabat Pengin FM, kalau misalnya selama ini Anda ngopinya itu pakai gula biasa gitu ya, udah ganti aja sama bubuk kayu manis biar kesehatan Anda itu semakin bagus dan umur juga semakin panjang ya sahabat Pengin FM.

0: what you want. Radio Penguin.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
7: Matur suksema.
6: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
9: Back to the past. Back to the past.

0: Ternyata sosok inilah yang berjasa membawa Doni Sibarani menjadi vokalis Ada Band. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah Baim keluar dari Ada Band, pencarian vokalis baru menjadi sebuah persoalan. Menurut Krisna Balagita, mereka sempat melakukan audisi beberapa vokalis. Sampai akhirnya, Dudi Oris yang pada waktu itu sudah menjadi vokalis Yovi & Nuno memberikan rekomendasi Doni Sibarani, seorang vokalis asal Surabaya. Singkat cerita, bersama dengan Doni, Ada Band menjadi semakin melambung tinggi. I'm Wibi Nugraha, your music director. 103.6, your sweet music station.
1: Radio Pink Web. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
2: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang, itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Apa? Kiamat?
6: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
7: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
8: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
9: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
6: Ya, kok aku dikit dari grup?
10: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.

Music Station。苹果 FM Your Sweet Music Station. Halo, masih ada Sally Mariani yang bakal nemenin Anda sampai jam 4 nanti. Masih ada waktu 1 jam nih sobat Pingin FM. Buat Anda yang pengen request lagu, bisa banget ya. Karena ini Sally nyambi sama nge-live ya, jadi agak kurang fokus nih. Karena ini banyak banget ternyata yang bergabung di live-nya Sally. Halo, yang sudah bergabung di live Pingin FM, ada Kak Gustu, terus ada Kak Dila Amelia, ada Kak Hai juga, ada Kak Sel, kemudian ada Mbak Meta juga nih, Mbak Meta Rosvita ya, yang curhat kalau misalnya bulan Juni ini udah banyak hari raya jadi gak bisa traveling, sedih. Tapi emang Mbak Meta kan suka banget ya traveling gitu, jadi pengen ikut deh Mbak, satu aja gitu nebeng. Terus juga ada Kak Elsa Putri, ada Kak siapa, ada Kak Nini Izaran juga yang tadi sudah request lagunya. Kemudian ada Kak Titisan Ultraman yang curhat lah ya soal Pertamax yang naik ini. Sama juga nih, Sally juga agak menggerutu gitu ya. Kenapa naik 4.000, say? Yah, pejuang rupiah harus semakin mengencangkan ikat pinggang ya. Karena segala sesuatunya udah mulai naik nih pelan-pelan sahabat Pingin FM. Terus juga ada yang request tadi, ada Mbak Dian Kesuma request lagunya Sheila on Seven. Katanya sore Sally Dian Kesuma request Sheila on Seven, sederhana, sudah di play juga buat Mbak Dian ya. Salam buat Mbak Romi, Rosi, Mbak Desma dan semua sahabat Pingin FM aja. Buat Sally semangat siaran dan terima kasih juga Mbak Dian Kesuma. Terus juga ada Kak Adi Hendrawan request Kakak Tunggu Aku di Jakarta Sheila on Seven, thank you. Tapi maaf banget yang sudah ke play adalah yang sederhana. Mungkin Kak Adi Hendrawan bisa ganti dari singer lain ya. Kemudian ada Bu Indra, siang Sally, Bu Indra di Tabanan mau request lagunya Celine yang Sumpah Mati. Udah di prepare ya untuk Bu Indra. Ternyata, karena ternyata tulisannya itu Celine, C-E-L-Y-N ya. Kalau Bu Indra, Celine, C-E-L-I-N-E nih. Jadi tadi gak nemu gitu, tapi ternyata ada nih. Udah di prepare ya untuk Bu Indra juga dan buat fansnya Celine. Terus juga untuk lagunya itu buat Indra katanya. Terus salamnya buat Indira. Untuk suami sehat selalu, buat sahabat Pingin FM dan kru Penguin Rahajeng Sugihan Jawa, buat umat Hindu merayakan, buat Sally semangat siaran. Terima kasih Bu Indra. Oh iya, udah pada repot persiapan galungan kuningan ya, karena tadi tetangga Sally tuh udah pada kelihatan repot banget gitu. Tapi semangat buat yang prepare untuk keperluan hari raya galungan dan kuningan ya. Terus juga ini ada Kak siapa namanya? Oh, Kak Ambarawati request lagunya Opie Andaresta yang judulnya Single Happy. Baiklah, kalau misalnya ada nanti Sally langsung puterin ya, spesial buat Kak Ambar. Kemudian ada siapa ini? Ada Mbok Ari juga tadi udah bergabung lewat live-nya Penguin ya. Terus juga udah ngechat di WhatsApp juga. Sore cantikku, sore juga nih Mbok Ari jegek, request lagunya Fabio Aku Berjanji katanya. Nanti kalau mau call info ya, cantikku mau tak rekam gitu. Ya, belum sempet nih infoin Mbok Ari nih. Tapi semoga sampai sekarang masih tetap stay tune ya sama Sally di sini. Untuk lagunya sudah di prepare spesial untuk Mbok Ari jegek. Terus ada Kak Gustu untuk request lagunya Kau Selalu di Hatiku Alfred Matos dan Shakira Nobel. Baiklah, ini coba Sally bakal cari-cari lah ya. Terus Kak Adi Hendrawan bisa diganti pakai pas band Kesepian Kita. Baiklah, kalau misalnya ada langsung aja nanti Sally bakal play untuk Kak Adi Hendrawan ya. Ditunggu. Kemudian ada Mo Pancareki. Halo Sally, request Hati-hati di Jalan Tulus. Salamnya buat Sally dan semua sahabat Pingin FM aja. Sally, makasih. Makasih juga Mo Pancareki, semangat untuk kerjanya hari ini ya.
Terus yang mau request lagu masih bisa banget, Sally bakal tungguin sampai jam 4 nanti nih sahabat Wingin FM. Jadi cus aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Bisa juga lewat live TikTok ya, karena Sally sekarang lagi nge-live di TikTok. Bisa kunjungi di @pingwinfmbali. I-nya double ya di belakang. Pokoknya Sally bakal tungguin sampai nanti jam 4. Cus aja dipilih-pilih lagunya ya.

0: Penguin.
1: Hi.
2: Hi. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya. Oh, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
11: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
11: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.

0: Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Dari Avril, I'm With You, ini udah jadul banget ya kan lagunya. Tapi yang jadul-jadul kayak gini gak sih, yang menyimpan banyak memori, banyak kenangan manis, kenangan indah, cile. Pokoknya lagu-lagu yang jadul ini bikin kita tuh kayak merasa hangat gitu gak sih, merasa kayak jadi pengen flashback deh ya kan, sahabat Penguin FM. Dan juga nih, selain itu sahabat Penguin FM, kalau misalnya Anda mau request lagu kesayangan Anda buat bernostalgia atau yang mengingatkan sama seseorang gitu juga bisa banget. Langsung aja WhatsApp, Telegram 0811 393 494. Bisa juga nih DM Instagram atau fanpage Facebook ya di Penguin FM Bali. Dan sekarang saya juga lagi nge-live nih di TikTok, jadi bisa diintip-intip, diajak ngobrol lah ya saya di sana. Bisa cus aja di Penguin FM Bali, I-nya double ya.
1: Family time. Family time.
0: Nah, sahabat Penguin FM yang merupakan seorang orang tua gitu ya, atau orang tua baru seperti saya di sini, sahabat Penguin FM, ini ada beberapa tipikal parenting yang bisa diterapkan dan terbukti bisa bikin anak itu semakin dekat sama kita, semakin cerdas pastinya ya. Terus juga banyak penelitian itu nunjukin kalau misalnya kualitas hubungan antara orang tua sama anak itu sangat menentukan loh cara anak berpikir, menyerap emosi, dan merespons lingkungan sekitarnya, termasuk gimana anak belajar nyelesain masalah nanti dan juga mengekspresikan pendapat sampai mengelola emosi loh. Dan semua itu dibentuk dari interaksi terjadi sejak usia dini antara anak sama orang tua. Jadi penting banget buat orang tua seperti kita, sahabat Penguin FM, untuk menjalin komunikasi intensif ya sama anak. Jangan sampai anak itu keseringan dijejelin sama screen time ya kan. Jangan deh. Ini typical parenting yang pertama itu adalah authoritative parenting, antara aturan dan dukungan emosional yang seimbang katanya. Nah, typical parenting ini itu nerapin aturan yang jelas banget tapi disertai penjelasan dan dialog. Jadi bukan kamu harus kayak gini, tapi enggak dikasih penjelasan gitu anaknya. Tapi kalau di sini itu dikasih penjelasan yang logis. Dan mereka berusaha membangun komunikasi dua arah plus ngasih ruang juga buat anak bertanya dan menyampaikan pendapat. Jadi bukan cuma satu arah tapi juga dua arah antara orang tua dan juga anak nih, sahabat Penguin FM. Terus yang kedua itu ada responsive parenting ya, tanggap dan peka terhadap kebutuhan anak. Dan orang tua ya, di sini itu orang tuanya lebih fokus ya buat merespons dengan cepat dan tepat pastinya terhadap kebutuhan emosional anak maupun fisik anak. Mereka juga terbiasa buat membaca isyarat-isyarat kecil kayak misalnya ekspresi wajah atau perubahan suasana hati. Jadi kalau misalnya Anda melihat anak Anda itu sekarang lagi moodnya jelek gitu ya. Nah, orang tua yang menerapkan responsive parenting ini udah buru-buru, gimana dia harus melakukan sesuatu biar mood anaknya itu gak jelek gitu.

Terus yang ketiga, ini ada play based parenting gitu, menjadikan waktu bermain sebagai sarana belajar. Jadi gaya parenting ini tuh kayak biasanya orang tua ikut bermain ya, bukan cuma sekedar aktivitas hiburan, melainkan juga kesempatan belajar yang sangat berharga. Jadi mereka terlibat aktif di permainan anak. Kayak misalnya anak lagi main dokter-dokteran gitu ya, itu orang tua ikut aktif, misalnya jadi pasien atau jadi apa gitu. Anak juga lagi bermain sebagai polisi gitu misalnya, orang tua itu bisa menjadikan dirinya kayak warga-warga sipil yang membutuhkan bantuan polisi, seperti itulah ya. Pokoknya orang tua typical play based parenting ini itu ikutan masuk ke dunia anak, masuk ke imajinasi anak gitu sahabat Pingin FM.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Inspiring Words. Michelle Obama adalah seorang pengacara dan penulis yang merupakan ibu negara Amerika Serikat dari tahun 2009 hingga 2017. Michelle Obama adalah lulusan Universitas Princeton dan Sekolah Hukum Harvard, lalu menghabiskan karir hukum awalnya dengan bekerja di firma hukum Sidley Austin. Sebelum sempat bekerja sebagai Associate Dean of Student Services of University of Chicago dan Wakil Presiden untuk Urusan Masyarakat dan Eksternal di University of Chicago Medical Center. Michelle Obama memiliki banyak quotes yang menginspirasi. Salah satunya berbunyi, "Daripada membiarkan kesulitan dan kegagalan membuat Anda putus asa atau melelahkan, biarkan itu menginspirasi Anda. Biarkan mereka membuat Anda semakin lapar untuk sukses."

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

Drop me money sahabat Pingin FM, biar saya semakin bahagia di tengah dar-dar-dornya segala sesuatu yang naik nih sahabat Pingin FM, termasuk Pertamax ya. Tapi semoga rezeki kita semakin ditambah dengan segala sesuatu kondisi yang serba mahal, serba naik nih sahabat Pingin FM. Semoga rezeki kita semakin mengalir dari segala arah ya kan. Amin deh pokoknya ya. Anyway, makasih banyak buat yang sudah request lagu dari tadi, sudah menyampaikan salam-salamnya lewat WhatsApp, Telegram, terus juga lewat live TikTok. Makasih banyak. Habis ini bakal ada Dinsum ya, Dinda sama Suma yang bakal nemenin Anda di Intermezzo sampai jam 8 malam nanti. Soalnya habis ini harus pamit karena harus ya menyambut keluarga di rumah ya kan. Yaudah deh, Soalnya pamit dulu. Terima kasih banyak. Selamat menikmati hari sorenya sahabat Pingin FM.

Udah siap belum? Yuk. Jalan-jalan dengan sepatu.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Minggu FM, your sweet music station.
1: Terus berkarya, terus berkembang. Wah, dari ini, kemarin tuh nanya-nanyain tuh, Suma mana Din nih?
0: Oh ditanyain. Ya, seneng banget loh ditanyain seperti itu. Siapa yang menanyakan Suma?
1: Banyak.
0: Sekarang muncul dulu. Harus absen-absen ya, biar dulu yang nanyain kemarin itu bisa ngobrol bareng Suma. Sekarang iya sama loh. Dinda. Kita udah berdua lagi.
1: Padahal kemarin udah happy loh sama kenapa? Cibeti. Sekarang sama Suma lagi.
0: Eh, kenapa? Harus happy juga dong.
1: Happy anniversary. Gak ada. Happy anniversary apa ada happy anniversary?
0: Ya harusnya pokoknya harus happy hari ini karena kita berdua udah siap buat nemenin Anda meramaikan sore hari Anda bersama dengan keakrapan kita.
1: Dinsum sampai jam 8 malam di Intermezzo. Jadi jangan kemana-mana tetap ya kalau misalnya mau request lagu. Apalagi sekarang kita lagi ngebahas sesuatu yang deket banget sih kayaknya sama kita ya.
0: Iya deket banget.
1: Deket banget. Ini hampir gak terlepas sih kalau sama Dinda. Tapi karena kerjaan.
0: Spesial banget itu ya.
1: Spesial karena kerjaan. Karena semua aktivitas tuh ada di sana kebanyakan.
0: Apa itu yang tidak boleh lepas?
1: Nah, seberapa sering sih Anda menggunakan handphone Anda sahabat Pink FM? Kalau Dinda itu
0: kadang panjang banget berpikirnya ya.
1: Kadang gak pernah lepas gitu loh. Jadi sering banget.
0: Tidur kamu bawa?
1: Ya enggak sih, tidur ya tetap tidur. Kan kalau misalnya dalam sehari itu berkegiatan tuh pasti selalu udah handphone di samping gitu.
0: Oh kirain. Mari kita ngomongin handphone sekarang.
1: Handphone.
0: Waduh, ini handphone ya bener sih. Salah satu benda yang gak lepas dari kita. Bener. Tapi kalau hari ini kan spesial juga nih. Hari Raya Sugian. Banyak banget tadi Suma lihat di perjalanan itu ada ibu-ibu yang lagi membanten gitu kan, ya. Lagi sembahyang. Bener sih. Kalau sembahyang kayak gini Dinda gimana? Apakah HP-nya dilepas juga atau gimana Din?
1: Tergantung ya, kalau misalnya ada, kalau di Dinda kan itu daerah-daerah yang susah sinyal ya. Wow. Jadi kadang gak bawa, karena gak ada sinyal juga. Tapi kalau misalnya untuk keperluan foto-foto, cekrik-cekrik bawa.
0: Ah gitu. Nah kalau Anda gimana sahabat Navem?
1: Coba dong kasih tahu apakah jarang banget atau mungkin pas lagi perlu gitu ya, pas mau nelpon seseorang gitu atau ada kebutuhan untuk kerjaan atau apa. Coba dong kasih tahu ya, kirim ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494, Instagram, Facebook boleh di @pinavembali, Twitter juga boleh di @radiopinavem dengan formatnya nama spasi umur spasi request lagu apa, salam-salamnya, jangan lupa juga mini vote-nya.

0: A-Rain News. Penguin News.
1: Sahabat Pina FM, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengajak masyarakat yang menyimpan mata uang dolar Amerika Serikat untuk menukarkannya ke rupiah agar nilai tukar rupiah bisa semakin menguat kembali. Dia pun mengatakan pemerintah telah menyiapkan beragam strategi untuk membuat rupiah kembali menguat. Dengan begitu, dia mengimbau agar masyarakat menukarkan dolar Amerika Serikat saat ini sebelum nilainya turun di waktu mendatang.
2: Sementara itu, sahabat Pingin FM, bentrokan langsung antara militer Amerika Serikat dengan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran pecah di Selat Hormuz pada Kamis 11 Juni pagi. Kantor berita Iran melaporkan bentrokan hebat dan baku tembak telah terjadi di Selat Hormuz antara kedua militer. Mbak serangan ini, komando gabungan militer Iran kembali menutup lintas Selat Hormuz.
1: Dikutip dari Antara News dan CNN Indonesia, saya Dina Amiladin Sumawijaya untuk Pingin News di Intermezzo.

gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
6: Oh ya?
5: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
6: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
5: Tapi namaku bener, Yan.
6: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
5: Waduh.
6: Nekan.
5: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
6: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
5: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
7: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Seru ya Din, kalau jalan-jalan kita bareng-bareng, beramai-ramai.
1: Nah, kalau aku sendiri aja sih.
0: Tapi
1: nanti bareng-bareng sama keluarga aja.
0: Oh gitu.
1: Teman-teman ya.
0: Setuju. Setuju sama kan? Siapapun, yang penting bareng-bareng itu seru banget.
1: Seru
0: apalagi
1: banget.
0: Lagi ada promo berempat ID Bali Saber November di GWK Culture Park itu hanya 125.000 untuk berempat, Din.
1: Wow, GWK itu bukan cuma patung yang kita lihat dari luar aja Saber November, karena begitu masuk dalamnya luas, terbuka, nyaman dan banyak banget spot menarik yang enggak pernah dibayangkan. Tempat yang pas banget juga buat quality time bersama keluarga karena anak-anak bebas bermain, orang tua bersantai sambil nikmati view Bali dari ketinggian.
0: Wah, betul nih. Dan sekarang Anda juga bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana, lihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan gak perlu ribet, semua ada di satu tempat, Din.
1: Yuk, tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali berlakunya dari tanggal 1 sampai 13 Juni 2026, which is 2 hari lagi loh. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Yuk, ajak keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagram @gwkbali. Sekali lagi di Instagram di @gwkbali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Berlin monster behavior. Hot sauce, hot
1: sauce. Everybody wants some bucket. Hot sauce.
2: Aduh, selain HP yang panas ya karena dipakai sering-sering, ternyata cuaca hari ini
1: iya juga hot.
2: Hot sus. Juga ya. Hot. Sus. Hot. Gitu ya mungkin maksudnya.
1: Bikin kita menghela nafas.
2: Aduh.
1: Panas. Panas. Panas. Tapi apakah Anda di kantor juga panas hari ini buat yang masih di kantor? Oh. Atau di rumah juga kan kesibukan sekarang juga sibuk.
2: Lagi. Oh iya, abis,
1: di rumah.
2: Abis gini loh, abis sugihan loh.
1: Untuk yang di Bali, untuk di Bali masyarakat loh. Hindu. Hmm. Dan juga gak untuk kemungkinan juga yang lainnya.
2: Iya, lagi di jalan mungkin. Iya, mm-hmm. Gimana suasana di jalan? Tadi sih Dinda waktu di jalan tuh agak wow.
1: Kenapa? Bunyikan
2: sekali ini. Kok semua dar-der-dor ya?
1: Jedor-jedor gitu ya.
2: Jedor-jedor gitu ya.
1: Apakah ada juga jedar-dedor itu di sana?
2: Gimana tuh?
1: Boleh bagi-bagi infonya juga yes. Bareng kita.
2: Yuk.
1: Sambil kita hubungin Wonca juga. Apakah dia sedar-dedor itu disengat juga?
2: Tanya Wonca gimana Wonca?
1: Wonca langsung aja. Cus. Kita calling-calling sambil request lagu dulu buat Anda yang mau request lagu.
2: Yuk, kalau mau request lagu sekalian ikutan mini vote-nya, kirim aja langsung di WhatsApp Telegram 0811 3934 94, Instagram Facebook boleh di @pinfmbali, Twitter juga boleh di @radiopinfm.
1: Betul sekali. Langsung aja kita calling dulu Wonca.
3: Weather forecast. Weather forecast.
2: Tuh kan, selain kenapa? HP yang panas, cuaca juga lagi panas.
1: Gimana Wonca kepanasan dia di sana?
2: Panas dia, ternyata hari ini cuacanya cerah ya.

0: Ya, untuk suhunya 23 derajat sampai 30 derajat Celcius.
1: Wih, panas banget
0: terasa
1: dong.
0: Terasa sampai di 36 derajat Celcius. Untuk kemungkinan hujan ini 22%. Ya, lalu kecepatan angin 15 sampai 30 km per jam. Lumayan kenceng ya.
1: Kenceng juga anginnya.
0: Untuk UV indeksnya ini 10 sahabat Pink FM. Jadi kalau keluar ingat pakai sunscreen. Apalagi kayak Mbok Rom tuh lagi tanning tuh. Mbok Rom lagi tanning dia di pantai.
1: Waduh, mantai. Di cuaca yang terik seperti ini Mbok Rom bisa mantai. Ini keren banget sih ya. Semangat Mbok Rom.
0: Semangat.
1: Jangan lupa pakai apa Mbok Rom?
0: Pakai sunscreen. Iya,
1: buat semuanya juga sahabat Pink FM. Biar kita terlindungi.
0: Betul.

0: Abis panas-panasan, capek, paling enak istirahat.
1: Iya, benar dong. Tapi istirahatnya juga tidurnya harus berkualitas.
0: Jangan sampai salah.
1: Jangan sampai salah pilih pasangan, apalagi pilih casual.
0: Nah, buat sahabat Mina FM, kalau mau tidur yang berkualitas, sudah jelas kasurnya juga harus berkualitas. Elite Spring Bed cocok banget nih buat jadi teman tidur Anda karena kualitasnya tahan lama dan harga terjangkau.
1: Iya, didukung dengan teknologi sanitize, komponen busa pada Elite Spring Bed higienis dan antibakteri. Sahabat Mina FM, ini juga pertama dan satu-satunya loh di Indonesia. Elite Spring Bed juga sudah mendapatkan rekor MURI sebagai spring bed yang dapat menahan beban sampai dengan 4,1 ton.
0: Ih, keren banget. Dan Elite Spring Bed, pilihan tepat untuk istirahat Anda yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Anda bisa pilih berbagai pilihan teknologi seperti pocket spring latex, memory foam, ultrasel busa anti api, dan masih banyak lagi yang dapat menemani kebutuhan Anda. Langsung cek promonya di online dan offline store Elite Spring Bed.
1: Follow dan cek promo seru lainnya di Elite Spring Bed di Instagram @elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable world.

Melindri resmi memulai langkah baru di dunia musik sebagai solois. Vokalis band Kotak ini merilis single perdana berjudul Ibu Pekerja yang lahir dari pengalaman pribadi sebagai seorang ibu sekaligus perempuan karir. Lagu ini menjadi ruang bagi Tantri untuk menyampaikan sisi paling jujur dari kehidupannya sehari-hari. Dia menuangkan berbagai perasaan yang selama ini dirasakan ketika harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ibu Pekerja juga menghadirkan warna musik yang berbeda dari karakter rock yang selama ini melekat pada sosok Tantri bersama Kotak.

Ternyata sosok inilah yang berjasa membawa Doni Sibarani menjadi vokalis Ada Band. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah Baim keluar dari Ada Band, pencarian vokalis baru menjadi sebuah persoalan. Menurut Krisna Balagita, mereka sempat melakukan audisi beberapa vokalis. Sampai akhirnya, Dudi Oris yang pada waktu itu sudah menjadi vokalis Yovi & Nuno memberikan rekomendasi Doni Sibarani, seorang vokalis asal Surabaya. Singkat cerita, bersama dengan Doni, Ada Band menjadi semakin melambung tinggi. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Pinguin FM, your sweet music station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Yuhu, yeah, yuk sekarang ramaikan lagi sahabat Pinguin FM. Kita lagi ngobrol sore hari ini menemani Anda yang mungkin sedang di perjalanan.
1: Iya, mungkin lagi pantai.
0: Mantai, seru banget.
1: Iya kan, kayak borom tuh. Atau mungkin lagi di jalan ya, pulang kerja, pulang jalan-jalan gitu.
0: Ih,
1: ya.
0: Mantap sekali yang jalan-jalan hari ini. Yang bekerja juga semangat. Enggak, kan bersama kamu di sini. Iya kan? Kita bersama hari ini menemani sahabat Pinguin FM.
1: Enggak, tadi jalan-jalan enggak?
0: Enggak. Hari ini banyak kegiatan di rumah, sibuk.
1: Oh iya, Sugian ya.
0: Betul. Mungkin Anda apa nih kesibukannya? Dan apakah HP-nya tetap berada di tangan?
1: Iya, kalau misalnya lagi sibuk-sibuk gini, apakah handphone ini ya yang digenggam ini selalu ada di genggaman Anda? Atau terlepas justru ya, karena kan saking sibuknya jadi kayak aduh gak peduli nih sama HP atau gimana nih. Anda tim yang mana tuh sahabat Pinguin FM? Karena kalau Dinda itu selalu nih.
0: Selalu di tangan ya. Gak pernah kerjaan. Lepas ya Din?
1: Iya lepas pas tidur aja.
0: Pas tidur aja. Pengen aja di HP ya Dinda?
1: Gak ada. Gak mau.
0: Tapi kalau Anda gimana sahabat Pinguin FM? Cerita sama kita ya sore hari ini.
1: Kirim ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494, Instagram Facebook boleh di @PinginFMBali, Twitter X juga boleh di @RadioPinginFM, dan karena kita lagi live di TikTok tonton aja di @PinginFMBali. Udah rame loh yang gabung nih.
0: Hai, ada siapa aja Din yang
1: ada
0: udah bergabung?
1: Siapa nih, mari kita lihat yuk. Ada Mbok Rom.
0: Hai Mbok Romi.
1: Ada Eka. Terus nih ada siapa
0: ada
1: sih?
0: Ada si Kak Dinda si. Amela.
1: Oh,
0: Kak Elsa. Hai Kak Elsa.
1: Terus ada Blitut. Terus siapa nih Kak Tajul gitu.
0: Oh Kak Tajul, halo Kak Tajul.
1: Halo.
0: Banyak ya?
1: Rame loh.
0: Siapa lagi?
1: Banyak.
0: Sapa dong. Buat semuanya sahabat memang yang menemani kita di sore hari ini, langsung aja ramaikan kita ngobrol. Minimal kita adalah seberapa sering Anda pegang HP?
1: Yes, seberapa sering? Apakah kayak jarang banget gitu ya karena saking sibuknya mungkin kerjaannya itu di komputer atau di mana jadi jarang megang HP, atau sering banget karena kerjaannya justru ada di HP? Siapa tahu influencer kan?
0: Wow.
1: Siapa tahu influencer editor gitu.
0: Terkenal seperti saya itu kan jarang banget.
1: Ih, agak NPD nih. Terus atau mungkin kayak memang nggak pernah gitu lepas dari handphone. Even kayak di kamar mandi pun harus tetap bawa.
0: Saya banget tuh.
1: Duh, ini kalau udah jatuh HP-nya baru kapok.
0: Iya sih, tapi kalau HP memang sangat dekat dengan kita Din. Karena memang kalau setiap detik gitu kan banyak sekali HP-HP yang artinya dipegang terus digunakan untuk bersosialisasi dari sosial media kayak TikTok live.
1: Nih siapa nih? Nih apakah yang nonton ini udah dari tadi megang HP atau gimana? Coba kasih tahu nih. Katanya Kak Suma aku dari Instiki loh.
0: Hai, siapa itu?
1: Si.
0: Oh, ada Anin. As a social media management, bikin konten untuk tempat kerja harus banget HP 24/7.
1: Iya kan? Wah, ini ada gitu.
0: Itu kerjaan yang menuntut untuk terus membawa HP. Harus banget gitu kan?
1: Iya, harus sebagai editor gitu ya, bikin konten tuh HP-nya di setiap hari bagi HP, tapi HP-nya menghasilkan uang.
0: Widih. Yuk kita baca-baca dulu deh di sore hari ini siapa aja yang udah gabungan bareng semuanya juga. Ada Dinda Amela di Intermezzo.
1: Yuhu, ada
0: Erin.
1: Ada siapa nih dulu? Mau siapa dulu?
0: Ya Erin aja deh.
1: Boleh, dari atas. Dari atas ya dulu ya. Ini banyak banget nih sore.
0: Halo, Dinda Suma. Halo juga buat Erin. Erin, hari ini lagunya Dewa 19 Larut. Terima kasih. Vina apa Suma ini? Hayo, Vina apa Suma?
1: Vina apa Suma? Ya, suaranya mirip.
0: Atau Foni.
1: Atau Visum.
0: Oh, Visum. Takut banget ya.
1: Tebak. Atau kalau misalnya mau lihat langsung mukanya langsung aja.
0: Gabung. Makanya Erin gabung. Yuk Kak Erin gabung langsung di @PinguinFMBali. I-nya dua kali. Ngobrol. Yes. Bisa lihat wajah saya.
1: Asik. Wajah saya kok deh.
0: Dan
1: wajah
0: Dinda.
1: Saya juga ada kok di situ. Matitin.
0: Halo.
1: Mini vote-nya apakah Matin damping HP? Damping HP 5 kebuka aja terus beli 5 no. Banyak banget. Paling yang kebuka kepegang 2 HP dan emang HP gak pernah lepas. Makanya gak produktif jadi orang be.
0: Motitin.
1: Pasti HPnya pakai kerja ya. Pasti HPnya banyak menghasilkan uang ya Motin ya.
0: Curiga sama Motitin ini ya. HPnya sampai 5.
1: Iya loh.
0: Buat apa Motitin 5 HP itu?
1: Orang kaya mah bebas. Buat tapi apa coba?
0: Lima, Din, lima. Iya, lima langkah dari rumah itu kan pacar. Ini HP-nya yang lima.
1: Mungkin satunya itu pakai WhatsApp, oh gitu. Satunya itu pakai nonton, wow. Satunya lagi pakai apa? Nonton TikTok live streaming. Satu lagi pakai dengerin radio, siapa tahu.
0: Oh, jadi setiap fungsi itu satu HP.
1: Iya,
0: oh.
1: Satu HP satu fungsi.
0: Enggak juga. Oh, enggak juga. Terus gimana? Dinda so tahu.
1: Wah, ada lima tuh, lihat tuh.
0: Wah, ada lima. Apa ada lima balonku?
1: Balonku ada lima.
0: Dokter. Wah, titin ini loh. Udah kayak HP, kayak balon aja lima iya ya loh. HP-nya.
1: Jangan bilang warnanya juga warna balonku oh, ada iya. Lima.
0: Apa itu balonnya warnanya?
1: Balonku ada lima.
0: Nah, inget-inget.
1: Merah, kuning, kelabu.
0: Nah, nah,
1: lu udah dan biru deh.
0: Hampir tau. Aja. Hampir aja lupa.
1: Masa kecil bahagia kok ini.
0: Oke, beli gue sebawah selamat sore.
1: Sore.
0: Kalau beli gue sebawah hari ini juga ikutan. Ikutin topik siaran sore kalau menurut saya sering kok pakai HP kalau ada pesan-pesan dari teman atau chat. Di play-nya jangan jam 9 suma kelamaan. Oke,
1: iya,
0: siap beli gue sebawah ya.
1: Tunggu ya.
0: Terus sore, Kamis manis romantis. Wih, mantap sekali. Akhirnya dua Tinsup, Dinda dan semua balik lagi. Anak muda Gen Z penuh semangat beli goods bawah. Renon dan pasar hadir. Cuaca cerah, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik sekali.
1: Kabar baik, baik kabar.
0: Oh, baik kabar dibalik-balik lagi. Request lagunya Mahal Ini, featuring Nucha, Janji Kita. Oke, janji nanti enggak jam 19, jam 20 aja.
1: Iya ya, enggak jam 19, jam 20 ya. Janji kok, keputar kok, ngelunjak, tapi jam 20 ya.
0: Ini ya. Terus
1: ada Kak Nazar.
0: Salamnya kalau, dulu.
1: Oh ya, boleh.
0: Salamnya buat
1: belum ya?
0: Tadi salam saya mana? Budian, Kusuma di salam sama Bigos Bawa, Iga Pancaneki, Budayu, Azriani, Pak Cahaya Tangep, Pak Tupurwa, Agus Oki, Mak Meta dan buat umat Hindu Sedarma Rahajeng Serahinan Sugian Jawa Mogi Rahayu, terima kasih.
1: Suksoma.
0: Yuk, siapa lagi Din?
1: Nazar. Aduh, jadi pengen nastar deh.
0: Oh, nastar.
1: Gak nyambung ya.
0: Seperti mati lampu, enggak ya? Di luar mati lampu.
1: Siap, Bang. Siap, taruh di luar aja, Bang.
0: Oh, oke. Okay. Terus gimana
1: lagunya
0: Nasar?
1: Spice Girl yang Stop katanya.
0: Kalau lagi stres tuh emang suka ya dengerin Nasar gitu kan.
1: Nazar ya. Nastar.
0: Nah, kan lapar kamu deh. Ini Dina udah lapar.
1: Nasar,
0: deh. Bukan
1: oh,
0: Nastar.
1: Nazar. Ya. Kalau Nazar paling seperlunya aja kalau ada kepentingan baru itu HP digunakan seperti telepon, chat gitu aja seperlunya.
0: Oh, seperlunya. Nanti kalau kamu lapar kita makan bareng aja, Din.
1: Kok bisa?
0: Bisa dong. Home. Oke, okay, siap Mbak Titin. Bagus bahwa juga udah dibacain Mbak Dian Kesuma. Kenapa dengan Mbak Dian? Sibuk banget ini CEO kita.
1: Iya,
0: kayaknya CEO dia gak pernah lepas dari HP. Karena iya, saking sibuknya orderan ting. Terus ini bunganya besar banget juga dikirimin oh. Hasil karyanya. Cetar membahay nol.
1: Terus loh.
0: Kan gede banget
1: mau
0: nih.
1: Mau dong. Dibeliin maksudnya.
0: Karena udah dikasih dua Din. Kurang.
1: Kan
0: yang bed. Pink sama yang biru itu udah dua loh.
1: Ya, mau yang lebih besar lagi?
0: Mau. Wah, mau. Gampang Mbak Dian, tolong.
1: Enggak. Nanti tunggu Dinda punya pacar dulu.
0: Oh, wis, ya gitu. Sabar, enggak perlu menunggu lama-lama.
1: Kenapa gitu?
0: Langsung kamu buat bunga yang sebesar itu nanti.
1: Bah, Mbak Dian. Tolong. Aduh, ini Omdo.
0: Iya, siapa lagi Din okay. Yang udah menyapa kita?
1: Mbak Dian. Katanya kalau Mbak Dian tergantung, kalau lagi buat orderan seperlunya aja, kalau lagi santai mungkin gak lepas sama HP.
0: Wow.
1: Oh, karena kita nontonin kita live, makanya sering.
0: HP-nya udah standby gitu ya, menemani Mbak Dian.
1: Ada Ari Dinamika.
0: Halo Ari.
1: Hadir dari Topati Kelungkung. Oke, okay, thank you.
0: Siap, terima kasih Ari ya. Butuh di Kebo Iwa, selamat sore Ibu Nilo.
1: Udah
0: waktu
1: Bu Nilo
0: ya udah setuju juga dari Kebo Iwa. Kalau saya selalu pegang HP terutama jam kerja karena banyak grup koordinasi. Ini ketua grup, ketua geng.
1: Wow.
0: Bu Nil ini ketua geng. Bu Nilo ya.
1: Geng, pantes.
0: Jadi banyak koordinasi diperlukan untuk ACC Din.
1: Jadi Bu Nilo ini udah ACC, udah di approve udah.
0: Jadi harus dipegang terus. Banyak kan yang memang mempunyai tugas yang harus memantau HP terus, laporan masuk. Anda seperti itu juga, sahabat Nevan boleh cerita juga sama kita atau mungkin bahkan saya emang gak pegang HP.
1: Kerjaan saya di komputer, nah lo.
0: Atau sama instansinya gak boleh pegang HP selama jam kerja. Ada di locker.
1: Oh iya?
0: Ada. Aku juga dulu seperti itu.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: gimana man tuh?
0: Nggak jadi kan? Ya memang terbiasa untuk fokus bersama dengan pelanggan yang kita layani. HP itu udah jauh-jauh. Jadi biar lebih kita apa namanya lebih fokus, lebih hadir ya ketika melayani, seperti itu sih tujuannya.
1: Oke.
0: Okay. Terus siapa lagi Din?
1: Ini Manila udah diselesain tuh.
0: Ya mungkin ketahuilah. Mungkin ketulat sama tidur aja, taruh HP, makan pun sambil main HP. Kak Suma, Kak Dina, mat tugas, tamat, sehat, happy, sukses, dan itu aja.
1: Ya, thank you.
0: Makasih ya, Mbak Nilo. Bener, kayak ya sama sih, Dinda sih.
1: Makan tuh selalu udah pegang HP pakai nonton gitu loh.
0: Nonton apa, Din?
1: Nonton apa, kayak yang lewat di beranda. Beli Gustu, halo.
0: Halo, ya, Gustu.
1: Tugas Anda, tering natar sangga.
0: Weis.
1: Miek ngalop, ngewangun santi.
0: Wow.
1: Sugian Jawa 11 Juni Mangkin ngeresik jagat Mang Dede Murahayu. Oh, apakah ini bukan pantun?
0: Nggih, suk semang.
1: Nggih, suk semang lo. Suk semang lo beli Gustu.
0: Ini udah ada artinya, nanti aja kita bacain artinya ya, panjang.
1: Iya, I knew you katanya siap.
0: Nanti tungguin ya arti dari pantunnya Gustu itu apa. Saya juga penasaran, biar yang lain juga penasaran, tungguin. Emang panjang soalnya.
1: Kita
0: harus cerna dulu, Din. Harus baca dulu. Tungguin ya lagunya Gustu sama nanti kita bacain. Terus ada juga Mbak Romi, terus ada Mbak Desmar juga lagunya di play juga. Nah kita bacain satu per satu ya. Bliadi juga lagunya udah di play tadi. Ada Mbak Ari juga, terima kasih. Banyak ya yang stay tune. Tungguin yang belum kita bacain, nanti kita bakal bacain lagi. Dan yang lain, langsung jangan mau ketinggalan.
1: Yuk kirim di WhatsApp Telegram 0811-393-494, Instagram Facebook di @pinafm Bali, Twitter juga boleh di @radiopinafm. Nontonin live TikTok.
0: Neng lapar. Dia lapar banget sebenarnya. Mengarah ke makanan terus. Nasar jadi nastar. Maafkan ya Nasar ya, kamu jadi makanan hari ini.
1: Maksudnya live TikTok. Yuk di @pinafm Bali. Peka dong semua, peka. Ini
0: peka loh, banget. Semua kan selalu peka sama Dina. Nanti kita makan bareng pokoknya.
1: Boong. Formatnya nama, spasi umur, spasi request lagu apa. Salam-salamnya, mini vote-nya juga jangan lupa ya.
0: Langsung kirim sekarang.
1: Cuuu.

Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: Berjanjilah hari ini tidak macet di jalan, tapi apa daya. Google Maps sudah memerah.
1: Buka map langsung wow. Merah di segala titik.
0: Tampaknya kita harus bersabar dulu. Kalau ada yang di jalan gimana sahabat? Boleh berkabar juga sama kita di lokasi Anda seperti apa. Langsung aja dikabar-kabarin sambil request lagu favorit sambil cerita juga ya kan.
1: Yuk kita bisa jalan-jalan sekarang. Yuk cus jalan-jalan semua.
0: Langsung cek-cek dulu lokasi di manakah titik kemacetannya.
2: Traffic light.
0: Di mana aja hari ini macetnya? Wow, udah banyak. Ini ada Gatot Kaca Barat. Okay, saya ambil dari arah Dalung. Jadi Dalung, terus di Jalan Raya Padang Luih menuju ke Gatot Subroto Barat dan persimpangan dengan Jalan Raya Kerobokan sahabat Pinapem ini sudah padat sekali. Terus lanjut ke timur itu juga sudah ada kepadatan di persimpangan Jalan Kebo Iwo Utara sampai di Jalan Kebo Iwo Selatan persimpangan dengan Jalan Gatot Subroto. Nah, Jalan Gatot Subroto ke timur lagi macetnya itu di Jalan Kargo Permai Bawan, bahkan kalau dari utara nih di Jalan Kargo Permai menuju dari utara menuju ke selatan, menuju ke Jalan Gatot Subroto itu cukup panjang kepadatannya. Terus kalau dari Jalan Buluh Indah, itu dari arah selatan menuju ke utara, jadi menuju ke Jalan Gatot Subroto yang macet. Ke timur agak landai, dan Anda akan kembali menemukan kemacetan di Jalan Gatot Subroto persimpangan dengan Jalan Cokro Aminoto. Jadi itu dari Cokro Aminoto arah utara menuju ke selatan padat. Terus dari Gatot Subroto Barat menuju ke Gatot Subroto Tengah juga padat. Dari arah selatan Cokro Aminoto menuju ke utara juga cukup padat. Di Jalan Ahmad Yani juga padat sahabat Pingin FM. Terus ke timur lagi landai. Terus Anda akan kembali menemukan kemacetan di Jalan Nangka persimpangan dengan Jalan Gatot Subroto Tengah. Itu juga padat. Ke timur sampai di Jalan Suli juga padat. Gatot Subroto Timur ada beberapa titik kepadatan. Terus sampai di Jalan Kenyeri. Nah, ini Jalan Kenyeri sampai Jalan Seroja ini padat banget, Din. Terus Jalan Gatot Subroto Timur, ke timur lagi dari Jalan Kenyeri di Kenyeri 3 itu juga padat. Terus lagi ke timur di Jalan Noja Saraswati juga padat. Dan di Jalan Trengguli ini bahkan panjang sekali. Ini sampai di Jalan Trengguli 1 juga cukup padat. Wow, bahkan ini padatnya enggak terlalu besar ya, cuma padat banget dan panjang banget. Titik merahnya. Jalan Sulastri juga padat di sore hari ini. Terus ketemu lagi cukup landai. Anda akan kembali menemukan kepadatan di persimpangan dengan Jalan WR Supratman dan juga Jalan Gatot Subroto Timur. Terus Dinda udah ada di mana
1: boleh,
0: nih?
1: Boleh, Dinda di barat aja kali ya. Ngelihat kemacetan di area Jalan Kebo Iwo Selatan. Terutama di Jalan Gunung Sayang. Ini macet sekali sahabat Pin FM ya. Lalu dilanjutkan ke Jalan Gunung Agung. Sepanjang Jalan Gunung Agung juga macet. Apalagi di Jalan Gunung Andekase sama Jalan Padang Udayana itu macet sekali sahabat Pin FM. Lalu akan menemukan kemacetan lagi di Jalan Buluh Indah
0: Di
1: Jalan Buluh Indah di perempatannya ini macet sekali ya, dari dua arah juga di Jalan Mahendra Data Utara. Lalu akan menemukan kemacetan lagi di area Jalan Mahendra Data dan Buana Permata Hijau serta Jalan Gunung Gede itu di perempatan itu macet sekali sahabat Pin FM. Serta yang kemacetan lagi, titik kemacetan ada di area, kita lihat dulu ya ke bawah ini.
0: Di mana tuh, Din?
1: Di Jalan Buana Raya sahabat Pin FM, ini juga macet sekali ya. Buana Kubu juga macet sahabat Pin FM.
0: Berarti banyak kemacetan ya?
1: Betul, titik kemacetan lagi ada di Mahendra Data Selatan serta Jalan Tuku Umar Barat itu di perempatannya itu macet sekali sahabat Pin FM. Lalu dilanjut sampai ke arah Jalan Tuku Umar Barat di Jalan Purodemak itu juga padat sekali sahabat Pin FM. Sepanjang Jalan Tuku Umar Barat menuju ke area Jalan Imam Bonjol itu juga padat. Lalu Jalan Tuku Umar sampai di Jalan Pulau Misol itu padat sekali. Pulau Batanta juga merah merona.
0: Wow.
1: Tuku Umar juga ini masih padat sekali sahabat Pin FM. Lalu di persimpangan 6 juga masih padat ya, terutama yang ke arah Jalan Pulau KW itu padat sekali sahabat Pin FM. Lalu kita ke arah Jalan Tuku Umar ke Gang Perkutut itu cukup padat. Akan menemukan kepadatan lagi di area ke Jalan Pulau Batam, ke Tuku Umar, ke Jalan Dewi Sartika sahabat Pin FM. Itu dari Dewi Sartika padat sekali. Lalu arah jalan ke Jalan ke Puputan mungkin ya sekarang ya. Di Sudirman itu padat sekali ke area ke Jalan Raya Puputan juga padat sekali sahabat Pin FM. Lalu di arah ke Jalan Sudirman ini masih padat.
0: Masih padat ya?
1: Hasanuddin, kalau di Hasanuddin ini juga padat sahabat Pina FM. Dari arah Jalan Diponegoro itu padat sekali.
0: Wah, wah, wah.
1: Terus di mana lagi nih, Suma?
0: Jadi banyak banget ya. Kalau semua lihat nih sepanjang Denpasar, di beberapa titik juga kayak di Koblokan juga ada beberapa titik kepadatan. Terus kalau dari Titi Bandel ke selatan juga padat. Di Simpang Pesanggaran dengan Jalan Diponegoro juga cukup padat. Jadi
1: betul.
0: Padat banget.
1: Padat sih, hati-hati karena pulang di jalan. Kerja juga sih kali
0: betul.
1: Ya. Hati-hati di jalan ya. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: gitu kan. Langsung stop. Kita stop untuk
1: jalan-jalan.
0: Kepake sepatu roda.
1: Dengan sepatu rodamu. Nih, soalnya kan pertama segi mahal, sekarang jalan-jalannya pakai sepatu roda aja ya.
0: Bisa, ya. Luas. Di sana luas, Din. Mau oh, sepatu ya? Roda, mau peta umpet,
1: bisa
0: luas.
1: Bisa ya di sana bisa. Ya? Oh, mau deh, tapi gak bisa, jatuh.
0: Rame-rame pokoknya datang ke sana.
1: Oke. Okay,
0: ke tempat boleh. Yang selama ini cuma dilihat dari jauh, dari jalan. Pokoknya jauh dari jauh tuh udah

0: Lihat Bali dari sudut yang berbeda, yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan nggak perlu ribet, semua ada di satu tempat.
1: Tunggu apa lagi, beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali berlaku dari tanggal 1 hingga 13 Juni 2026. Beli tiketnya langsung di Tiketbud GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Yuk ajak keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagram @gwkbali. Sekali lagi di Instagram @gwkbali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

Sahabat Pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Mami.
1: Serenity. Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
2: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
1: Hah? Serenity?
2: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
1: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
2: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
1: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
2: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
0: Serenity
2: for comfort and healthy sleep.
3: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
4: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
3: Hah? Masa sih? Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Sahabat Bingun FM, Sabtu Anda sekarang gak akan terasa membosankan lagi.
10: Yes, itu karena We Bet dan 40 single terfavorit siap hadir untuk menemani Anda.
9: Makanya dengerin dong Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
10: Setiap Sabtu dari jam 4 sampai 6 sore hanya di Penguin FM Bali.
9: Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
10: Setiap Sabtu dari jam 4 sampai 6 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: my roller, on my roller, on my roller, on my roller, baby.
1: Sahabat Bing FM, buat Anda nih yang akhir-akhir ini gampang lelah, kehilangan semangat kerja, atau merasa emosimu cepat terkuras, bisa jadi itu bukan sekadar capek biasa, tapi tanda-tanda burnout yang perlu dikenali lebih awal.
2: Lalu apa sih sebenarnya burnout itu? Apa penyebabnya dan bagaimana sebetulnya cara mengatasinya agar kesehatan mental kita tetap terjaga di tengah tuntutan pekerjaan?
1: Yes, temukan jawabannya di Intermezzo bersama Nimadi Mega Puspa Aristuti, SPSI, MPSI Psikolog, sekaligus dosen program studi Psikologi Universitas Triatma Mulia pada hari Jumat 12 Juni 2026 pukul 16 WITA atau jam 4 sore ya, Din ya.
2: Kalau punya pertanyaan seputar burnout dan kesehatan mental di tempat kerja, kirimkan pertanyaan Anda secara langsung di 0811 393 494 selama acara berlangsung.

0: dokter Tama ya yang dia request lagu ini, dok.
1: Thank you, dok. Lo.
0: Keren banget. Dokter Tama ikutan mini pod juga sore hari ini. Apa ikutan tuh, Din? Kalau kata dokter Tama?
1: Kalau dokter Tama kita cek dulu, katanya kadang cukup sering ya, tapi kebanyakan untuk urusan kerja katanya. Kadang ada konsul dari UGD, laporan dari perawat ruangan, atau chat dari orang tua pasien. Nah, dulu diriku sempat sering main Mobile Legends katanya, tapi sekarang udah lama gak main. Kalau lagi senggang, diriku malah lebih sering buka Halodoc. Jadi selama mengisi waktu istirahat, bisa sekalian membantu pasien dan dapat tambahan cuan juga.
0: Ih, keren banget.
1: Wow, ini kita manfaatkan
0: sekali mendayung
1: ya.
0: Dua pulau terlalui.
1: Terlalui ya gitu ya, analoginya ya, benar-benar.
0: Keren nih, dokter Tama menginspirasi sore hari ini.
1: Tapi dia langsung tanya, emang halo dok bisa ya? Bisa dapat cuan? Bisa dong gitu katanya. Wow.
0: Nina mau jadi dokter abis ini. Nanti langsung ganti jurusan deh.
1: Ganti jurusan ya, langsung pindah linjur.
0: Waduh, kayaknya agak rumit ya Dini.
1: Rumit ya.
0: Oke, buat Ana nih yang mau ngobrol juga bareng kita. Tadi udah ada dokter Tama yang udah ngobrol. Udah ada salam-salamnya gak sih dari dokter Tama, Din?
1: Ada dong.
0: Apa tuh salam-salamnya?
1: Salamnya tadi buat semua sahabat Penguin FM. Lagi OTW katanya pulang sambil menikmati suasana sore.
0: Hati-hati dong di jalan.
1: Sunset belakangan ini cantik banget loh.
0: Oh iya? Seperti
1: iya.
0: Kamu?
1: Boleh. Kalau itu saya setuju, tapi jangan semua yang bilang deh, please.
0: Ada pengecualian. Tapi buat Anda tidak ada terkecuali yang mau request, langsung aja kasih tahu kita.
1: Yuk langsung kirim aja di WhatsApp Telegram 0811 3934, Instagram, Facebook boleh di @pinfmbali, Twitter X juga boleh di @radiopinfm, apalagi live TikTok kita nih, tonton yuk di @pinfmbali dengan formatnya nama spasi umur spasi request lagu apa, salam-salamnya, mini vote-nya juga jangan lupa.
0: Yes, bener banget. Jadi sekarang kita mau ngobrolin selebriti yang benar-benar paling hits ini.
1: Nih, kita ngomongin cuan lagi pokoknya.
0: Wow. Nah. Ini ya. Cuannya gak main-main ya.
1: Indis ekonomi loh.
0: Gong banget.
1: Gong loh. Indis ekonomi loh langsung. Hei, mau dong.
0: Wah Tuhan. Semua pengen deh kayak selebriti ini. Kerja. Kita lagi ngobrol.
1: Kerja, tau gak kerja?
0: Waduh, takut. Siapa? Tapi dia sering banget loh konser.
1: Oh iya?
0: Coba, kita cek coba. Siapa yuk. Dia. Rumor. Nah, kita lagi ngobrolin tentang...
1: Hey, Mbak Taylor, udah deh. Udah
0: gak berhenti nanti membuat kita menganggap.
1: Ini uangnya banyak banget nih. Katanya ini pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce kita udah tahu kan ya, dia yes. Mereka bakal nikah dan diprediksi bakal jadi apa? Wedding of the Year. Ya, meski belum diketahui tanggal pastinya, tapi detail seputar acara tersebut udah diperbincangkan, termasuk apa? Soal biaya.
0: Wow. Berapa? Wow.
1: Terang juga nih kalau boleh sekarang nih.
0: Berapa biayanya? Penasaran.
1: Jadi kalau lihat Taylor Swift itu dilaporkan bakal menikah kan pada tanggal 4 Juli ya, lagi sebulan. Kalau benar undangan itu seharusnya udah mulai dibagikan dan sudah mulai disiapkan.
0: Kok saya belum dapat undangan sampai hari ini?
1: Hei, merasa apa? Sepupu.
0: Saya kan destinya.
1: Apaan? Dilansir dari TMS, arena di New York City ini berharga berapa coba?
0: Berapa?
1: $1 juta, which is 17 miliaran per hari. Dan pasangan tersebut dilaporkan menyewa setidaknya berapa hari coba?
0: Berapa hari?
1: 3 hari, artinya berapa tuh? 17 kali 3, 24, 34, 17. Banyak miliar itu.
0: Dan sebelumnya dilaporkan bahwa Taylor dan Travis memilih tempat tersebut karena privasi ya. Adalah prioritas utama bagi mereka berdua. Jadi MSG ini yang diketahui tidak memiliki acara yang dijadwalkan antara 29 Juni dan 6 Juli. Dikenal karena memiliki banyak pintu masuk dan infrastruktur yang sangat aman. MSG sendiri biasanya digunakan untuk konser disulap menjadi tempat pernikahan.
1: Oh iya.
0: Jadi biasanya dia konser, sekarang nikah.
1: Tempat pernikahan, wah.
0: Karena penyanyi yang nikah.
1: Kalau udah punya cuan mau ngapain aja bisa ya.
0: Bisa.
1: Nah, perencana pernikahan elit ini memperkirakan pernikahan mewah tersebut dapat menghabiskan biaya hingga berapa? 354 miliaran.
0: Ih, banyak banget.
1: Banyak banget dong.
0: Itu kayak kalau belanja kita dapat berapa? goodie bag-nya itu banyak banget sepertinya ya. Ya.
1: Coba bayangin uang 354 miliar itu berapa loh?
0: Kita ke mall berapa kali, Din?
1: Berapa? Sampai lah itu. Berkali-kali beli dah mallnya.
0: Wow.
2: Premier on Penguin FM.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

0: Ya, yeah, kalau lagi galau, kita beranjak dulu.
1: Kayak Mbok Rom dong, mantai.
0: Mantai, jalan-jalan.
1: Tapi udah malam sih ini ya, udah malam.
0: Pantai kayak gelap kalau malam-malam. Tapi kalau sekarang bisa.
1: Bisa?
0: Bisa ke tempat yang kita lihat dari jauh. Itu kan masih terlihat ya.
1: Iya bener.
0: Walaupun malam.
1: Yes.
0: Penasaran kan? Kita ke GWK Culture Park. Karena sekarang masih ada promo ID Bali. Itu di harga Rp125.000 untuk berempat loh, Din.
1: Yes, dan pasti kita udah tahu kalau GWK itu bukan cuma patung yang kita lihat dari luar gitu aja ya. Karena kalau udah masuk, dalamnya itu udah luas, terbuka, nyaman, dan banyak banget spot menarik yang gak pernah kita bayangkan. Tempat yang pas banget loh buat quality time bersama keluarga, karena anak-anak bebas bermain, serta orang tua bersantai sambil nikmatin view Bali dari ketinggian.
0: Bener banget. Dan sekarang Anda juga bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda. Udah Wisnu Kencana lihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan gak perlu ribet, semua ada di satu tempat.
1: Tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali berlaku dari tanggal 1 hingga 13 Juni 2026. Beli tiketnya langsung di Tiketput GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Yuk ajak keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagram @gwkbali. Sekali lagi di Instagram @gwkbali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
8: Bete pak, abis dimarahin bos.
7: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
8: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
7: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini

0: WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: satu lagu buat Magelang Bandung yang dari request lagunya David Guetta featuring User Without You.
1: Thank you.
0: Benar-benar. Tapi kita tidak without you ya, kita bersama Anda tentunya.
1: Yes,
0: masih setia. Sampai jam berapa, Din?
1: Jam 8 dong, lagi setengah. Satu setengah jam. Cepet banget, pengen pulang. Enggak dong.
0: Jangan. Kita makan bareng terus. Nanti aja, mau cepet-cepet aja Dinda ini ya.
1: Enggak ada makan bareng, bohong dia. Ah.
0: Tapi yang mau cepet-cepetan boleh. Cepetan-cepetan ikutan obre.
1: Kan? Topiknya seru banget lagi.
0: Seru banget.
1: Yo coba diingat-ingat lagi berapa lama sih Anda biasanya tidur dalam setiap malam. Ini jadi refleksi diri gitu loh kayak. Wow, kalau dipikir-pikir enggak cukup deh untuk kebutuhan sehari itu. Kan biasa kalau
0: 24 jam enggak cukup.
1: Enggak maksudnya sebagai anak muda ini kan ya minimal 6 jam enggak sih?
0: Dinda enggak cukup tidur maksudnya.
1: Iya, gitu loh. Ngerti dong. Masa enggak ngerti udah aku susun dengan baik tuh kata-katanya.
0: Iya, semua selalu mengerti Dinda kok.
1: Nah, lah bohong. Nah, gitu. Jadi kalau mikir-mikir lagi, kamu udah gak cukup tidur deh rasanya deh.
0: Seriusan? Emang berapa jam kamu tidur, Din?
1: Aku tuh sering banget begadang, inget-inget. Banyak tugas ingetin nih. Suma. Gak ada. Banyak tugas.
0: Tugasnya banyak ya?
1: Tugasnya banyak. Mm-hmm. Ya sebenarnya banyak tak ikutin juga. Jadi kayak, aduh kerja.
0: Wah, sangat produktif sekali anak muda ini ya.
1: Lebih ke kayak sibuk banget.
0: Sibuk banget. Tapi Anda jangan sibuk, ikutin.

0: ngobrol bareng kita ngobrol ya sebenarnya.
1: Iya benar.
0: Kita ngobrolin tentang jam tidur ya Din ya.
1: Berapa jam sih biasanya Anda tidur setiap malam sobat Pingin FM? Coba kasih tahu yuk.
2: Obrolan sore.
0: Yuk kasih tahu dulu di 0811-3934-94.
1: Betul, kirim-kirim aja langsung yuk sahabat Pingin FM cerita-cerita biasanya nih berapa jam. Siapa tahu dapat referensi baru, kita harus jadi semangat itu tidurnya harus tepat waktu, harus sesuai kebutuhan juga kan, masih umur 20. Nanti jadi remaja jomblo gimana?
0: Jangan
1: dong.
0: Jangan ya Mbak Tin ya. Mbak Tin udah muncul belum? Kayaknya
1: udah. Mbak Tin kok belum ikutan Mbak Titin.
0: Oh, belum ya. Bas jompo biasanya Mbak Titin tuh langsung muncul gitu.
1: Bapak Oki.
0: Halo Bapak Oki.
1: Udah ikutan loh.
0: Apa tuh?
1: Ini kita baca obrolnya dulu kali ya. Malam itu tidur biasanya cuma 5 atau 6 jam ya, karena mata otomatis bangun jam 6 pagi tanpa alarm. Itu kalau
0: autopilot ya.
1: Wow. Kalau di kampus tidur biasa sampai 8 jam ya, mungkin karena jam 10 itu udah sepi dan otomatis tidur cepat. Setuju sih, relate.
0: Di kampung Dina juga kayak gitu?
1: Iya, sepi banget. Bahkan jam 8 itu udah gak ada siapa-siapa.
0: Oh gitu.
1: Sesepi itu.
0: Nanti semua kesana deh, biar gak kesepian ya.
1: Gak ada.
0: Terus ada Bligus Bawa juga. Selamat sore buat Bligus Bawa, kurang obri juga. Halo, selamat malam Dinda. Oh, udah malam juga nih.
1: Iya loh, baru ngeh lagi.
0: Ikutan ngobrek Din malam hari ini. Kalau beli gue tidur tiap malam ya 7-8 jam setiap malam. Tujuhnya biar bangun lebih segar dan esok biar bisa beraktivitas.
1: Ini nih, ini harusnya kayak gini biar besok bangunnya segar bugar, bukan bangun kayak terpaksa bangun terus nanti menjalani hari dengan ngantuk. Mending ngundap-ngundap nih kayak gini.
0: Bener-bener pengen tidur lagi tapi harus bangun. Itu rasanya sih wow banget. Pernah gak sih Din?
1: Kayak pernah kita, lagi?
0: Udah geleng-geleng, kamu gimana?
1: Apa tuh, kayak misalnya mau bangun tapi gak pengen bangun, tapi harus bangun. Karena berkegiatan itu bayangkan matanya mau merem, udah pengen memeluk kasur, tapi disuruh, dipaksa untuk berkegiatan. Itu udah siang hari, udahlah tepar.
0: Iya.
1: Tapi kalau kayak gitu cepet sakit tau.
0: Daya tahan tubuh juga menurun.
1: Benar.
0: Betul. Kayaknya mengikuti Gus Bawa harus kita ikutin bersama. 7-8 jam, semoga bisa. Afirmasi dulu.
1: Iya, 7-8 jam bisa.
0: Semoga bisa ya.
1: Maksimal jam 11 tidur lah, bangun jam 6 gitu ya. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
0: 7.
1: Ya, harusnya kayak gitu ya. Nanti dia diatur. Ya, goals untuk di bulan ini ya.
0: Goals bulan ini. Ada Afif ini kirim apa sih kok dihapus? Pip. Kira belum baca.
1: Iya loh, Pip.
0: Iya, terus ada juga Mortitin tadi, lagunya udah di play. Ada kak siapa ini? Ada, Butuh di Kebo Iwo, request Sherry Bell, Diam-Diam Suka.
1: Gak ada nih.
0: Diam-Diam Suka, Dinda.
1: Itu lagu gini lagi, lagu waktu kecil.
0: Oh iya?
1: Aku diam-diam suka kamu.
0: Terima kasih, Din.
1: Tangannya menunjuknya kemana coba? Tangannya menunjuk kemana, gak ada menunjuk ke Suma, jangan dengar.
0: Percaya. Percaya, Dinda.
1: Percaya dong, itu ya sobat Pingin FM ya.
0: Terus jangan. Ada siapa lagi?
1: Ada Mokotut Badung.
0: Halo Mokotut.
1: David Guetta Without You. Udah tadi ya diputar ya. Terus ada Ibu Ketut Tabanan juga. Tadi request lagu apa nih?
0: Tadi lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Yes,
0: Sedia Payung.
1: Sedia Payung Sebelum Hujan ku nih. Iya sih.
0: Oke. Nanti kita bacain lagi yang lain ya. Kita sapa-sapa dulu. Tadi ada siapa lagi yang ikutan?
1: Airin, Dokter Tama, udah
0: ya. Udah dibacain.
1: Udah dibacain lagi.
0: Oke, buat Anda yang mau ikutan ngobrol bareng kita ngobrolin.
1: Berapa jam sih biasanya Anda tidur setiap malam sambil Pingin FM? Coba cerita, yuk kirim di WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram, Facebook boleh di @PinginFM Bali, Twitter X juga boleh di @RadioPinginFM.
0: Cus!

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
5: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Sedia aku sebelum hujan.
1: Iya, sedia payung sebelum hujan. Sedia payung. Oh iya. Tadi request lagu dari
0: Butut Tabanan.
1: Iya, Butut Tabanan. Udah ya.
0: Makasih Butut. Katanya seneng dengerin Suma. Sama Dinda, makasih Butut.
1: Salting deh.
0: Jadi salting, apalagi salting digodain Suma. Gas terus katanya Suma, siap Butut ya.
1: Jangan gitu Butut.
0: Butut tenang kalau melihat Suma menggodain Dinda.
1: Dinda harus sabar-sabar kata Butut.
0: Digas terus katanya kalau memberikan support.
1: Oke deh.
0: Terus kita ikutan Obre juga Butut ya. Tapi mau ikutan Obre, oh iya nanti kita
1: itu
0: bacain.
1: Maksudnya mini food. Maksudnya mini food itu.
0: Yeah,
1: ini buat, ada Bunda Ayu.
0: Bunda Ayu, halo Bunda.
1: Hai.
0: Ini ikutan Obre dulu bareng kita.
1: Ayu, kirim-kirim yuk langsung. Kita lagi bahas nih berapa jam sih biasanya ada tidur setiap malam. Coba, yuk kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram, Facebook boleh di @pinovembali. Twitter juga boleh di @radiopinovem.
0: Betul sekali. Kalau Dinda tadi bilang bahwa Dinda itu pendek banget durasi tidurnya. Emang berapa jam rata-ratanya, Din?
1: Rata-ratanya ya, gak nyampe lah 6 jam. 5 mungkin ya?
0: 5, iya. 4, 3.
1: Jangan dong. Itu terlalu kayak, kepala saya puyeng nih bangun-bangun.
0: Iya sih, berasa banget ya. Mungkin Anda juga pernah merasakan sahabat Pinovem, kalau durasi tidurnya terlalu pendek itu bangunnya gak seger.
1: Puyeng kan?
0: Puyeng, linglung.
1: Sakit kepala.
0: Sakit kepala.
1: Linglung ya bisa sih.
0: Gak tahu mau ngapain.
1: Sama gak produktif juga gak sih? Karena bener. Kan siang-siang tuh pas udah kayak, aduh kok ngantuk gitu ya, suntuk gitu.
0: Ya kayak plenger banget.
1: Plenger itu beda lagi ya, Suma ya, coba.
0: Nyender.
1: Pemilihan kata-katanya coba.
0: Apa tuh, kayak gini, ketika kita nyender dikit itu langsung molor. Itu gimana? Itu apa bahasa Indonesia-nya? Ketiduran.
1: Iya ketiduran. Ketiduran aja, kecapean gitu loh.
0: Iya kan, nempel dikit tidur. Karena durasi tidurnya itu tidak cukup. Tapi kalau Dinda 5 jam tuh cukup, Din?
1: Enggak sih. Enggak
0: cukup ya?
1: Karena paksaan ya, karena tuntutan asik.
0: Sok sibuk.
1: Aduh,
0: ya.
1: Sok sibuk banget sih. Ya pokoknya gitu ya, tapi sekarang udah mulai untuk mengubah hal itu ya. Pengen mengubah kebiasaan baik deh, mau tidur yang cukup. Takut deh kena.
0: Mau berapa jam? Kena apa?
1: Kena penyakit nanti.
0: Benar sih,
1: deh,
0: itu kesehatan.
1: Mau deh sampai 6-7 deh.
0: 6-7.
1: Iya, maksimal minimal deh, minimal.
0: Cus, habis ini tidur.
1: Cus, habis ini tidur. Nina aja masih mikirnya tugas di sini.
0: Sekarang kerjain.
1: Sekarang ya.
0: Ada juga sekarang sahabat Pinovem ikutan ngobrol bareng kita. Durasi tidur Anda biasanya berapa jam sih? Apakah seperti Dinda 5 jam atau mungkin seperti Bligos bawah yang 7 sampai 8 jam sehat? Atau Papa Oci tadi berapa Papa Oci tadi?
1: Tadi Papa Oci
0: 6
1: 5
0: jam ya.
1: 5 sampai 6 sampai 7.
0: Kalau di kampung beda dan pasar beda.
1: Apakah atau 6.
0: Apakah Anda juga sama? Boleh ngobrol.
1: Cus, kirim
0: di WhatsApp Telegram bisa di 0811-393-494. Kita tungguin, ramein sekarang. Kita ngobrol, kita bakal bacain satu persatu orang-orang yang udah ikutan Obre. Buat Anda yang belum, silakan langsung aja dikirimnya sekarang aja.
2: Obre. Obrolan sore.
1: Ya, kita baca dulu dari Bunda. Udah ikutan Obre, katanya menurut saya tidur 8 jam setiap malam tujuannya biar besok biar bangun pagi dengan semangat, tuh kan?
0: Semangat pagi!
1: Semangat pagi!
0: Jaya!
1: Pasti bangun-bangun langsung senam.
0: Ya. Satu, dua,
1: tiga. Satu, dua, tiga. jadi ingat CFD deh. Pernah tahu ikut senam CFD itu?
0: Serius?
1: Seru banget.
0: Gimana? Apa yang menyerukan?
1: Rame-rame.
0: Oh rame-rame, bareng-bareng.
1: Bareng-bareng, itu sepanjang jalan tuh full orang ikut senam. Bahkan sampai di lapangan-lapangannya orang ikut senam.
0: Kok aku gak diajak?
1: Gak pernah ikut CFD sih, gak sehat sih.
0: Diajak makanya, biar kita sehat bersama.
1: Sama temen aja cukup, gak
0: perlu aja. Sama gak teman? Itu kita apa?
1: maksudnya enggak.
0: Kena.
1: Enggak. Cukup.
0: Iya, kita alihkan dulu ya, takutnya nanti berpikir gimana-mana.
1: Pak Desmar.
0: Halo, Pak Desmar.
1: Tidur malam sangat cukup 7-8 jam.
0: Gimana tuh?
1: Cukup. Tapi bagus loh, cukup.
0: Sampai di sini.
1: Karaoke.
0: Kita jangan sengisi.
1: Aduh, mulai deh. Gitu ya Mbak Desmar ya, cukup ya biar besok bangun pagi langsung segar bugar. Mbak Panca.
0: Hai Mbak Panca.
1: Gimana tuh Mbak Panca?
0: Mbak Panca kalau Panca tidur malam rata-rata
1: rata-rata itu maksudnya bukan rata dua. Rata-rata. Mbak Panca marahin nih semua nih. Masa gitu aja gak ngerti?
0: Maaf. Rata-rata. Ratanya dua kali. 6 jam aja. Tidur jam 12 malam, bangun pagi jam 6. Jam 6 itu sudah bangun tanpa alarm. Autopilot. Udah panggilan alam. Bener. Panggilan jiwa.
1: Jam berapapun tidurnya tetap aja bangun jam 6-an. Padahal kepingin sekali bangun siang pas hari libur tapi gak bisa. Tapi banyak loh kayak gitu ya. Kalau
0: pas hari libur.
1: Itu waktu-waktu sekolah itu kerasa banget. Waktu hari produktif gitu ya, Senin sampai Jumat pasti bangunnya selalu
0: siang.
1: Capek siang. Tapi kalau udah hari libur kenapa ya?
0: Pagi.
1: Itu jadi masalah internasional kali ya.
0: Kenapa? Ada yang tahu?
1: Kenapanya?
0: Kenapa?
1: Kenapanya?
0: Terus gimana kalau Panca jam berapapun tidurnya tetap bangun jam 6 padahal kepingin sekali bangun siang pas libur. Wow, gak bisa, sama seperti kita ternyata ya. Terus gitu. Kalau Bunda Ayu tadi gimana?
1: Udah kan?
0: Oh, udah ya Bunda Ayu tidur 8 jam. Ya. Oke, siap.
1: Kalau Suma emang biasanya berapa sih?
0: Kalau Suma itu biasanya 4 jam or kadang-kadang itu 5 jam juga.
1: Wow, itu enggak cukup sih menurut ku ya.
0: Tapi kalau biasa itu aman sih, Di. Maksudnya
1: enggak, emang enggak ngantuk jam segitu?
0: Ngantuk.
1: Ya udah berarti enggak aman.
0: Tapi harus dilakukan karena banyak hal yang harus dilakukan di pagi hari. Morning routine saya itu harus berjalan.
1: Oh gitu. Apa sih emang morning routine-nya lari? Nge-gym?
0: Salah satu. Enggak ada gym buka jam 6 pagi, enggak ada.
1: Who knows?
0: Kasih tahu saya dong di mana bukanya sebenarnya. Jam knows? Itu kalau nge-gym itu jam 8 pagi baru buka. Oh. Di tempat saya. Oh gitu. Jadi enggak bisa jam 6 pagi itu palingan jalan ke sawah. Jogging sendirian loh, Din.
1: Oh iya?
0: Enggak ada niat menemenin?
1: Enggak. Makasih loh, enggak tapi.
0: Terus habis itu, jadi itu jam 6 pagi ya. Habis itu langsung mandi, bersih-bersih.
1: Nih, ada in my life nih.
0: Iya, ada in my life. Nanti lihat vlog saya.
1: Ada in my life as announcer at PUNFM Bali.
0: Oh iya, nanti kita buat bareng-bareng yuk. Enggak. Iya, udah ditolak aja. Ide yang buruk. Tapi kalau ngobrolin waktu tidur ya, ini ibu-ibu yang masih punya anak kecil di...
1: Tahu gak sih kalau ibu-ibu tuh kenapa ya? Autopilotnya itu gong banget.
0: Bener.
1: Kayak jam 5, jam 4 bangun tanpa alarm itu bisa.
0: Kalau ibu Edina gimana?
1: Sama. Iya, apalagi kan punya adik kecil tuh. Bangun jam 5, jam 4 bangun. Masak, terus nyiapin bekal.
0: Masak sendiri.
1: Masak sendiri.
0: Ikutan.
1: Gitu.
0: Jadi aku temenin. Kamu gak akan sendiri untuk masak?
1: Lah, enggak. Gak masak, mau beli aja GoFood. Tapi nih ya, tidur tuh gak pernah cukup. Ini realita mental load yang dialami banyak ibu-ibu. Ada loh namanya mental load. Anda yang apa sudah tuh? Menjadi seorang ibu-ibu nih ya, yang kurang tidur barangkali, ada loh telah menjadi teman akrab bagimu dan banyak ibu lain. Namun ternyata penyebabnya itu bukan semata karena harus begadang menemani bayi atau anak yang rewel di malam hari. Apa tuh yang penyebab kurang tidurnya? Banyak ibu justru tetap sulit tidur meski anak-anaknya itu udah besar, bisa tidur sendiri. Karena ini survei loh Suma, survei terbaru dari aplikasi pelacak tidur, Better Sleep namanya, yang dirangkum dari parents, mengungkapkan bahwa sebagian besar ibu itu mengalami gangguan tidur akibat beban pikiran yang berjalan terus bahkan saat malam tiba. Ibu-ibu gimana? Jangan dong.
0: Tolong ibu-ibu sahabat PUNFM yang merasakan mungkin komen dulu, benar gak seperti itu?
1: Benar gak seperti itu? Karena, hasilnya itu menunjukkan kalau masalah yang membuat ibu sulit tidur tuh lebih banyak berasal dari apa? Tekan mental.
0: Siapa
1: dibanding gangguan fisik dari anak. Coba,
0: coba.
1: Gimana ibu-ibu, relate gak? Coba kasih tahu dong cerita-cerita.
0: Tekan mental dari anak.
1: Tekanan mental dibanding gangguan fisik dari anak. Oh. Woy, dengar gak?
0: Maaf.
1: Survei tersebut melibatkan 1000 ibu yang memiliki anak di bawah usia 18 tahun. Hasilnya tuh cukup menggambarkan realita kehidupan banyak perempuan setelah menjadi orang tua. Jadi sebanyak 29% ibu itu ngaku belum mendapatkan tidur malam yang berkualitas selama seminggu terakhir.
0: Ayo ngaku ibu-ibu benar atau tidak?
1: Benar enggak? Bahkan ya, hanya 23% yang berhasil tidur. Setidaknya 7 lah 7 jam lah pada malam biasa, jumlah minimum yang sebenarnya dibutuhkan tubuh orang dewasa gitu.
0: Wah. Sebagian ibu ini bahkan ya Dini ya, sengaja tidur lebih larut. Sebanyak 68% responden mengaku memilih begadang untuk menyelesaikan pekerjaan rumah atau sekadar menikmati waktu sendiri setelah seluruh anggota keluarga tidur. Berarti kayak me time itu diambil pas waktu istirahat. Karena kan saking sibuknya dari pagi, siang, sore, malam.
1: Banyak kegiatan ya ibu-ibu tuh sebenarnya, kalau di rumah pun tetap banyak kegiatan.
0: Fenomena ini dikenal dengan istilah revenge bedtime procrastination. Kebiasaan menunda tidur demi mendapatkan sedikit waktu pribadi yang terasa sulit didapatkan sepanjang hari. Nah, banyak ibu merasa malam hari adalah satu-satunya waktu untuk menjadi diri sendiri. Setelah anak tidur, mereka baru bisa mandi dengan tenang, membereskan rumah, menonton serial favorit, atau sekadar duduk diam tanpa gangguan. Namun, kebiasaan ini justru membuat tubuh semakin kelelahan. Kurang tidur bukan hanya ini membuat tubuh lemas, dan dalam jangka panjang nih, sahabat Bunda FM, kondisi ini juga dapat mempengaruhi emosi, kemampuan berpikir, dan kualitas hubungan ibu dengan anak.
1: Wow, jadi emang ibu-ibu itu harus diperhatikan juga ya, karena bisa aja dia udah kecapean tapi malam itu tetap gak bisa tidur.
0: Jangan capek.
1: Sakingnya banyak kegiatan, terus banyak pikiran juga. Ibu-ibu semangat!
0: Semangat!
1: Semangat!
0: Jangan sampai tidurnya larut.
1: Betul.

0: Penguin FM, your sweet music station.
1: Terus berkarya, terus berkembang. Diam.
0: Dibungkam saya hari ini.
1: Nih, buka tetap barunya ikut obrol lagi loh.
0: Halo, Butut.
1: Kalau aku tidurnya dari jam 9, jam 9 sampai jam pagi. Jam pagi itu jam berapa, Butut? Oh, jam 3 pagi, ketutup loh ini sama kursurnya. Jam 3 pagi rutinitas ke pasar, terus siang tidur juga 1 jam lah. Jarang gak bisa tidur, baru di tempat tidur aja langsung bawaannya ngantuk. Kecuali mau rainan banyak persiapan, kayak upekara baru begadang. Dan agak susah tidur mungkin beban pikiran. Ibu Ketut, semangat. Tidur yang cukup.
0: Sama ya kayak yang kita bilang tadi ya.
1: Iya.
0: Memang ibu-ibu itu banyak banget pikirannya.
1: Bener ya.
0: Mikirin anak. Mikirin
1: kerjaan di rumah gitu ya.
0: Suami.
1: Ya
0: kan?
1: Iya, apalagi kalau punya anak kayak Suma.
0: saya diikut sertakan juga.
1: Enggak, bercanda. Semangat Ibu Ketut ya, semangat. Perempuan-perempuan hebat.
0: Kita aja bercanda dulu ya. Selalu
1: gini tau, selalu amazed sama ibu-ibu. Enggak tahu kenapa Dinda tuh sebagai perempuan kalau ngeliat ibu-ibu tuh kayak lu keren banget.
0: Benar.
1: Jadi kayak semangat menjadi perempuan gitu lagi.
0: Iya, semangat Din ya.
1: Semangat ya semua perempuan-perempuan yang ada di muka bumi ini.
0: Jaya.
1: Asik.
0: Oke, terus kalau ngobrolin memang jam-jam malam ya. Saya jadi keinget sama geng Bolam, sahabat Bing Nebem yang suka nongkrong di nuansa malam sampai.
1: Nah, oh iya itu berarti artinya apa? Artinya begadang.
0: Iya, Mbak Dian coba. Deh. Mbak Dian berapa? Saya penasaran. Sampai kadang-kadang request, Suma live lagi.
1: Oh inilah pencetusnya ya, kenapa Suma selalu live dia.
0: Gustu, itu berapa jam penasaran saya. Yang sampai nemenin saya sampai closing. Terima kasih tapi ya buat sahabat Nebab yang nemenin saya closing. Tapi
1: asik gak sih, ditemenin juga kan.
0: Bener, tapi asik banget.
1: Ya sesekali lah.
0: Gak apa-apa. Semangat
1: beli kostum.
0: Besok sama malam ya, yang 12.
1: Oh besok ya?
0: Nanti juga.
1: Nanti
0: ada someone spesial. Gitu. Masih bertanya-tanya sampai saat ini siapa gerangan.
1: Ya? Bait. Langsung aja ke Gustu.
0: Halo Gustu.
1: Kalau weekends mulai Bolam hari Senin sampai Jumat biar fresh dari oven kone beh jam 10 sampai jam 5.
0: Dong.
1: Sedangkan kalau weekend mulai Bolam hari Sabtu sampai Minggu jam 10 sampai jam 6.30. Wow.
0: Bukan geng Bolam tuh. Apalagi teman sama Dinda katanya. Weh. Bener-bener. Suma ayo.
1: Bukutu jangan Bukutu digituin, lihat dia. Dia cuma di sini gerak-gerak. Bonya anjing ini studio gara-gara dia bergerak kayak gini.
0: Enggak kok, masih aman studio kita. Oh, bun aman ya bun ya, cuma tidak apa-apa kan studionya.
1: Ini beli Gustu juga ikutan minifold.
0: Halo Gus,
1: Kutu. Pakai HP hanya waktu 5-7 jam per hari, paling buat scroll medsos saja 2 jam 19 menit. Oh bisa gitu ya?
0: 4
1: jam. Oh ngelihat apa sih namanya? Yang di handphone tuh kan ada tuh kayak kumulasi dari.
0: Oh iya bener. Ya jadi kan? Kita bisa melihat kalkulasi dari screen kita, apa namanya?
1: Screen time
0: kita, benar kata Dinda. Jadi kita bisa melihat berapa jam dan semua itu karena overload.
1: Oh ya?
0: Iya karena kebanyakan live.
1: Oh.
0: kalau Gustu semua tahu, 4 jamnya itu pasti menonton live-nya semua sisanya.
1: 2 jam loh itu, chatting sosmed dan chat WA 1 jam 30 menit, nonton YouTube 1 jam, sisanya buat game belanja, kerja, serta habis itu Bolam jam 10. Oh ini dah penyebabnya kenapa screen time-nya mungkin banyak ya, karena nontonin live-nya Suma ya.
0: Makasih, saya sangat menghargai dan mengapresiasi, nanti bangunnya boleh lebih siang lagi.
1: Ya kalau weekend sih ya.
0: Dan kejar waktunya Din.
1: Kalau weekend jangan, kerjaan. Beli kain di Pasar Badung.
0: Cakep.
1: Motif emas indah berseri.
0: Cakep.
1: Dinda Amela cantiknya gak tanggung.
0: Cakep.
1: Suma Wijaya gantengnya yang bikin iri.
0: Ini baru
1: apa?
0: Gustu.
1: Ini baru Gustu dengan pantun yang luar biasa.
0: Kamu setuju aku gantengnya bikin iri?
1: Percaya setuju sama Gustu dengan pantunnya luar biasa itu setuju. Mbak Dian paling lama 6 jam katanya dari closing Penguin sampai jam Trisandia pagi.
0: Bener kan? Mbak Dian.
1: Mbak Dian. Pasti sambil nemenin gini gak sih buat Bunga?
0: Mbak Rom juga tuh coba tanyain.
1: Mbak Rom gimana Mbak Rom?
0: Minimar ada gak?
1: Amin mimbar juga.
0: Itu geng-geng closing. Yang lain juga sahabat Nevap yang sampai closing, tolong muncul lah hari ini kita lagi bahas jam tidur.
1: Yuk go. Terus ada Mbak Nilo Sukartini.
0: Halo Mbak Nilo.
1: Terutama nih mana nih? Kalau saya selalu pegang HP. Terutama jam kerja karena banyak grup koordinasi. Ini udah enggak sih?
0: Udah, Din.
1: Oh, weh, kenapa sih?
0: Dina kurang tidur.
1: Iya, ya, abis ini harus tidur selit ya kayaknya.
0: Nanti kita kasih tidur Dina ya.
1: Wow.
0: Terus lanjut tadi ada
1: Papa Oki udah dibacain
0: Papa Oki mini-foodnya. Udah tadi, belum mini-foodnya belum.
1: Kalau Senin sampai Jumat sering diwajib dengan HP ya karena untuk kerja. Kalau sudah Sabtu dan Minggu biasanya detox HP ya. Dan lebih sering main atau quality time bareng keluarga, jadi jarang banget pegang HP-nya.
0: Mama Rose senang
1: this
0: yang ini.
1: This is.
0: Apa itu? Apa this is itu Din apa?
1: Ya mau ketamakan keluarga, terus juga family time.
0: Cuma in the future itu ya.
1: Iya ya untuk istrinya nanti ya. Boleh, boleh, boleh.
0: Oke, terus siapa lagi?
1: Ada Apip, Apip nih apa? Kenapa hilang Pip?
0: Pip jangan hilang gitu dong Pip.
1: Pip, Pip, Pip, Pip, cuy.
0: Kok nyambungin ke sana sih?
1: Terus
0: saya ingat ponakan saya lagi.
1: Oh iya.
0: Lagunya ini doang. Tuhan, Kak Selly kayak nyambung deh karena anaknya juga.
1: Arahnya ini. Aduh.
0: Ini terus? Ini membuat ibu-ibu tidak tidur, pipit puit ini.
1: Pip. Oh, terus ini ada bestik belah.
0: Apa itu?
1: Ini ada bestik belah nih, siapa sih namanya Kak yang benar Kak? Apa Kakak Dinda panggil sahabatku?
0: Oh, sahabatku. Sahabat pinguin.
1: Iya, sahabat pinguin pas lagi perlu aja katanya.
0: Oh, pas lagi perlu aja. Hai, okay. Hai.
1: Terus, okay. Beli Adi Hendrawan udah.
0: Halo Beli Adi.
1: Sheila on seven tunggu aku di Jakarta. Oh, udah
0: sudah,
1: tadi ya.
0: Udah tadi banget ya.
1: Morom-rom,
0: kita buat menyenangkan ditunggu ya.
1: Yes.
0: Kita akan buat menyenangkan Mbak Romi.
1: Lalu lagunya ini, lagunya udah tadi ya. Tapi Mbak Rom lagi di pantai berjemur tadi tuh loh. Lagi di pantai.
0: Kan udah malam kan udah gak berjemur.
1: Udah pulang ya?
0: Udah kayak di rumah sepertinya.
1: Udah di rumah sepertinya.
0: Udah guling-guling manja. Tapi gak tidur.
1: Di hari dinamika udah ya.
0: Halo.
1: Tadi. Terus siapa lagi yang belum ya?
0: Kayaknya udah semua.
1: Yang pertama udah.
0: Udah.
1: Udah.
0: Jadi akhirnya buat yang udah belum, kayaknya semua udah kita bacain. Yang belum silakan. Sekarang saatnya Anda untuk memancarkan pesona.
1: Yuhu, time to shine ya, sahabat Pengguna FM. Yuk tunjukkan lagu-lagunya untuk menemani di malam hari ini.
0: Betul.
1: Ya. Karena sebentar lagi nih, kita cuma menemani di 1 jam aja. Satu jam lagi, yuk. Kirim WhatsApp Telegram 08 11 393 494. Instagram, Facebook boleh di Pengguna FM Bali. Twitter juga boleh di Radio Pengguna FM dengan formatnya ya. Nama, spasi umur, spasi request lagu apa, salam-salamnya, mini vote-nya juga jangan lupa.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

Terperosok ke dalam jurang, tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: banget. Yeay, siapa nih yang request lagu ini suka deh? Makasih loh, makasih loh.
1: Puas, puas sekarang Dinda ya, puas.
0: Masalahnya gini ya, masalahnya Dinda tuh udah titip salam sama anak cowoknya Buketun.
1: Buketun. Ya Tuhan.
0: Makasih loh Butut ya, tolong sampein salam Dinda. Bacain dulu.
1: Oh, yang pesannya cewek umurnya 24, kok seumuran semua malahan?
0: Ya udah sana. Ya Dinda sama yang cowok.
1: Kita tukaran jadinya.
0: Kasih tahu ya Butut ya, please.
1: Kok jadi gini? Berarti yang gini yang masih yang cowok itu sepantaran Dinda, yang cowok sepantaran Suma.
0: Ya,
1: gimana?
0: Ya, gak peduli.
1: Berarti kita berdua aja gimana?
0: Gak ada kesimpulannya gak seperti itu ya Suma ya, tolong deh.
1: Aduh
0: mending sendiri aja, independent woman
1: sendiri ya. Waduh.
0: I'm alone.
1: Ya, I'm alone dah ya. Tapi jangan biarkan kita sendiri, biarkan Dinda aja.
0: Wah, mulai macam-macam tuh dia tuh.
1: Tidak akan kubiarkan Dinda sendirian. Hey. Jadi kita ramaikan sahabat Dinda FM.
0: Mending sama sahabat Dinda FM aja. Yuk, ramein.
1: Kita mau ngobrol dulu, tadi udah ada yang ikutan bareng kita. Ada Buketun Badung, pamer. Ini lihat Din, ayamnya Din. Duh, di kepala ada, ya? Di pundak ada, di pelukan juga ada.
0: Dua lagi, 1, 2, 3, 4, 4.
1: Gak hanya itu, coba scroll di bawahnya.
0: Oh, kucing. Ini kayak yin and yang hitam dan putih.
1: Ya kan ikutan ombre katanya.
0: Oh, mana ombrenya?
1: Ombre itu make up bukan?
0: Ombre itu ya lipstick ya. Digradasiin. Kalau tidur tuh cuma 5 jam karena jam 2 sudah bangun untuk persiapan dagangan. Selesai dagangan jam 7 pagi pulang dari dagang langsung ngurusin peliharaan, ngasih makan dan ngajak main sebentar. Oh. Wah, berarti jam 2 bangun berarti tidurnya jam 8. 8, 9, 10, 11.
1: Berapa tuh Din? 1. Oh, saya gak jago hitung-hitungan soalnya.
0: Jam 9.
1: Berapa jam?
0: 5 jam. Iya kan 5 jam.
1: Dibilang. Ini pokoknya satu hari itu harus diajak main kalau gak ribut setiap ada saya.
0: Oh.
1: Minta perhatian.
0: Gimana sih bunyi gini, bunyi ayam?
1: Yang Thailand tuh. Siapa sih yang Thailand tuh loh, bu, yang pok.
0: Duh, gagal nih dia di Subari.
1: Gitu.
0: Emang gitu bunyinya?
1: Yang Thailand, coba cari video. Itu yang cowok yang dari Thailand tuh siapa namanya?
0: Oh, coba deh cari deh abis ini.
1: Itu Nggak, gitu kalau Indonesia kukuruyuk, kalau Thailand tuh gitu. Coba.
0: Oh. Coba
1: deh.
0: Beda negara, beda suara ya.
1: Coba itu yang viral tuh yang cowok itu loh. Yang dari Thailand itu.
0: Coba deh nanti deh, lihat
1: deh. Ada yang tahu gak sahabat memang yang tahu boleh tahu, kasih tahu kita gitu kan.
0: Iya benar.
1: Terus ngobrolin suara ayam jadinya. Tapi ini Mbak Dian lagi memamerkan hasil karya.
0: Wih, udah buat aja. Dinda biasanya hamin satu galungan baru buat penampahan.
1: Sehari-ha.
0: Inilah dia nih sosok ini.
1: Hari-ha dari pagi pas, pokoknya dari nyari bambu, nyari bahan. Hah? Itu satu hari yang sama.
0: Satu hari yang sama? Loh, galung, gimana sih maksudnya?
1: Bukan di galungan, sebelumnya itu.
0: Penampahan galungan dong, sama.
1: Iya bener, penampahan ya, iya. Atau penyajian.
0: Penampahan di
1: kapan sih kita naikin penyajian, pokoknya cuma satu hari sebelum galungan naikin penyajiannya.
0: Iya sama.
1: Iya kan?
0: Iya sama.
1: Di hari, dari Selasa bener?
0: Iya hari Selasa, sama.
1: Sama berarti, saya juga.
0: Gimana sih?
1: Jadi ini Mbak Dian keren banget udah mulai menggarap, udah hampir jadi berapa persen ini ya? Kayaknya udah 10%.
0: 100. Tinggal naikin aja, tinggal nunggu Suma kesana, kalo naikin Suma gitu.
1: Kangguin penyot dirurung bukan jalan raya. Ih, Pak, gimana?
0: Gimana tuh maksudnya?
1: Dirurung tuh kayak di gang.
0: Oh.
1: Di gang. Ya kalau gak mau dirurung, sini rumah Suma pinggir jalan silahkan dibawa.
0: Bawain dengan katanya.
1: Dengan senang hati memasang penyot ya Mbak Dian di sana.
0: Enak tuh, nyaman tuh kayak gitu.
1: Yang buat Mbak Dian, yang masang di rumahnya semua. Seru banget kayaknya Mbak Dian emang, itu ide yang paling tepat Mbak Dian. Jadi karena Mbak Dian kan kangguin dirurung gitu kayak
0: di gang. Mbak Dian sekarang tutup gerbang yang erat-erat nanti biar gak dipaling penyornya.
1: Gak bisa Din, susah, ketahuan pasti gimana, itu penyor gede.
0: Iya sih, ya siapa tahu.
1: Ini udah bunga gede, penyor gede. Suka banget yang gede-gede Mbak Dian ya.
0: Iya.
1: Terus?
0: Bunga gede, itu bagus loh.
1: Dina suka yang gede juga. Apa gitu?
0: Rezekinya
1: sukara. Oh, rezeki gede.
0: Sukara.
1: Iya, semua juga

0: angka yang gede. Mm-mm. Terus apalagi Din?
1: Siapa lagi nih? Udah semua gak sih?
0: Udah semua. Terus kita lagi ngobrolin.
1: Kita ngobrolin sesuatu yang
0: dari. Tadi kan jodoh-jodohan. Jodoh-jodohan tadi anaknya Butut.
1: Sama Dinda?
0: Oh tidak, sama saya. Hah? Enggak, maksudnya kita berjodoh berdua.
1: Gak ada.
0: Cuma kan jadi anaknya Butut sekarang.
1: Tapi tahu gak? Pernah gak gini main aplikasi-aplikasi yang untuk date?
0: Semua udah bosan dating. Untuk menjomblo. Dinda mengizinkan nanti kalau Dinda tidak mau dengan Suma, Suma bakal
1: download
0: coba
1: sekarang,
0: deh.
1: Download.
0: Kamu ikhlas?
1: Ikhlas.
0: Ya Tuhan.
1: Ikhlas banget. Download sekarang.
0: Beneran.
1: Juga. Tapi aku pernah loh.
0: Emang buat apa?
1: Untuk belajar bahasa Inggris dulu.
0: Kamu pakai dating app untuk belajar bahasa Inggris?
1: Iya. Yeah.
0: Kamu menyalahgunakan aplikasi, Dinda.
1: Oh, kan memanfaatkan namanya.
0: Tapi ada apa dengan dating apps? Kita coba cek dulu. Yuk, ada sesuatu.
1: Yuk.
0: Apa?
1: Apa yuk?
0: Apakah belajar bahasa Inggris? Atau belajar bahasa cinta? Pokoknya ada yang wow.
1: Wow.
2: Wow.
1: Wow.
3: Wow.
1: Wow.
0: Dengar Dinda belajar bahasa Inggris di dating app aja, ini udah wow banget.
1: Lah kenapa sih orang belajar doang?
0: Nah, nanti semua mau pakai dating app pantesan. Dinda menyuruh semua silakan download dating app, ternyata mau lihat semua di sana.
1: Iya nggak ada, oh, udah
0: itu
1: gak
0: maksudmu
1: sekarang. Itu kan dulu.
0: Ya, ya.
1: Itu yang dulu, bukanlah yang sekarang.
0: Nyanyi lagi.
1: Tapi ya. Ini ya Jepang coba. Jepang emang selalu dar-dar-dor selain macanya ini juga nih.
0: Maca.
1: Iya kan?
0: Emang Jepang maca.
1: Iya.
0: Eh, bener.
1: Lah, maca kan dari Jepang, gimana sih Suma?
0: Gak tahu.
1: Jepang tuh bayar warganya biar main apa? Aplikasi dating apps atau kencan upaya untuk meningkatkan kelahiran.
0: Oh gitu.
1: Iya, hebat sih.
0: Dibayar main dating app.
1: Iya, dibayar main dating app. Pindah sekarang Suma sana Suma. Cepat. Nanti kalau udah dapet komisinya bagi dua.
0: Wow. Ya pasti lah. Kita akan berbagi bersama Din.
1: Jadi sahabat pengen FM, pemerintah daerah di Jepang mulai menempuh cara yang gak lazim untuk mengatasi krisis angka kelahiran yang terus menurun. Jadi prefektur Kochi bahkan bersedia memberikan insentif finansial bagi warga lajang agar menggunakan aplikasi dating apps. Kebijakan ini tuh muncul di tengah kekhawatiran serius atas menurunnya populasi dan semakin sedikitnya pasangan muda yang menikah.
0: Nah, prefektur Kochi mengumumkan pada 10 April bahwa pihaknya akan mensubsidi biaya penggunaan aplikasi pencarian jodoh bagi warga berusia 20 hingga 39 tahun. Kira masih masuk, Din.
1: Masuk, udah masuk. Baru masuk.
0: Baru masuk bahkan ya. Untuk tahun fiskal 2026, setiap individu bisa menerima bantuan hingga 20.000 yen atau sekitar 2 juta rupiah untuk menggunakan aplikasi yang telah tersertifikasi sebagai layanan perkenalan pasangan berbasis internet. Salah satu aplikasi yang termasuk dalam kategori ini diyakini adalah Table yang merupakan aplikasi kencan populer di Jepang.
1: Pada Desember lalu, pemerintah Kochi juga telah bekerja sama dengan platform tersebut untuk mendorong praktik kencan online yang aman dan terpercaya juga. Seorang pejabat prefektur menjelaskan ya alasan besaran subsidi tersebut, tarif umum untuk biaya keanggotaan tahunan sedikit di atas 20 ribu yen. Jadi kami menetapkan jumlah tersebut untuk menutupi sebagian besar biaya gitu katanya. Lalu pengguna yang menerima subsidi ini nantinya akan disurvei ya seperti BIM setelah 1 tahun untuk mengevaluasi efektivitas program dan menjadi bahan pertimbangan kebijakan selanjutnya itu bakal seperti apa.
0: Berarti dicek ya, setiap program itu dicek apakah udah jalan atau enggak.
1: Iya kan emang harus gitu,
0: oh,
1: evaluasi
0: itu ya?
1: Di akhir. Upaya ini menjadi bagian dari berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah daerah di Jepang untuk meningkatkan angka pernikahan dan kelahiran. Ini saking krisisnya ya, karena melihat di konten-konten di TikTok itu juga kayak gitu. Memperlihatkan kalau Jepang tuh sudah krisis secara populasi, sama anak-anak muda gak mau nikah. Mungkin takut mungkin ya, mungkin mereka tuh money oriented, itu gak sih? Yang penting sekarang punya uang aja gitu dulu.
0: Nah itu tidak tahu ya, coba kita tanyakan ke orang Jepang, nanti saya bakal call Naruto dulu atau Doraemon ya.
1: Hey, mau tahu dong, mau minta maca maksudnya. Oh, terutama maca. Itu di wilayah pedesaan yang mengalami penurunan populasi yang lebih tajam.
0: berarti dibayar untuk mencari jodoh, seneng deh. Coba di sini
1: gitu maksudnya. Meskipun demikian, pengumuman kebijakan ini memicu reaksi beragam loh di media sosial. Pasti ada pro kontra ya. Sebagian pihak memuji langkah tersebut sebagai inovasi yang relevan dengan gaya hidup generasi muda saat ini. Namun gak sedikit juga sih yang skeptis, kayak para pengkritik menilai bahwa persoalan utama bukan sekadar mempertemukan pasangan, hambatan kayak tekanan ekonomi, jam kerja yang panjang, serta mahalnya biaya membesarkan anak dianggap sebagai faktor utama yang membuat anak-anak muda sekarang tuh enggan menikah dan memiliki keturunan.
0: Wow, berarti memang ini pendorong ya untuk,
1: gitu,
0: untuk menumbuhkan
1: menyelesaikan krisis yang terjadi.
0: Jadi biar minat untuk memiliki hubungan seperti kita berdua ini semakin gencar di sana.
1: Emang ada minat? Terus mau dibayar pun gak mau.
0: Waduh.

Ariana Grande resmi memulai era album barunya, Paddle, lewat perilisan single Hey That I Made You Love Me pada Jumat 29 Mei. Lagu yang diproduseri bersama Max Martin, Ilya, dan juga Ariana Grande sendiri ini menjadi single non-soundtrack pertama sejak Twilight Zone pada tahun 2025. Di lagu ini, Ariana Grande menghadirkan nuansa emosional dengan lirik tentang melepaskan hubungan, termasuk pada kalimat I know that I will find my way from you like flowers from a tomb.

0: Inspiring words.
1: Berprestasi, Dian Sastro tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan berbagai prestasinya di bidang perfilman. Yang lebih membanggakan lagi, Dian Sastro juga menorehkan prestasi yang bagus di bidang akademik. Sudah menjadi public figure sejak tahun 1996, sekumpulan quotes-nya pun dikenal sangat inspiratif. Salah satunya adalah, penampilan yang cantik adalah saat kita merasa nyaman dengan diri sendiri. Saat kita tidak iri dengan orang lain, kita akan menjadi lebih cantik. Lewat kalimatnya, Dian Sastro ingin menyampaikan bahwa kita seharusnya lebih mencintai dan memperhatikan diri sendiri, bukan selalu membandingkan diri dengan orang lain.

0: Wih, bagus banget suara saya.
1: Iya, boleh, boleh, boleh. Kalau menurut saya, no sih, gak tahu Mas Hana ya.
0: Kalau Mas Hana sih yes ya. Ayo sahabat Bung FM, saya juga yes karena bakal ditemenin sama someone special.
1: Yuhu, siapa tuh?
0: Oh, adalah.
1: Adalah ya.
0: Udah diimport.
1: Yang... yang baru datang dari negeri sono itu.
0: Siapa?
1: Siapa ya?
0: Tahu deh.
1: Ades, iya boy.
0: Penasaran?
1: Ada, amin mimbar loh.
0: Halo Min, udah foto.
1: Ih, asik tuh.
0: Ada kru boys yang udah kumpul malam hari ini.
1: Siapa aja?
0: Ada halo.
1: Alif, Rama, all crew.
0: Alif, hai hai Alif.
1: Halo.
0: Rama, hai. Ada all crew lagi yang udah ngumpul. Ini ada di motor, ada di kursi.
1: Untung gak di atas pohon.
0: Waduh.
1: Ini ikutan mini vote loh.
0: Apa
1: hampir
0: tuh?
1: Gak pernah lepas katanya dari handphone. Cause yang dicari cuma streaming radio pengen event. Tanpa ada aplikasi simple radio gak bakalan bisa kenal sama Suma. Kuku Surya yang suka makan dan berenang and all crew katanya. Thank you, sehat selalu. Have a nice malam Jumat tonight. Okay, thank you loh sudah bergabung.
0: Dengerin malam Jumat lagi. Ayo, malam Jumat hari ini Din.
1: Emang kenapa?
0: Oh, enggak kenapa-napa.
1: Ya udah sih.
0: Dina enggak tahu malam Jumat itu malam apa.
1: Apa sih?
0: Enggak apa-apa deh.
1: Emang apa? Cepet kasih tahu enggak sekarang?
0: Coba nanti short ya.
1: Iya,
0: malam
1: iya,
0: Jumat. Oke, buat yang lain juga sahabat pengguna FM, terima kasih banget udah nemenin kita dari sore ya Din ya.
1: Iya, dari sore sampai semalam ini loh udah menemani Din Sum. Ya rame banget tadi di WhatsApp ini udah banyak yang ikutan mini foto bre. Terus juga di TikTok tadi seru banget.
0: Oh iya?
1: Seru banget, ngobrol-ngobrol ramai sekali.
0: Mulai dari Dinda yang kelaperan.
1: Jangan loh disebut-sebut lagi dong, cukup deh.
0: Cukup ya, ngomongin Din Sum tuh. Makanan lagi.
1: Makanan lagi. Emang okay. Hidupku ini penuh makanan ya.
0: Terima kasih buat semuanya, kita mau makan dulu habis
1: iya,
0: ini
1: mau
0: dan mau balik.
1: Benar mau balik juga ya. Makasih udah menemani sampai sekarang hampir jam 8 malam. Goodbye.
2: Zaylo. Ya tu sabes, no hay más nada. It's a new generation. Mr. Worldwide.

Gimana kabar Sir Miss Station? Terus berkarya, terus berkembang. Halo, selamat malam sahabat Kuna FM. Ketemu lagi kita akhirnya ya, setelah sekian purnama. Belum sih, belum sampai purnama, belum lewat ya. Baru sekian hari aja kok. Kangen ya? Kangen banget gak? Banyak nge-DM, pulang kemana? Ini siaran dulu sebelum pulang ya. Siap nih, Bram menemenin Anda sahabat Kuna FM sampai nanti di jam 12 malam. Di setiap hari Kamis malam, pokoknya pasti selalu ada yang ganteng-ganteng siap menemani ruang telinga, gendang telinga Anda ya. Kita bakal seru-seruan bareng. Ada banyak informasi yang bakal Bram kasih tahu ke Anda nih sahabat Kuna FM. Ada di Now I Know News Update, ada juga terus info tips kesehatan, romantis, dan Bram juga mau ini deh ngajak Anda untuk bercerita, cie. Bentar lagi weekend ya. Bentar lagi weekend, kita bisa hitungan hari Jumat, abis itu sudah ketemu dengan Sabtu dan juga Minggu. Nah, biasanya kalau misalnya weekend nih sahabat Kuna FM, Anda tuh tipikal orang yang seperti apa ketika memilih menu makanan? Ya kan, kalau harian rutinitas Senin sampai dengan Jumat biasanya kan ya udah biar simple, biar hemat, kadang ada yang masak atau mungkin ya udah beli aja gitu kan, atau apa namanya ya pesan aja lah lewat online ya biar nggak ribet atau seperti apa gitu. Tapi kalau weekend apakah ada yang berbeda sahabat Kuna FM ketika Anda udah masuk di hari weekend nih, Sabtu atau Minggu, Anda tuh tipikalnya seperti apa sih untuk memilih-milih makanan? Apakah Anda tipikal yang ya udah deh mumpung weekend masak aja daripada ini kan nggak ngapa-ngapain menyibukkan diri dengan masak-memasak, atau mungkin Anda tipikal kalau memilih menu makanannya ya udah tinggal pesan online aja beres, atau mungkin Anda alah males ah pesan online nggak ada promo lagi, beli keluar aja ya sambilan inilah jalan tipis-tipis ya kan. Atau Anda tipikal yang seperti apa ketika weekend nih, ketika ingin makan pas lagi weekend, apakah Anda tipikal orang yang masak aja, pesan online aja biar gak ribet, weekend dimanfaatkan waktu untuk bermalas-malasan, atau Anda tetap harus keluar karena emang gak betahan orangnya harus keluar, pokoknya event kayak beli nasi kuning kayak beli nasi campur kayak pokoknya harus keluar. Seperti apakah Anda ketika weekend memilih untuk makan, masak, beli di luar, atau pesan online, atau mungkin minta di tetangga atau minta dibawain sama teman ya kan. Coba cerita sama Bram yuk. Sekalian request lagu favorit Anda, WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya Pinggun FM Bali, X-nya at Radio Pinggun FM. Ada juga loh kadang temannya Bram memang kalau weekend itu mengeksplorasi cita rasa mereka, jadi yang suka masak-memasak adalah olahan baru atau mungkin apa ya, menu-menu yang ciri khasnya mereka lah ya, biar terasah gitu bakat masaknya. Ya, cerita yuk. Ketika weekend, apakah Anda tipikalnya seperti apa sih? Anda ketika memilih makanan, apakah masak aja biar gak ribet, pesan online, atau belanja keluar aja, atau seperti apa? Cerita yuk sampai nanti di jam 12 malam. Live TikTok nanti agak malamannya lah. Masih harus prepare ini itu dulu. Sampai nanti di jam 12 malam barengan Vino Bramasta, silakan request lagu favorit Anda.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

sekali for weekend sahabat Kuna FM. Gimana weekend sudah dekat? Semoga ini ya dibawa happy-happy aja lah ya. Walaupun warga naik ya gimana dong, gak apa-apa dibawa happy aja. Gimana pun kondisinya ya mau gimana lagi. Kalau gak kita yang membawa diri kita bahagia, masa orang lain membuat kita bahagia? Tidak dong, dibahagia itu mulai dari diri sendiri, iya kan. Daripada nunggu orang lain membahagiakan kita, lebih baik kita membahagiakan diri sendiri. Dengan cara apa? Request lagu favorit aja. Barang gampang banget, tinggal WhatsApp dan juga Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @pingunfmbali sudah di update. Ganteng banget fotonya gak tuh. Dan di mana lagi ya? X ya, @Radio Pingun FM Bali. Jangan lupa formatnya, ketik nama Anda, spasi usia, spasi request lagu, salam-salam, dan juga mini vote-nya. Ketika weekend, mirip sama judulnya nih. Ketika Anda weekend, Anda tipikal seperti apa sih untuk memilih menu masakan atau makanan? Apakah Anda suka eksplorasi dengan masak-masak sendiri, ya kan? Apalagi kalau misalnya hobinya memasak, ya kan? Atau mungkin Anda tipikalnya udah nggak mau ribet, weekend dinikmati dengan santai. Shandai, ya. Kalau makanan beli aja online bisa, atau mungkin Anda suka keluar untuk beli langsung ke tempat makannya juga sambil jalan tipis-tipis. Atau Anda tipikal seperti apa? Cerita yuk. WhatsApp Telegram 0811 393 494. Sudah ada yang menyapa, Mbak Desa Mariani, halo. Sudah ikutan minifo juga. Ada Gustu, ada Kade Giri, ada Gus Bawo, Ayu Lestari, Bu Nana, Mbak Dian, kangen semua ya sama Bram ya. Sampai nanti jam 12 malam. Pokoknya kasih tahu sekarang juga lagu favorit yang mau didengerin. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Sahabat Kuna FM, Polda Jawa Timur menemukan 22,22 kg kokain di pesisir Kabupaten Sumenep yang diduga berasal dari jaringan narkotika internasional. Barang bukti narkotika bernilai fantastis tersebut telah dimusnahkan di Surabaya pada Senin 20 Mei lalu guna mencegah potensi penyalahgunaan. Temuan ini mengejutkan Korps Baju Coklat Jatim, di mana pasalnya selama ini peta peredaran narkotika di Jawa Timur didominasi oleh sabu, ganja, dan juga ekstasi. Kehadiran kokain dalam jumlah besar menunjukkan adanya anomali atau pergeseran tren dari pasar gelap tersebut. Dikutip dari komunitas Kabar Madura, saya Vino Bramasta untuk Pingin News di Nuansa Malam.

Shelyn Ri resmi memulai langkah baru di dunia musik sebagai solois. Vokalis band Kotak ini merilis single perdana berjudul Ibu Pekerja, yang lahir dari pengalaman pribadi sebagai seorang ibu sekaligus perempuan karir. Lagu ini menjadi ruang bagi Tantri untuk menyampaikan sisi paling jujur dari kehidupannya sehari-hari. Dia menuangkan berbagai perasaan yang selama ini dirasakan ketika harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ibu Pekerja juga menghadirkan warna musik yang berbeda dari karakter rock yang selama ini melekat pada sosok Tantri bersama Kotak.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan.

Kalau misalnya akhir-akhir ini sahabat Queen FM ngerasa kayak capek banget, gampang lelah, kehilangan semangat kerja, lelah, letih, lesu. Atau mungkin ngerasa emosi, Anda nih kok akhir-akhir ini cepat terkuras ya, gampang emosian guys. Bisa jadi itu bukan sekedar capek biasa, tapi ini tanda-tanda burnout yang perlu dikenali lebih awal. Hati-hati loh guys. Jadi apa sih sebenarnya burnout itu dan apa penyebabnya? Dan gimana sih cara untuk mengatasinya supaya kesehatan mental ini tetap terjaga di tengah tuntutan pekerjaannya semakin dar-dar-dor ini? Kalau misalnya ada kepo banget nih sahabat Kuna FM, temukan jawabannya besok ya di Intermezzo bersama dengan Nimade Mega Puspa Aristuti SPSI MPSI psikolog sekaligus dosen program studi psikologi Universitas Triatma Mulia nih di hari Jumat besok 12 Juni 2026 jam 4 sore. Kalau misalnya Anda punya pertanyaan seputar burnout itu seperti apa dan juga kesehatan mental di tempat kerja, pastinya nih ya, makanya kirimin Anda pertanyaan Anda aja langsung ke 0811 393 494 selama acara berlangsung. Ini talkshow-nya keren banget guys.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

0: Now I know.
1: Sobat Kumul FM, tahukah Anda, Bram kutip dari ptravelers.idn. Nih di China lagi ngadain sesuatu kontes yang asik banget sih kalau misalnya Anda mau ikutan ya. Forest Sleep Challenge, Sobat Kumul FM. Baru-baru ini di distrik Chongming, ini di Shanghai, Dongping National Forest Park ini mengadakan Forest Sleep Challenge, di mana untuk merayakan hari tidur sedunia. Menariknya, banyak peserta yang ikutan loh, ikutan joinan nih. Kalau Bram disuruh ikutan, ikutan juga sih. Jadi acara ini berlangsung setiap hari Sabtu dari 21 Maret hingga 26 April lalu, dan pada 2 dan juga 3 Mei ini, di mana biaya pendaftarannya adalah sebesar 299 yuan atau kalau dirupiahkan sekitar 780 ribu rupiah lah, seperti itu ya. Jadi peserta ini harus berbaring di luar ruangan selama 7 jam berturut-turut tanpa makan atau tanpa menggunakan kamar mandi, dan detak jantung serta pernapasan mereka dipantau. Ini menggunakan peralatan yang profesional banget. Jadi kompetisi akhir berdasarkan kecepatan tidur dan juga durasi tidur mereka. Juaranya bisa memenangkan hadiah sebesar 3.000 yuan. Wah, asik ya. Bobok aja bisa dapat duit nih. Bukan sekedar mimpi, tapi duit beneran, guys.

Sugar, yes please. Butuh yang manis-manis ya malam hari ini. Dengerin Vino Bramasta aja gimana? Saya membuat malam hari Anda semakin manis dengan lagu-lagu favorit Anda, yang jelas Anda yang harus request supaya moodnya makin manis. Semanis senyuman Anda doang, asik. Yuk temenin Bram ya sampai nanti di jam 12 malam. Kita bakalan seru-seruan, kita bakalan cerita-cerita bareng. Apalagi kalau misalnya sebentar lagi kan weekend ya. Weekend identik dengan bermalas-malasan. Atau mungkin sesuatu yang membuat Anda bisa membuat mood balik kembali. Ataukah seperti ya udah deh makan makanan favorit tapi gak mau masak gitu. Boleh, bisa. Atau mungkin Anda tipikal kalau misalnya moodnya balik itu ketika memasak ya, makan masakan sendiri itu enak banget. Atau mungkin Anda tipikal yang gak mau malas, gak mau pesen, gak mau masak, maunya sambil jalan-jalan ya kan, tipis-tipis, tapi ya makanya di luar gitu ya. Boleh cerita sama Bram yuk, WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PingunFMBali, X-nya @RadioPingunFM. Selamat malam yang sudah menyapa, ramai ya malam hari ini. Seneng deh. Bram mau nyapa dulu deh buat Rian Putra, selamat malam. Requestnya adalah Bibi Rexa, New Religion. Baiklah, ditunggu untuk lagunya. Ada Gustu, ini requestnya tadi adalah Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Ya, ditunggu untuk lagunya ya. Banyak kan lagi request lagu baru ya malam hari ini. Gak apa-apa, tapi ngantri ya, lagu barunya ngantri banget ini karena semua pada request lagu baru. Ya gak apa-apa lah, ditemenin sama cowok ganteng ini pasti tidak terasa waktu itu cepat berlalu guys. Selamat malam buat Mbak Desa Mariani, akhirnya si ganteng pulang. Ya dong, kangen kan, semua pada kangen nge-DM, kapan pulang, kapan pulang. Nih udah nongol kan suaranya aja. Lagunya Dai Dai Shakira tadi sudah. Kalau Mbak Desa Mariani tuh weekend kadang masak, kadang makan di luar bareng anak-anak. Katanya sesuai keadaan aja, lebih tepat sesuai dengan kondisi dompet ya Mbak Desa ya. Kalau lagi tebal banget ya udah makan di luar ya. Kalau lagi sudah mulai tanda-tanda kok agak sedikit ini ya kempes ya, ya udah di rumah aja, gak apa-apa gitu ya. Ya diatur aja, yang penting happy aja gitu kan. Ada Kadek Giri Mahendra, ini requestnya Sugar Maroon 5 tadi sudah ya, dari Sanur Kaja sudah hadir, terima kasih. Ada Jung, kasih jempolnya ceker ayam. Baiklah. Kalau Jung katanya minifoodnya seringan beli di luar sih. Kadang kalau lagi mager keluar aja masak sendiri katanya. Itu weekend versinya Jung ya. Gak apa-apa. Request lagunya yang upbeat, tadi sudah Bram pilihin yang Martin Garrix ya, Don't Look Down. Semoga tetap ya ajep-ajep ya. Salamnya buat semeton Hindu yang lagi merayakan Raina Sugian. Oh iya, selamat merayakan Sugian Jawa dan juga Sugian Bali. Sebentar lagi kita sudah mulai galungan minggu depan guys. Pasti sudah mulai sibuk ya semeton-semeton Sami. Gak apa-apa, malam hari ini ditemenin dulu sama Bram ya. Ada Bu Nana, selamat malam Bu Nana, salah satu yang menunggu nih. Coba ganteng nih hadir ya. Kalau dengerin suaranya jelas happy banget katanya. Masa sih? Tersepona loh aku Bu Nana. Dasar ya. Lagunya The Script, Man in the Arena tadi sudah. Lama nih gak colek-colek katanya. Colek-colek, salam untuk Gustu, Dayukanya, Budayukanya, Yu Asriani, Mbak Jujan, Mbak Panca Neki-Neki, Bu Jero Anom. Kalau Bu Nana ini ya, kalau ditanya makan pas weekend itu tergantung mood aja. Kok kayak Titin kamu Bu Nana? Main mood-moodan aja. Titin emang pencemar ini ya. Hitung-hitung ibu-ibu kalau kayak Bu Nana itu setiap hari kan makan masakan rumahan. Pas lagi ada mood masak yang beda kalau kayak di restoran gitu. Tapi masakan Bu Nana enak sih. Atau sekalian ngajak suami makan di tempat atau restoran yang biasanya suka dikunjungi aja. Ya deh Bu Nana, kayak dunia milik berdua aja Bu ya. Gak apa-apa, yang penting Bu Nana sama suami happy toh. Mbak Ayu Lestari nih, apa kabar? Ternyata ini temennya Denny katanya. Ya, Denny sempat cerita katanya, ada tuh temanku namanya Ayu Lestari ini katanya, pengen ketemu. Waktu ini pengen ketemu, gak ketemu-ketemu. Sombong ih, Mbak Ayu. Kita gak temenan, fix bye. Akhirnya bisa dengerin suaranya Bram dengan lancar sampai Tabanan katanya. Akhirnya pengen pulih. Ya, akhirnya kan menunggu kan suara cowok ganteng ini mengudara lagi di seluruh Bali. Sembel. Lagunya BTS yang itu gak ada. Katanya kesel, katanya kalah tiket, war tiketnya BTS. Ya gimana dong,
Anda melawan serangkaian penggemar di seluruh dunia loh. Bram, kalau ada info tiket lebih, kabarin dong, udah nyesek gak dapat tiket. Saya, oh war tiket, tidak, tentu saja. Saya gak suka. Kalau nonton ya, kalau saya yang war-war banget, saya ayo. Ah, begitulah. Nonton kok dapat tiket ya nonton, kalau enggak ya udah lebih ke jalan-jalan aja udah. Gitu sih. Lagunya BTS yang Swim aja tak pilihnya, Bayu ya, semoga terhibur deh nanti Bram Pele atau mungkin BTS yang lain deh, kalau misalnya Swim agak lama nunggunya. Yang Rikaren aja ya, yang sebelum-sebelumnya. Gus Bawa, selamat malam. Requestnya Alone Part 2, Alan Walker sama Famex ya. Kalau weekend enaknya beli makan sambil jalan-jalan katanya. Baiklah, ditunggu lagunya ya. Ada Pak Putu Oki, Alan Walker, MNK. Alan Walker ya, Dancing in Love. Baiklah, ditunggu lagunya ya. Punapi Gatre, becek-becek tiang Niki. Weekend itu biasanya quality yang bareng keluarga, sekalian piknik sambil makan di lapangan kelungkung. Murah meriah plus bebas pilih cemilan dipasang senggol kelungkung. Lebih enak seperti itu ya, weekend gak ribet jadinya. Banyak pilihan menu makan, tinggal beli gitu ya. Ada Mbok Titin, Simut Wati. Itu kan belum apa-apa dah kiap, yaudah tidak usah dibacakan, biarin aja ya. Ada Sukma, ait-ait, ait-ait aja dasar. Ada Bok Jujan, engke nih hati-hati di radio. Kenapa emangnya di radio hati-hati? Di sana aja hati-hati, nanti ada ini loh, geneng pesta alias panci berdendang. Kalau Bok Jujan, ini requestnya sama, the script made in the arena tadi sudah. Kalau weekend, masa dong, masa sih? Masa sih? Gak percaya aku. Kan masak lebih enak katanya dan lebih puas maamnya. Coba buktikan masakannya Bok Jun, gak pernah mampir ke sini masakannya Bok Jun. Ada Mbak Dian Kusumawati. Kalau Mbak Dian gak suka masak, beli aja, emang dirimu gak mau ribet ya. Gimana dong, CEO tinggal ini pesen-pesen dateng deh. Requestnya adalah Makeba. Lupa tak ini. Lagunya ditunggu ya. Salamnya buat Mbak Romi dan juga semua sahabat Queen FM aja, terima kasih. Ada Kim Widi juga, selamat malam. Request lagunya Dewa 19 yang Pupus katanya. Salamnya buat pasukan Batan Juwet Kesiman. Semangat selalu dan juga kompak. Salam buat Elan Platinum Bali biar tambah manis. Salam juga buat anak-anak Platinum Asia Tile Bali. Semangat dan juga kompak selalu. Ingat besok aerobik. Wih asik. Aerobik besok guys. Biar weekendnya tetap semangat. Biar yang lainnya juga mau dibuat semangat, silakan kasih tahu lagu favorit Anda WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Sampai jam 12 malam, Bram temenin sekarang juga. Yo.

Kesha Lefronka kembali merilis karya terbarunya yang berjudul Pelarian pada 24 April 2026 dan menjadi bagian dari album keduanya Rombak. Lagu ini hadir dengan nuansa pop yang emosional dan tetap mempertahankan karakter vokal khas dari Kesha Lefronka. Pelarian ditulis oleh Reza Husin dan juga diproduseri oleh Lava Pratomo bersama tim produksi dari Universal Music Indonesia. Dalam liriknya, Kesha mengangkat cerita tentang seseorang yang merasa hanya dijadikan tempat singgah ketika orang lain sedang terluka. Tema tersebut terasa dekat dengan pengalaman banyak pendengar, terutama soal hubungan yang tidak berjalan seimbang.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu gak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist setiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: V that how. That how. V that how. V that how.
1: Ini salah satu penyakit yang emang gimana ya, kalau bisa dibilang sangat menakutkan, menakutkan sekali sih. Bukan sangat, bukan dibilang lagi, emang emang realitanya menakutkan banget sahabat Green FM. Ini kalau misalnya Anda sudah ada nih orang yang mengilmi, memiliki gejala ini, coba jangan dibiarkan orang-orang yang memiliki gejala penyakit jantung ini sendirian sahabat Green FM. Karena kesepian ini kalau misalnya dibiarkan begitu saja, ini bisa berdampak ke jantung. Dan apalagi kalau misalnya Anda sudah memiliki riwayat ini, jangan dibiarkan sendirian ya. Berdasarkan kutip dari cnnindonesia.com, kesepian ini dipahami sebagai urusan perasaan sunyi, hampa, atau mungkin sekedar tidak punya teman berbagi cerita nih. Tapi siapa sangka nih ya, dampaknya ini bisa melampaui emosi dan juga masuk ke ranah kesehatan fisik loh. Jadi dikutip dari American Heart Association, ini kesepian dan juga isolasi sosial memang berkaitan langsung dengan peningkatan resiko penyakit jantung koroner dan juga kematian akibat stroke. Para peneliti memang tidak menyebutkan satu penyebab tunggal, tapi ada beberapa mekanisme yang diduga berperan. Berperan. Salah satunya adalah kesepian bisa memicu stres kronis, peradangan dalam tubuh, gangguan tidur, tekanan darah yang lebih tinggi lagi, dan juga kebiasaan yang hidup yang kurang sehat. Jadi sementara itu, data dari Centers of Disease Control and Prevention atau CDC ini menekankan bahwa hubungan sosial yang baik ini bisa membantu seseorang orang ini mengelola stres dan juga menjaga pola hidup sehat. Dua hal yang sangat berpengaruh pada kesehatan jantung, sahabat Green FM. Berbeda dengan gejala fisik yang jelas, kesepian bisa berlangsung lama tanpa disadari, ya kan? Jadi tiba-tiba datang, tiba-tiba kepikiran, overthinking, wah bahaya nih. Jadi hal yang seperti ini juga perlahan bisa mempengaruhi kondisi tubuh loh. Apalagi orang yang merasa kesepian juga cenderung kurang aktif bergerak, memiliki pola tidur yang tidak teratur atau kurang menjaga pola makan. Merasa sendiri sesekali adalah hal yang sangat wajar. Boleh ya kan, untuk me time silahkan. Tapi perlu diperhatikan ya, apabila berlangsung terus menerus dan tidak futus-futus, kesepian bisa menjadi faktor risiko kesehatan yang perlu diperhatikan nih. Menjaga hubungan sosial baik dengan keluarga, teman, atau mungkin komunitas bukan hanya penting untuk kesehatan mental, tapi juga penting untuk kesehatan fisik Anda supaya terhindar dari yang namanya penyakit jantung.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Now I know.
1: Ayo, ada yang udah ngerasa belum kalau Instagramnya sudah mulai update nih tampilannya? Beberapa tumbles atau tombol-tombol itu yang di bawah itu menu-menunya sudah mulai tampilan baru, sahabat Muna FM, ya kan? Coba dicek-cek dulu akun Instagramnya, apakah sudah mulai berubah? Selain ada perubahan di bentuk tampilan, ada fitur terbaru lagi dari Instagram, sahabat Muna FM, dikutip dari jkt.seru. Ya, Instagram ini sudah bisa mengatur ulang tata letak feed sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan kena kita gitu loh. Jadi urutan konten di feed ini gak harus sesuai dengan tanggal posting lagi. Update ini berlaku per 8 Juni 2026 kemarin. Caranya adalah tinggal tekan dan juga tahan salah satu konten di feed profil kita, dan kemudian pilih menyusun ulang kisi atau atur ulang feed Anda, seperti itu ya. Terus tekan dan juga seret deh konten yang jadi urutan sesuka hati kita. Coba dicek-cek apakah sudah mulai ada tampilan itu. Kalau Bram sih sudah mulai, yuk silakan, boleh di update. Jadi gak harus sesuai urutan posting tanggal, tapi bisa diatur sesuai dengan apa yang kita mau. Coba dicek dulu.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

Halo, kami Sweet Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Backstreet Boys, sahabat Kuna FM, Shape of My Heart, sudah mengantarkan kita mau menuju ke jam 10 malam, kurang dari 1 menit sih. Gak apa-apa. Belum mau ngingetin juga, mau ngajak Anda nih sahabat Kuna FM, buatnya mau request lagu favorit Anda, masih ada kesempatan 2 jam lagi sebelum jam 12 malam ya, mau dengerin lagu favorit, mau cerita-cerita, mau sharing, mau apapun itu yang corak-corak Bram juga boleh. Corak online ya. Silakan kasih tahu di WhatsApp dan juga Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya Pingguna FM Bali, X-nya boleh dimention at Radio Pingguna FM. Sekalian cerita nih, ketika weekend nanti datang, Anda tipikal seperti apa sih untuk memilih menu makanan? Apakah masak sendiri aja karena suka ya, suka improvisasi makanan lah, coba-coba menu baru di internet ya, atau mungkin Anda tipikal yang ya udah biar nggak ribet beli online aja, atau mau jalan-jalan tipis-tipis ya kan, alasannya sih ini ya cari makan tapi ujung-ujungnya jalan-jalan juga ya kan, atau mungkin Anda tipikal seperti apa, boleh kasih tahu di WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebook at Pingguna FM Bali, X-nya at Radio Pingguna FM. Bentar lagi Bram bakal live di TikTok ya, jangan lupa join ya, at Pingguna FM Bali. I-nya ada dua di belakang.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi, kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

Di zaman era digital semakin sat-sat banget ya, semua dipermudah, semua dibuat gampang, bahkan ya kan, kalau misalnya kita ada di tren dunia digital ini kan kadang rasanya ada sesuatu yang kurang. Kadang AI, sahabat Guna FM, bisa membantu membuat rutinitas sehari-hari kita semakin dipermudah ya. Entah itu dari kita mencari jawaban tentang pertanyaan kehidupan, atau mungkin tentang kesulitannya ada tempat kerja, bahkan kesulitan untuk melupakan mantan. Waduh, ini AI ternyata bisa membantu kita, sahabat Kuna FM. Ada sebuah tren AI mantan virtual yang bikin baper atau mungkin lebih mudah cepat untuk move on. Jadi ada salah satu artikel yang sangat unik banget, dalam kutip dari wallipop.detik.com. Tren baru di China nih, sahabat Kuna FM, memungkinkan seseorang membuat versi digital dari mantan pasangan menggunakan teknologi AI atau artificial intelligence. Jadi mantan virtual ini bisa meniru cara berbicara, kebiasaan hingga kepribadian, sehingga ini terasa seperti berinteraksi dengan orang aslinya loh. Melansir dari SCMP, tren ini populer di kalangan anak muda China sekarang, terutama mereka yang sedang putus cinta. Teknologi ini dikembangkan dari proyek AI oleh insinyur asal Shanghai, Zhou Jianyi, yang awalnya ini ditunjukkan untuk membantu tim kerja menyimpan dan juga memanfaatkan pengetahuan kolektif seperti gaya komunikasi dokumen dan juga pengalaman kolaborasi antar karyawan. Tujuannya adalah agar informasi penting tetap bisa digunakan kembali bahkan ketika anggota sudah tidak lagi bekerja dalam perusahaan tersebut. Seiring viralnya proyek di internet ini, para pengembang mulai mengadaptasi ke ranah yang lebih personal. Dari sinilah muncul fitur ex-partner skill yang memungkinkan pengguna menciptakan versi digital dari mantan pasangannya. Untuk membuat mantan virtual, pengguna bisa menggunakan data seperti riwayat chat, unggahan media sosial, sampai dengan foto. AI kemudian mempelajari pola komunikasi, pilihan kata, sampai dengan kebiasaan kecil dari mantan tersebut. Banyak pengguna merasa teknologi ini membantu proses untuk move on. Mereka bisa mengungkapkan hal-hal yang dulu belum sempat disampaikan, sehingga memberikan rasa lega secara emosional. Ada juga yang mengaku setelah chat dengan mantan virtual, mereka jadi lebih sadar bahwa hubungan masa lalu tidak seindah yang dibayangkan. Hal ini justru membantu mereka melihat hubungan secara lebih rasional dan juga melanjutkan hidup. Di sisi lain, tren ini juga menuai kritik. Sebagian orang menilai interaksi dengan mantan virtual bisa menjadi sebuah bentuk ketergantungan emosional yang tidak sehat. Ini balik lagi ke personal masing-masing sih ya. Apakah mantan AI ini bisa membantu untuk bisa move on atau justru terjebak di masa lalu?

0: Now I know. Now I know.
1: Sobat Buana FM, tahukah Anda ada satu artikel dalam kutip dari terminal HRD. Ada seekor anjing yang rutin banget datang ke lokasi konstruksi dan akhirnya dia naik jabatan loh Sobat Buana FM. Jadi ada seekor anjing liar kecil mulai datang ke lokasi konstruksi setiap paginya nih, tepat di waktu yang sama setiap harinya. Hanya berdiri diam dan juga memperhatikan para pekerja yang lagi bekerja. Awalnya gak ada yang mengusirnya. Hingga suatu hari seorang pekerja memberinya sepotong roti nih, dari situlah semua mulai berubah. Dia tuh anjing ini terus kembali setiap harinya, mulai dari mulai diberi makan dan juga air, dan juga perlahan kondisinya semakin membaik. Dari sekedar tamu saja, anjing liar ini jadi bagian dari keseharian di lokasi tersebut loh. Para pekerja bahkan memberinya nama Capi dan juga memakaikannya sebuah helm kecil yang justru membuatnya semakin terlihat sebagai anggota tim. Coba kalau mau dilihat, boleh, di situ ada Capi pakai topi proyek, guys.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang, itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

resmi memulai langkah baru di dunia musik sebagai solois. Vokalis band Kotak ini merilis single perdana berjudul Ibu Pekerja, yang lahir dari pengalaman pribadi sebagai seorang ibu sekaligus perempuan karir. Lagu ini menjadi ruang bagi Tantri untuk menyampaikan sisi paling jujur dari kehidupannya sehari-hari. Dia menuangkan berbagai perasaan yang selama ini dirasakan ketika harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ibu Pekerja juga menghadirkan warna musik yang berbeda dari karakter rock yang selama ini melekat pada sosok Tantri bersama Kotak.

Ternyata sosok inilah yang berjasa membawa Doni Sibarani menjadi vokalis Ada Band. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah Baim keluar dari Ada Band, pencarian vokalis baru menjadi sebuah persoalan. Menurut Krisna Balagita, mereka sempat melakukan audisi beberapa vokalis. Sampai akhirnya, Dudi Oris yang pada waktu itu sudah menjadi vokalis Yovi & Nuno memberikan rekomendasi Doni Sibarani, seorang vokalis asal Surabaya. Singkat cerita, bersama dengan Doni, Ada Band menjadi semakin melambung tinggi. I'm Wibi Nugraha, your music director.

inspiring words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

Continuem a FM Radio Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Rewrite the Stars, sahabat Kuna FM. Ini satu lagu yang sudah mengantarkan kita hampir di jam 12 malam. Sebelum jam closing, mau nyapa dulu ada Mbak Romi di Jimbaran. Terima kasih sudah stay tune ya. Ini Mbak Romi tadi request lagunya Tantri, Ibu Pekerja dari Sunda. Kalau misalnya weekend ya, tergantung mood juga. Ini terpengaruh sama Titin lagi ya. Masakan sendiri bisa, kalau malas ya udah nggak usah repot-repot beli aja. Ada kadek di Kediri juga tadi, Ed Sheeran yang Bad Habit, jadi sudah salamnya buat Ayu, Meta, Mang Tri dan juga mamanya Today. Buat Bram semangat siarannya, terima kasih. Ada Mbok Nilo juga sudah ikutan mini vote. Weekend biasanya masak sendiri, tiap hari juga masak sendiri, kalau kerja bawa bekal biar sehat dan juga badan, di badan dan juga di kantong katanya. Buat Bram semangat siarannya, terima kasih. Ganteng lo pakai-pakai nada, iya dong. Siapa dulu? Vino Bramasta. Kalau gitu Vino Bramasta pamit. Terima kasih sudah menemani dari jam 8 malam tadi sampai di mau hampir jam 12 malam ini. Kita ketemu lagi di hari Senin ya. Besok libur lagi. Karena udah sibuk ya. Have a good night. Sampai ketemu lagi di hari Senin. See you. Bye-bye.

0: Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Halo, selamat pagi sahabat Penguin FM. Apa kabar pagi hari ini? Ternyata di daerah Gatsus ini hujan loh. Kamu sepanjang perjalanan hujan juga?
1: Hujan, mana-mana hujan.
0: Ternyata hujan ya guys. Aku tadi berangkat sudah basah sih. Berarti sudah hujan sebelumnya. Baru aku jalan.
1: Kok ini ya?
0: Di tempat Anda bagaimana? Hujan
1: gak
0: atau
1: jelas
0: enggak?
1: Ya?
0: Katanya El Nino ya kan? Yang katanya akan panas banget. Ternyata hujan.
1: Ternyata panas tapi ada apa namanya, angin dari Australia.
0: Nah itu dia yang gitu bikin kan. Dingin kan? Dingin. Ternyata hujan bagi hari ini.
1: Hujan.
0: Ya, kita terima sajalah seperti apa apapun cuaca pagi hari ini. Sahabat Penguin FM, yang penting ada kita berdua, ada Wibi Nugraha,
1: ada Yulia sampai jam

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: selamat pagi dulu buat sahabat Bunda FM yang sudah pada bangun pagi hari ini. Coba dong absen pagi hari ini P apa?
1: Yuk.
0: P-in kita dong sahabat Bunda FM pagi hari ini.
1: Iya, kayak kemarin tuh sih bagus ngirimin kita apa sih tren baru lagi ya?
0: Yang mana yang goyang-goyang. Yeah. Oh itu sudah cukup lama. Itu kayaknya orang Asia Tenggara tapi Vietnam atau mana gitu deh, Dek. Uh-huh. Nah, biasanya bunganya tuh gak diudel.
1: Oh gitu?
0: Itu bisa bunganya ada di
1: situnya.
0: Iya Allah. yang pertama kali jadi kan ada ya bapak-bapak kakek-kakek lah kalau kita bilang kakek-kakek yang joget-joget suka juga joget dan suka pakai bunga. Mm-hmm. Nah, biasanya bunganya itu kalau enggak di apa namanya di ikat pinggangnya dia di ya itu. Di daerah itu seolah-olah aja ya bapak itu.
1: Oh, baik. Apa nih? Terus akhirnya eksplorernya keluarnya sih begitu-begitu
0: Jadi gara-gara rusak nih explore kita. Aku udah hilang tuh. Dulu pernah. Okay. Yang kakek-kakek joget-joget. Ini ya, ngondek. Tapi yang pagi hari ini udah pada bangun nih, sudah menyapa kita pagi ini. Tutu. Asta, kemudian ada juga
1: Bawut menyapa. Thank you.
0: Iya, ada Titin juga.
1: Tahu enggak hujan deras sekali tadi subuh
0: katanya. Oh iya, jam berapa sih Tin hujan Titin? Heeh. Karena aku mandi, itu sudah enggak hujan.
1: Yang hujan turun lagi.
0: Padahal hari pertama mulai Piala Dunia ya, Dek.
1: Iya. Ya, kan? Di bawah langit hitam ku bermimpi. Mati lagi
0: di,
1: nih kuno.
0: Di bawah langit hitam ku bermimpi.
1: Apa sih lagunya gak tau.
0: Di bawah payung hitam.
1: Oh, kamu tadi ngomong apa?
0: Iya, di bawah langit hitam.
1: Oh, langit hitam.
0: Kamu pikir kamu sedang ada di luaran sana dengan langit yang menghitam siap untuk menggelegar kali.
1: Iya kan. Anyway, apa kita ngomongin Piala Dunia aja ya?
0: Boleh-boleh aja, karena kan sekarang memang hari pertama nih Sahabat Bunda FM. Bagaimana dengan TVRI yang mulai
1: Udah, kemarin udah heboh banget. Udah heboh ngasih tahu jadwal gitu loh.
0: Oh gitu ya.
1: Terus kan tadi malam itu jam 12 malam ininya pembukaannya.
0: Oh gitu ya. Oh jam 12 malam tadi malam ya.
1: Jam 12 malam tadi malam pembukaannya.
0: Sudah opening sahabat Bunda FM. Laga pertama ada siapa sih, Dek?
1: Amerika Serikat kalau enggak salah.
0: Oh, wah, langsung ya. Laga pertama.
1: Yaelah, laga banget enggak tuh?
0: Iya kan, istilahnya kan laga. Iya, pertandingan pertama gitu loh.
1: Meksiko.
0: Meksiko melawan
1: Meksiko melawan South Africa dengan skor 2-0.
0: Oh, udah.
1: Udah untuk tadi pagi jam Afrika. 3 pagi untuk Meksiko.
0: Untuk Meksiko.
1: Meksiko.
0: Terus Afrika
1: nanti
0: Selatan.
1: Akan ada pertandingan South Korea sama Croatia.
0: Oh, gitu.
1: Yes, jadi jam 10 ini, pagi.
0: Gitu. Ternyata memang sudah ini ya, sudah pertanding ya.
1: Udah.
0: Meksiko melawan Afrika Selatan, sahabat Una FM.
1: Yes, besok ada Kanada sama Bosnia Herzegovina.
0: Oh, baik. Kan kemarin kamu sekalian siaran berita udah menyampaikan dong.
1: Udah.
0: Nonton di mana, Dek?
1: Wih, gila.
0: Aplikasi
1: sih.
0: Ya?
1: Nonton banget sih, Ade sih. Ya,
0: maksudnya nonton di aplikasi.
1: Di TVRI, bisa nonton di TVRI langsung di ininya aja, TVRI digitalnya aja, nasional sama
0: gratis.
1: Sport. Gratis.
0: Berarti boleh ada nobar-nobar gitu.
1: Boleh.
0: Anda tuh tipikal orang yang suka ikutan nobar gak sih sahabat Dunia FM? Di Piala Dunia.
1: Piala Dunia apalagi.
0: Iya kan?
1: Kayaknya kalau nonton sendiri tuh kurang asik gitu loh. Kurang,
0: nah,
1: ada yang kayak
0: itu.
1: Orang,
0: bahkan orang yang biasanya tidak nonton pertandingan bola jadi ikut nonton deh. Iya. Karena hype-nya 4 tahun sekali toh.
1: Adek 4 tahun yang lalu kebetulan MC reguler.
0: MC Piala Dunia.
1: MC reguler tiap Piala Dunia. Walaupun bukan yang komentator ya, cuma yang ya kita lagi pertandingan ini main nih, gitu. Siap-siap kan. Oh, ya, seru banget.
0: Di TVRI.
1: Waktu itu enggak, TVRI bukan penyiar ininya. Ada di satu event.
0: Oh, event ya.
1: Gitu kan, nobar. Seru banget.
0: Oh, mereka mengadakan nobar itu.
1: Seru banget nobar, walaupun ada yang enggak ngerti ya.
0: Iya, oke.
1: Wow, euforianya kayak wuhu. Gitu kan? Ngerti, yang penting teriak, Wak. Ihi, gitu. Seru.
0: Wow, luar biasa. Tapi emang hype-nya Piala Dunia itu emang selalu seru ya.
1: Mm-hmm.
0: Selalu seru, ada mempertemukan begitu banyak negara yang akhirnya nanti akan masuk menjadi peraih Piala Dunia
1: ada
0: 2026.
1: Ada 48 negara.
0: Ya, betul.
1: Dengan 104 pertandingan.
0: Nah, itu dia. Ini pasti kemarin baru baca berita.
1: Yoi.
0: Tahu banget 48 negara ya.
1: Iya.
0: Dan sudah dimulai pada hari Kamis kemarin 11 Juni 2026 jam 1 waktu setempat.
1: Iya, gitu. Kalau di sini baru tadi pagi dini hari.
0: Jumat 12 3. Juni jam 2 pagi WIB jam 3 kita.
1: Jam 3 ya, pagi ya, gitu.
0: Ya. Oh, wow.
1: Anda tipikal yang suka nobar enggak sahabat iya, dengan FM?
0: Sahabat dengan FM. Mm-mm. Atau kan nonton di rumah aja cukup.
1: Iya.
0: Enggak ah. Harus sama teman-teman dong di layar besar. Atau Anda tidak nonton sama sekali.
1: Iya, yeah? Coba kasih tahu kita yuk di 0811-393-494. Kasih tahu juga requestan lagu Anda. Kita tungguin pokoknya sampai jam 10 pagi nanti.
2: Fresh single on Penguin FM.

Kesha Lefronka kembali merilis karya terbarunya yang berjudul Pelarian pada 24 April 2026 dan menjadi bagian dari album keduanya Rombak. Lagu ini hadir dengan nuansa pop yang emosional dan tetap mempertahankan karakter vokal khas dari Kesha Lefronka. Pelarian ditulis oleh Reza Husin dan juga diproduseri oleh Lava Pratomo bersama tim produksi dari Universal Music Indonesia. Dalam liriknya, Kesha mengangkat cerita tentang seseorang yang merasa hanya dijadikan tempat singgah ketika orang lain sedang terluka. Tema tersebut terasa dekat dengan pengalaman banyak pendengar, terutama soal hubungan yang tidak berjalan seimbang.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Di Penguin Hot Music Chart untuk minggu ini sahabat Tuna FM Calibut dengan Home ya, dan juga Utara Hikaru spesial buat Titin, lagu Mutin sudah kita puterin.
1: Benar banget ya Allah.
0: Apa?
1: Mati. Kenapa? Ya
0: kayak udah kamu gak perlu pakai deh.
1: Iya,
0: daripada
1: iya.
0: Headphone-mu mati-mati ya kan. Dengan kau copot aja lah, kamu dengar suaraku
1: seperti,
0: aja.
1: Seperti mati lampu.
0: Ya sayang.
1: Seperti mati lampu.
0: Padahal yang tidak kedengeran suaranya. Mati suaranya. Tutu salah gitu.
1: Nah itu.
0: Dia tadi request lagunya adalah Rio Laskar dong yang Sumpah Mati.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian juga ada tadi Titin udah dia sih cerita aja. Kalau tadi udah hujan deras banget jam 4 pagi loh deh. Dipikir apa namanya bakal lanjut kan.

0: banjir, untungnya reda.
1: Untungnya reda ya.
0: Iya, aku malah pas berangkat enggak kehujanan, nanti udah selesai hujannya kayaknya.
1: Iya kan, Asta.
0: Halo, Ta.
1: Asta tadi bilang apa ini? Oh, panjang sekali ya. Asta requestnya Ruth Sahanaya, jangan buang waktu.
0: Sudah kita puterin, Ta.
1: Terus dia juga, woi, nonton FIFA World Cup di Qatar waktu itu, mantap. Oh, gitu. 2022 karena incas di sana katanya. Woi.
0: Woi, kamu incas ya di sana ya, keren ya.
1: Bawe.
0: Halo Bawe.
1: Bawe minta lagunya JKT48 Rhapsody, tadi udah kita putar, yes, juga ya. Udah mulai nih Piala Dunia katanya. Mm-hmm. Kalau Gus Bawe nonton bola, pilih yang nonton di rumah ditemenin cemilan enak aja. Berarti bukan nobar dia ya.
0: Enggak, bener. Mm-hmm. Ya cemilan enak dan kopi sajalah ya, biar bisa begadang.
1: Benar, Bonilo.
0: Halo Bonil, Nil.
1: Nih Piala Dunia nonton bareng lebih seru, biar enggak ada dia, biar ada yang diajak teriak-teriak kalau gol. Kalau sendiri teriak-teriak nanti tetangga salah paham. Gol, gol. Kakak-kakak mau tugas semangat 45 untuk kerjanya, iya, seksama muali ya.
0: Bener, kalau di rumah kan kayak kalau udah sendirian nonton gal gol kayak apa itu teriak-teriak.
1: Gol.
0: Kecuali kalau di rumah itu banyak orang ya kan.
1: Iya, bener,
0: banyak
1: bener,
0: orang satu
1: semua lagi nonton.
0: Ngumpul semuanya.
1: Iya.
0: Dan di rumah juga apa namanya layarnya 50 inci misalnya deh.
1: Iya, takut banget ya.
0: Seru kan, zaman sekarang kan gitu deh.
1: Iya sih, enggak ada yang kecil-kecil kayaknya.
0: Enggak ada lah, Jung. Kalau dia tim C, Kak. Kadang nonton, kadang enggak kuat begadang subuhnya karena besoknya kan kerja pagi katanya.
1: Iya.
0: Lagunya Calvin Harris Rihanna yang This Is What You Came For. Pagi ini tumben enggak gerimis? Ada perkiraan cuaca berapa jam ke depan enggak, Kak?
1: Ada dong. Sekarang
0: ada dong habis ya? Ini. Ditunggu sambil kita ngobrolin tentang Anda tipikal orang yang suka nobar enggak? Piala Dunia sahabat Dunia FM atau kan di rumah aja?
1: Ayo kasih tahu
0: sama
1: kita
0: sekali ya.
1: Yes, 0811-393-494. Weather
0: forecast. Weather forecast. Mari kita tanya Mbak Unce Waramundi pagi hari ini.
1: Hujan ringan.
0: Oke. Okay.
1: 50% ya hujannya ya.
0: Oh, gede juga.
1: Yes, kemudian suhu 24-30, rata-rata di 26. UV indeksnya masih tinggi 10, kecepatan angin tidak begitu cepat, hanya 10-15 km per jam.
0: Itu kan tadi ada yang nanya, itu sampai berapa jam ke depan dek hujannya biasanya?
1: Nah, di sini sih enggak dikasih tahu.
0: Ada kok dek yang jam per jamnya itu loh, Wonderground. Tapi kamu harus buka dek kayaknya.
1: Oh, hourly ya.
0: Hourly ya, benar-benar.
1: Hourly. Coba kita cek di hourly ya.
0: Ada kan di situ kan?
1: Today 7 AM.
0: Jam 7 pagi ya?
1: Enggak, malah light rain-nya itu di jam 1 siang.
0: Oh, jam 1 siang nanti?
1: Jam 1 siang sampai jam 6 sore.
0: Oh gitu.
1: Terus mendung sedikit di jam 6 sampai jam 8. Setelahnya jam 9 sampai jam 11 hujan.
0: Oh, di pagi ini?
1: Di hari ini. Malam kalau pagi ini sebenarnya dia berawan, cerah berawan. Tapi lebih cenderung mendung ya. Itu
0: oh,
1: di jam
0: iya, bener.
1: 8 sampai jam 9. 10 udah mendung banget, 11 sudah mendung banget, 12 mulai galau, mendung sama ada matahari, jam 1 hujan.
0: Oh baik, jam 1 siang-siang ya. Mm-hmm.
1: Jadi hari ini kayaknya masih mendungnya masih sampai jam 11 pagi. Untuk Jung, kamu kalau mau ke kantor sekarang masih aman sih harusnya.
0: Buruan ya, karena jam 1 siang hujan kayaknya. Ya.
1: Hmm.

Ariana Grande resmi memulai era album barunya, Paddle, lewat perilisan single Hey That I Made You Love Me pada Jumat 29 Mei. Lagu yang diproduseri bersama Max Martin, Ilya, dan juga Ariana Grande sendiri ini menjadi single non-soundtrack pertama sejak Twilight Zone pada tahun 2025. Di lagu ini, Ariana Grande menghadirkan nuansa emosional dengan lirik tentang melepaskan hubungan, termasuk pada kalimat I know that I will find my way from you like flowers from a tomb.

0: Spesial buat Kak Oki Rianto, lagunya Baby Monster dengan Cium Cium Cium Cium. Anda tipikal orang yang suka nonton atau nonton nobar Piala Dunia apa enggak, sahabat Tuna FM? Kalau Oki Rianto, kalau Kak Oki bilangnya kalau dari sejak dulu sampai zaman now tidak pernah nonton Piala Dunia. Okay. Alasannya karena siarannya kan pasti selalu di tengah malam atau dini hari deh.
1: Tergantung negara sih, kebetulan aja emang ya. Kalau daerah benua Amerika ya.
0: Benua-benua yang jauh dari kita ya kan. Iya. Eropa aja kita juga terpantau 8 atau 6 jam bedanya kan. Iya, sedangkan aku anaknya enggak kuat begadang. Lagunya udah kita puterin ya.
1: Yes, terus ada Jero Putu.
0: Halo.
1: Ya kan lagunya Kosong dari Natasha Elvira sama Jamie Aditya, ada enggak?
0: Ada, Society the Harmony. Okay, ya itu ya. Dan juga Natasha Elvira dan Jamie Aditya ya.
1: Ntar kita siapin ya.
0: Jadi nanti boleh di ini ya dibenerin Society the Harmony karena Natasha Elvira ini adalah vokalisnya itu.
1: Society
0: the Harmony tulisannya. Ya itu the viral juga, sebut viral ya.
1: Harmony.
0: Yes.
1: Harmony pakai i.
0: Harmony pakai i.
1: Harmony.
0: Iya, Society.
1: Ya?
0: Di Harmony, ya benar. Terus, ada siapa lagi?
1: Ada King Widi.
0: Halo King Widi.
1: Requestnya si Lawan Seven sederhana.
0: Disiapin lagunya.
1: Semarak Piala Dunia nonton di rumah aja lah sambil tidur-tiduran karena besoknya kerja pagi.
0: Oh baik, dia memilih di rumah saja.
1: Yes.
0: Halo, ada siapa ini?
1: Ada Ivan Abrilian. Lagi on the way ke gym.
0: Wah, selamat ke gym bagi hari ini.
1: Mangat, hati-hati di jalan ya. Jalanan pada sepi nih.
0: Wah, masa? Kok udah sepi? Oh anak-anak sekolah udah
1: ambil rapotan sih.
0: Tamat, iya benar.
1: Cielah tamat. Udah graduation mereka.
0: Iya, udah tamat belajar di level yang itu gitu kan.
1: Iya lagi.
0: Karena akan naik ke kelas selanjutnya.
1: Kaget banget kemarin teman Ade itu ada.
0: Kenapa
1: yang
0: dia?
1: Anaknya SD, Wak. Kelas 6 SD kelulusan kan.
0: Terus, Cielah. Oh, sudah kayak wisuda toga-togaan gitu ya sekarang.
1: Sudah, Wak. Kayak, oke. Okay.
0: Ih, zaman kita mah cuma ambil raport, ambil ini doang, udah perpisahan paling.
1: Zaman Ade tuh nyapu dulu.
0: Iya.
1: Bawa sapu untuk ambil rapat tuh, bawa sapu, bawa ember. Topik bagus ya.
0: Iya, boleh nanti kita obrolin yuk. Kita ngomongin tentang kenangan graduation Anda ya.
1: Iya.
0: Zaman dulu mah aku enggak ada perpisahan doang.
1: Aku catat dulu ya, tapi kita lupa lagi.
0: Kalau Ivan ini ngejagoin Brasil. Iya. Karena dapat undiannya Brasil nih katanya.
1: Oh gitu.
0: Lagunya Jusi Lucy yang Gurun Hujan, mau OTW gym. Kamu mau nge-gym lagunya Gurun Hujan ya. Nangis dong nanti di jalan. Kemudian juga ada di sini ada Kak Gre. Halo selamat pagi Kak Gre. Lagunya Matchbox 20 yang How Far We've Come sudah kita puterin. Kemudian Tutu, lagunya Rio Laskar, nanti disiapin lagunya. Kalau dia itu adalah tipikal nonton diri sendiri, ha? Nonton diri sendiri.
1: Hah? Gimana itu?
0: Kamu main bola. Kamu yang pemainnya. Dia nonton diri sendiri. Nonton sendiri kali ya sambil ngemil dan dia dukung Spanyol dan juga Argentina. Gitu sih.
1: Yes.
0: Kemudian juga ada ternyata di Telegram kita juga udah rame nih.
1: Siapa aja
0: ada
1: tuh?
0: Ada Abdul MT, lagunya Sean Paul Becky G yang Mad Love. Kalau aku jarang banget nonton Pildun apalagi kalau tayanginnya dini hari ya. Palingan nonton opening sama final aja karena penasaran dan nontonnya sendiri di rumah aja katanya.
1: Oh, baik. Terima kasih.
0: Sama-sama. Ini yang ada juga lagi mau OTW Muatai.
1: Wow.
0: Ivan tadi mau nge-gym.
1: Ya,
0: ini Ari Mahadi mau Muatai pagi hari ini. Semangat olahraga ya kalian ya.
1: Semangat banget no. Zed dong.
0: The middle. Oke, kita
1: kalau ke Bruce bulan 8 sekarang kita puterin buat kamu Ri.
0: The middle. The middle. Emang tahun berapa lagu itu ya?
1: Lama tuh.
0: Oh iya tahun 2018 ternyata. Lebih lama mana? Oh sama kayak Matt Love.
1: Sama ya. Udahlah.
0: Yowis.
1: Yowis yang mau muatai lah, yang mau nge-gym, hati-hati di jalan.
0: Betul.
1: Ya. Kita usahakan sih lagunya secepatnya ya.
0: Ya Sean Paul, Seth dan juga Jusi Lucy ya. Berturut-turut loh kita puterin buat Anda.
1: Yang lain yang belum joinan boleh ke 0811-393-494. Ngobrol sama kita ngobroli nonton bareng atau nonton sendiri aja.
0: Iya, atau tidak nonton sama sekali.
1: Aduh.

0: Yang pengen refreshing di Ubud, ya Ubud punya paket yang lengkap buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Trekking ke air terjun plus makan siang, cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud dong.
1: Yes, mau staycation deh yang Unique Lodge siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang ya, udah termasuk sarapan. Atau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem, udah termasuk sarapan juga minimal 2 orang. Harga dan detail hubungi 0811-3831-2503.
0: Nah, cari tempat untuk gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering minimal 20 orang aja. Ayo, yes, kita bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti.
1: Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: sama Bebe. Kita ke GWK yuk. GWK Culture Park. Ada lagi ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat.
1: Yes, masuk ke sana dalamnya luas, terbuka, nyaman. Banyak spot menarik. Quality time bareng keluarga pas banget. Anak-anak bebas main, orang tua sambil nikmati view Bali dari ketinggian. Santai aja, chill.
0: Ih, seru banget. Apalagi Anda bisa naik sampai ke lantai 9 dan 23 di Batung Garuda Wisnu Kencana ya. Kita lihat Bali dari sudut yang berbeda. Kalau mau makan juga gak perlu ribet, semua ada di satu tempat.
1: Yes, tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali sampai 13 Juni sampai besok banget nih ya. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Yes, untuk informasi lebih lanjut hubungi Instagram saya @gwkbali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: di jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Do you know? Come on, let's go. I thought
5: you were dead. Aduh, baru mulai nonton. Filmnya udah putus-putus aja.
6: Andin, pasti kamu gak pake Vigonet ya?
5: Iya nih, lemot banget. Kok kamu tahu sih?
6: Ya jelas tahu dong. Soalnya kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP dan rasio upload downloadnya simetris 1:1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
5: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya? Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong.
6: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
5: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
6: Yaudah, Din, langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
7: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
8: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1:1 hanya di Vigonet.
9: Vigonet, high speed internet, bikin hari-harimu makin lancar.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Kembali ke Bali. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Pingun FM, your sweet music station. Betty Richardson kembali menyapa Anda di Kembali ke Bali. Jalan-jalan itu gak lengkap dong rasanya tanpa ada sesi foto-foto. Setuju kan? Tiap orang foto sendiri atau bersama di depan spot foto pilihan yang dinilai paling fotogenik. Karena itu, terkadang ambil foto itu bisa berlangsung sangat lama sampai harus ngantri. Mungkin hal ini pernah Anda rasakan di Gates of Heaven Pura Lempuyang yang berada di Kabupaten Karangasem. Kalau Anda mau foto di sini, Anda itu memang harus menunggu cukup lama sampai tiba nomor antrian foto dipanggil. Gak salah juga sih, karena Gapura Candi Bentar dengan pemandangan megah Gunung Agung di latar itu memang sangat amat indah. Belum lagi fotografer lokal di sana bakal membantu Anda mengambil foto menggunakan trik cermin untuk efek pantulan air yang memukau. Kalau gak mau antri buat foto, Anda juga bisa nih menjadikan Pura Lempuyang sebagai destinasi wisata spiritual kok. Berada di ketinggian 1175 mdpl, kompleks ini terdiri dari 7 pura. Anda bisa mendaki ribuan anak tangga menuju Pura Luhur Lempuyang untuk merasakan kedamaian dan kesejukan udaranya. Untuk pengalaman terbaik, Anda disarankan datang di pagi hari untuk menghindari antrean foto yang sangat panjang dan bisa menikmati cuaca yang cerah. Jangan lupa buat pakai kamen dan berpakaian sopan ya. Kalaupun gak bawa, Anda bisa sewa di sana.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
6: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
5: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
6: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
7: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali. Always the first.
8: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
9: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
10: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
9: Hah? Masa sih?
11: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
12: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
13: Press single on Penguin FM.

Tantri Shalindri resmi memulai langkah baru di dunia musik sebagai solois. Vokalis band Kotak ini merilis single perdana berjudul Ibu Pekerja yang lahir dari pengalaman pribadi sebagai seorang ibu sekaligus perempuan karir. Lagu ini menjadi ruang bagi Tantri untuk menyampaikan sisi paling jujur dari kehidupannya sehari-hari. Dia menuangkan berbagai perasaan yang selama ini dirasakan ketika harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ibu Pekerja juga menghadirkan warna musik yang berbeda dari karakter rock yang selama ini melekat pada sosok Tantri bersama Kotak.

0: Bingung FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Vertical Horizon, sahabat Bingung FM dengan Everything You Want. Ini spesial buat Anda yang sudah ada di jalan pagi hari ini. Bagaimana kondisi jalanan di seputar Kota Denpasar? Apakah adem ayem aja? Karena mengingat sudah banyak anak sekolah yang sudah tidak sekolah lagi ya.
1: Sudah libur.
0: Sudah libur maksudnya. Mami Ranggani, selamat pagi Mami Ranggani. Kalau dia sih suka nonton di rumah aja dan suka Argentina. Karena ngefans sama Messi. Asik. Ya. Lajeng Sugihan Bali bagi yang merayakan. Okay. Anda tipikal orang yang suka nonton nobar Piala Dunia enggak sih sahabat FM?
1: Ya? Anda tuh nonton Piala Dunia enggak sahabat pengen FM? Kalau nonton sukanya nonton bareng apa nonton sendiri?
0: Yes, atau enggak nonton bahkan ya. CTA lagunya Seven, dia tim nonton di rumah aja. Tapi kalau Jerman masuk final, aku sama Pak Su mau nobar. Sambil pakai jersey-nya katanya. Yeay. Udah mesesanggih ini jadi waktu ini katanya.
1: Mesesanggi. Bernazar.
0: Alright, bernazar ya.
1: Mati.
0: Mesesanggi. Hey. Hoi. Terus ada
1: siapa lagi? Ada Mami Ranggani tadi udah yang Pancaneki, ada titik-titik di ujung doa. Mm-hmm. Sal Priyadi, kalau aku tim yang enggak pernah nonton Piala Dunia. Semangat Jumat semua dilancarkan dan diberkati segala aktivitasnya hari ini. Amin.
0: Alright.
1: Toki. Mm-hmm. Dua Lipa Levitating.
0: Alright.
1: Jadi aku tim nobar ya, karena kalau nonton sendiri itu biasanya ngantuk. Syukurnya sekarang ada di benua Amerika, jadi nontonnya tidak terlalu begadang banget. Jembet cuan dulu, jual satu ikat 1 juta buat bekal galungan Astung Kare.
0: Oh baiklah, di mana ya ada titik-titik di ujung doanya? Oh ada ding ternyata. Terus ada levitating tadi ada siapa? Tadi itu ada yang belum kita baca juga ya, Dek. Ada
1: Mbak Ain.
0: Erik.
1: Mana Erik?
0: Lagunya Work sudah kita puterin, gak pernah nonton sepak bola. Tapi waktu itu pernah waktu Piala Dunia lagi di Gili Trawangan. Karena rame kan pada nobar di kafe tuh. Ya udah ikut nimbrung aja, orang teriak, ha ikut ha gitu. Padahal mah gak paham katanya. Ya, wewe gol!
1: Ya gak apa-apa, yang penting dipakai seru aja.
0: Iya betul.
1: Mbak Ain.
0: Halo Mbak Ain.
1: Mat pagi, mat siaran, ada Wibi, sehat selalu. Sama-sama Mbak Ain, Mbak Ain juga sehat selalu ya. Kita update jalanan dulu yuk.
0: Yuk benar, sambil kita ngobrol pagi hari ini. Anda adalah kalau nonton, suka nonton bola apa enggak? Nonton Piala Dunia apa enggak?
1: Harus nobar atau nonton sendiri aja?
0: Atau tidak nonton bahkan?
2: Traffic light.
0: Mari kita lihat kondisi jalanan seputar Kota Denpasar pagi hari ini. Oh ternyata di Bangsal pagi hari ini enggak sih, sudah aman tentram damai. Iya landai sepanjang Cokro Aminoto, landai sahabat Tuna FM. Kemudian kita ke perempatan Lukluk juga pagi hari ini juga cuman rame doang ya. Kemudian ke pertigaan Perum Dalung Permai, landai sepanjang Kerobokan, landai sahabat Tuna FM. Gunung Sangiang rame lancar, terutama di perempatannya cukup rame. Sisanya rame lancar, Gunung Agung lebih banyak landainya. Hanya di perempatan Gunung Agung dan Bulu Indah. Sepanjang Gatsu Barat, landai rame lancar lah ya.
1: Yes.
0: Kemudian di Gatsu Timur, Gatsu Tengah di perempatan
1: sama.
0: Ubung juga sama. Itu ya hanya di perempatan Ubung aja, karena perempatan Ubung dan perempatan Ahmad Yani karena berdekatan mereka kan. Sisanya sih rame lancar di perempatan Nangka, cukup rame. Setelah itu wah lebih landai banyak aja. Landai aja iya. Lanjut lah Dek.
1: Jalan Kemuda Patma, Trenggana, Trengguli juga sama landai. Topati juga sama, Batu Bulan landai. Ngerebong bahkan landai banget. Kelari Supratman juga sama. Paling ini ada kepadatan dari Profesor Ida Bagus Mantra menuju Titi Banda sampai Padang Galak. Sisanya malah landai setelahnya. Kemudian arah sebaliknya juga dari arah Padang Galak menuju Kawaribang itu ada kemacetan sedikit. Sisanya landai. Hang Tuah rame lancar sahabat Pingin FM. Hayam Wuruk masih lancar. Cok Agung Tresna Puputan juga masih lancar. Tukat Bali Kalian Jalan Pemuda rame lancar. Tukat Petanu masih lancar. Kerta Dalem, kemudian Sidekarye lancar. Watu Renggong, Sudirman juga sama lancar. Daerah Teku Umar juga lancar. Simpang Buagan ada kemacetan sedikit.
0: Iya lumayan padat ya.
1: Iya Gunung Soputan macet.
0: Yes benar.
1: Mahendradatta hanya di traffic light aja. Pulau Bungin masih lancar. Sesetan juga masih lancar. Kemudian arah Sesetan menuju ke tol juga lancar nih.
0: Iya ini.
1: Pemogan sama, Imam Bonjol juga. Paling yang traffic light tuh di Sunset Road, Nakula, udah itu doang.
0: Iya, tapi di
1: Jalan Kunti macet loh nih.
0: Iya benar-benar. Athena kan?
1: Iya,
0: Athena
1: iya.
0: Kunti kan?
1: Yes Gunung itu. Soputan menuju ke Jalan Kunti itu macet sih. Itu aja sunset.
0: Gunung Salak juga bagus. Ini macet kok deh. Padet kok di Gunung Salak, lumayan lah ya.
1: Oh iya ya, Gunung Salak Utara ya, Gunung Salak Utara.
0: Sama Tangkuban Perahu yang menuju ke arah Pacitan seperti biasa.
1: Udah itu aja. Hati-hati di jalan, jangan lupa keselamatan berlalu lintas, budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
0: Yes, ini lagu yang tadi di request ya, Associated the Harmony, Natasha Elvira dan juga Jamie Aditya. Paman mau apa? Aku mau minum.
1: Oh siap. Minum apa tuh?

Pinggun FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Dari Rio Last Card, sahabat Pinggun FM, dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Spesial buat yang sudah request lagu ini adalah Tutu. Lagumu sudah kita puterin ya. Tadi sambil kita ngobrol pagi hari ini tentang Anda suka nonton Piala Dunia atau enggak, sahabat Pinggun FM. Kalau iya, apakah Anda lebih seneng nobar ataukah Anda nonton sendiri aja di rumah? Atau justru Anda memang